0: Jaya, Kecamatan Landuleko.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mau bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan santan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
0: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotindau. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
2: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa.

0: sama sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahania melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting, menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahayapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif dari investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur omega sejak lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas. Kemudian di Solo kita juga ada layanan di Terlu. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
14: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
13: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
14: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
15: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses kekonsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus menerus berbagai kanal diplomasi juga selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
14: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi.

0: kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
1: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fatnabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
2: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
1: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
3: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memberi wartawan, dan bahkan dalam data yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
1: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus udara untuk Indonesia.
4: Pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Semut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman.

0: sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Hu Zhihan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Arfonda, pendengar ya. Kita masuk menjalin Kediri menyapa musik dan informasi sesi yang kedua, dimana akan menemani berdengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama dengar datang dari Kabupaten Tuban, dimana kenaikan harga kedelai impor mulai berdampak pada produsen tempe rumahan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Harga bahan baku yang naik hingga Rp2.000 per kilogramnya membuat produsen harus memutar otak agar usaha tetap berjalan di tengah ketatnya persaingan pasar. Salah satu cara yang dilakukan yaitu memperkecil ukuran tempe tanpa menaikkan harga jual. Naiknya harga kedelai impor menjadikan akibat melemahnya nilai tukar rupiah. Aktivitas produksi tempe rumahan milik Tri Mulyani, warga Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, masih terus berjalan meski harga kedelai impor mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Didampingi 3 orang karyawannya, perempuan 40 tahun tersebut pun setiap hari memproduksi tempe yang dipasarkan ke sejumlah pelanggan dan pedagang di wilayah Tuban. Namun saat ini pendengarnya, harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama mencapai Rp10.500 per kilogramnya. Harga tersebut naik sekitar Rp1.500 hingga Rp2.000 dibandingkan harga normal yang sebelumnya berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogramnya. Dalam sehari, kebutuhan kedelai yang mana untuk memproduksi tempe mencapai 75 hingga 80 kilogram. Bahkan saat permintaan meningkat, kebutuhan bahan baku bisa mencapai 1,5 kuintal per harinya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Informasi yang selanjutnya, dengan Kejaksaan Negeri Blitar kembali mengusut dugaan kasus korupsi baru di lingkungan pemerintah Kota Blitar. Kasus tersebut disebutkan mendengar ya, berkaitan dengan penggunaan maksud kami ya, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Blitar dengan nilai kerugian negara ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kepala Seksi Pidana Khusus Kasipitsus Kejari Blitar, Arifullah, membenarkan adanya penyelidikan baru yang saat ini tengah berjalan. Meski demikian, pihaknya pun masih belum membuka secara rinci klaster kasus maupun organisasi perangkat daerah yang tengah dibidik penyidik. Menurut Arif sendiri, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran proses penyelidikan karena kasus tersebut pun menjadi perhatian khusus dan melibatkan institusi pemerintahan. Hingga saat ini, pendengarnya, penyidik Kejari Blitar telah memeriksa belasan saksi untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus korupsi tersebut. Pengusutan kasus baru tersebut menjadi kelanjutan dari keberhasilan Kejari Blitar membongkar dugaan praktik korupsi di tubuh Perumda BPR Kota Blitar atau sebelumnya dikenal dengan BPR Arta Praja. Dalam kasus tersebut, kejaksaan telah menetapkan 2 orang tersangka atas dugaan kredit fiktif yang terjadi pada tahun 2022. Kedua tersangka masing-masing berinisial ED yang merupakan mantan Direktur BPR Arta Praja dan juga DM selaku debitur swasta asal Blitar. Kasus tersebut menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar 255 juta rupiah. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sedikitnya 18 orang saksi. Berdasarkan hasil penyelidikan, DM diketahui mengajukan pinjaman modal usaha sebesar 255 juta rupiah ke BPR Arta Praja pada tahun 2022. Namun ED selaku pimpinan diduga meloloskan pencairan dana tanpa menjalankan prosedur verifikasi sesuai dengan aturan internal perbankan. Dalam perjalanannya, kredit tersebut macet total karena DM tidak pernah membayar cicilan pokok maupun bunga. Penyidik yang menemukan fakta bahwa dana pinjaman tersebut tidak digunakan untuk modal usaha, melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi tersangka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi yang terakhir mendengar, petugas menutup sementara akses utama Trenggalek Ponorogo di kilometer 16 Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur hari Jumat kemarin setelah material batu dari atas tebing longsor menutup jalan dan berpotensi membahayakan lalu lintas di jalur provinsi tersebut. Kepala Badan Penanggulang Bencana Daerah Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, mengatakan penutupan jalur dilakukan sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat sebagai langkah pengamanan setelah ditemukan material batu yang jatuh dari tebing. Menurutnya pendengar ya, keputusan penutupan dilakukan untuk mencegah risiko kecelakaan mengingat sebelumnya sempat terjadi kendaraan yang tertimpa material longsor di lokasi tersebut. Selama proses penanganan berlangsung, petugas mengalihkan kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi melalui jalur alternatif bawah. Namun jalur tersebut pun belum direkomendasikan untuk kendaraan besar maupun truk bermuatan karena kondisi ruas yang terbatas. BPBD bersama dengan petugas terkait saat ini masih melakukan pembersihan material longsor sekaligus pengaturan lalu lintas agar mobilitas dari arah Trenggalek menuju Ponorogo maupun sebaliknya tetap berjalan. Penutupan jalur yang sama sempat dilakukan sehari sebelumnya, tepatnya saat turun hujan deras pada hari Kamis sore 21 Mei 2026 pasca longsor yang menyebabkan material batu tebing setinggi 100 meteran lebih berguguran ke arah jalan raya Trenggalek Ponorogo yang ada persis di bawahnya. Upaya normalisasi segera dilakukan setelah hujan reda untuk memulihkan arus lalu lintas, namun kemudian ditutup lagi pada hari Jumat pagi karena masih terjadi guguran batu pasir dari atas tebing yang bisa membahayakan pengendara ataupun penggunaan jalan di bawahnya. Info polisi dari Tenggalek pendengar yang menutup perjumpaan kita dan menjanjian Kediri menyapa musik dan informasi di sesi yang kedua. Yang mana saat lagi tepat pada pukul 8 kita bergeser dalam menjanjian Beranda Asta Cita ya. Informasi putar Kediri Raya sampai dengan nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama saya Arfana dalam lanjutan program Kediri pagi ini. Kita memasuki penyajian Kediri Menyapa ya, yang mana akan memberikan informasi seputar Kediri Raya sampai dengan nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar semua bisa berinteraksi dengan saya untuk memberikan informasinya seputar kejadian unik, traffic light, kondisi cuaca ya, harga komoditas pasar hari ini melalui jalur on air ya, 0354310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya, di nomor 0812-3460-0289 dan juga di 0857-2535-2550. Informasi yang pertama pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan kondisi banjir di Kabupaten Kediri, Jawa Timur menunjukkan perkembangan positif setelah genangan air di seluruh wilayah terdampak dilaporkan telah surut total dan warga mulai kembali beraktivitas. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari ya, mengatakan bahwasanya seiring dengan surutnya genangan, masyarakat mulai kembali beraktivitas dan melakukan pembersihan lingkungan rumah masing-masing. Direktorat Pusat Pengendalian Operasi BNPB mengkonfirmasi setidaknya sampai dengan hari Kamis kemarin, genangan yang sebelumnya merendam pemukiman warga dan juga akses jalan akibat hujan berintensitas sedang hingga lebat pada hari Selasa malam, kini telah surut sepenuhnya. Hasil kaji cepat menunjukkan banjir dipicu meningkatnya debit air sungai Harinjing akibat tingginya curah hujan di wilayah tersebut. Selain itu pula sejumlah faktor lain turut memperparah kondisi seperti penanggalan saluran air, penyempitan gorong-gorong di beberapa titik, serta jebolnya tanggul sepanjang 2 meter. Kondisi tersebut menyebabkan air meluap ke jalan dan kawasan permukiman warga di Kecamatan Kepung, Kandangan dan juga Badas. Wilayah yang terdampak meliputi Desa Keling, Desa Karang Tengah, Desa Krecek. Namanya BNPB sendiri mencatat sebanyaknya 129 kepala keluarga terdampak dalam peristiwa tersebut. Selain berdampak pada warga, banjir juga merendam sekitar 129 rumah dan mengganggu akses mobilitas masyarakat akibat dua ruas jalan desa terdampak banjir. Dalam upaya penanganannya, pendengar ya, Abdul pun mengatakan personel

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seorang perempuan berinisial D, berusia 25 tahun, asal Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mengakhiri hidupnya di kamar indekos di Kelurahan Gunung Sula, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung ya. Hari Kamis sore kemarin, di mana Kapolsek Sukarame Kompol M. Rohman mengatakan korban warga Kediri, Jawa Timur. Dikatakannya sebelum kejadian korban sempat melakukan video call dengan pacarnya bernama Muhammad Noval Khairun Nuha tanpa berbicara, yang mana Kompol M. Rohman pun menjelaskan wanita tersebut pun meninggal dunia setelah menggantungkan dirinya dengan menggunakan tali plastik yang dikaitkan di lubang angin. Namun akan melakukan upaya bunuh diri ke tali yang sudah disiapkan ya. Atas dasar tersebut, pacar korban selanjutnya menelpon penjaga rumah indekos M. Yusuf Zeni untuk mengecek dan juga

menghentikan upaya tersebut. Lalu penjaga rumah indekos bersama dengan warga lainnya, Angga dan juga Andri, mengecek ke kamar korban. Namun saat dicek di lokasi korban, sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pintu kamar indekos tidak terkunci namun dalam keadaan tertutup. Pihaknya pun sudah mendatangi TKP, mendata keterangan saksi dan juga menghubungi unit Inafis Polresta Bandar Lampung, di mana jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi selanjutnya. Rohmawan pun menjelaskan bahwasanya situasi sementara aman dan juga kondusif.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Kediri melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah lokasi penjualan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat serta bebas dari penyakit menular. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ataupun antemortem berlangsung mulai tanggal 18 hingga 26 Mei 2026 di berbagai titik penjualan di Kota Kediri, mulai dari lapak dadakan di pinggir jalan, pasar hewan Muning, hingga kandang milik pedagang rumahan. Kepala DKPP Kota Kediri, Un Ahmad Nurdin, menjelaskan pemeriksaan dilakukan oleh dua tim dari bidang peternakan dan kesehatan hewan yang melibatkan 11 personil. Tim pertama bertugas di wilayah Kecamatan Mojoroto, sedangkan tim kedua melakukan pemeriksaan di Kecamatan Kota dan juga Kecamatan Pesantren. Un Ahmad Nurdin menjelaskan pemeriksaan dilakukan melalui pengawatan fisik mulai dari kondisi mata, bulu, hingga memastikan tidak terdapat cacat tubuh. Tujuannya adalah untuk memastikan ternak yang diperjualbelikan sehat dan juga bebas dari penyakit, terutama penyakit zoonosis. Pada hari ketiga pemeriksaan hari Rabu kemarin, mendengar ya, 20 Mei 2026, petugas menemukan satu ekor ternak mengalami gangguan penyakit mata dan satu ekor lainnya terindikasi skabies di wilayah timur Kecamatan Pesantren. Kedua hewan tersebut pun diminta segera diisolasi untuk mencegah penularan ke ternak lainnya. Sementara itu pendengarnya, petugas kesehatan hewan DKPP Indra Sukma Putra menyampaikan secara umum kondisi hewan kurban di Kota Kediri masih dalam kategori aman. Beberapa temuan seperti dugaan skabies, iritasi mata, hingga ternak yang tampak lesu masih dapat ditangani. DKPP juga menghimbau kepada para pedagang untuk menjaga kebersihan kandang, memastikan kebutuhan air minum hewan terpenuhi, serta menghindari pemberian pakan hijauan muda yang berpotensi memicu diare pada ternak. Selain pemeriksaan antemortem sebelum penyembelihan, DKPP berencana melakukan pemeriksaan postmortem setelah penyembelihan dengan memeriksakan organ-organ hewan kurban. Lapak yang dinyatakan lolos pemeriksaan akan diberikan label khusus sebagai tanda bahwasanya hewan telah dijalani pemeriksaan kesehatan. Salah seorang pedagang ternak di wilayah Banjar Melati bernama Juni mengaku hewan yang dijualnya pun didatangkan dari wilayah Trenggalek. Dia pun memastikan perawatan dilakukan secara rutin mulai dari kebersihan kandang, pemberian pakan ramban, serta pemenuhan kebutuhan air minum. Menurutnya permintaan hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan meski harga jual sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Harga ternak pun yang dijual berkisar antara 2,7 juta hingga 4 juta rupiah per ekornya.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Museum Sri Haji Jayabaya kini hadir dengan wajah baru yang memberikan pengalaman lebih nyaman bagi para pengunjung dan dalam melihat koleksi bersejarah di Kabupaten Kediri. Sebelumnya Museum Sri Haji Jayabaya ditutup sementara sebagai bagian dari upaya pembenahan dan juga peningkatan fasilitas sejak 3 Mei 2026. Museum tersebut pun kemudian dibuka kembali pada tanggal 19 Mei 2026. Ya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Mustika Prayitno Adi, mengatakan bahwasanya penataan ulang yang dilakukan tidak sekedar mempercantik tampilan ruang, tapi juga memperkuat pengalaman pengunjung dalam mengenal sejarah dan juga budaya Kabupaten Kediri. Sebagian koleksi artefak yang dinilai memiliki nilai sejarah lebih kini dipasang pelindung kaca guna mengurangi risiko kerusakan akibat interaksi langsung. Menurut Mustika, setiap koleksi memiliki nilai masing-masing, namun perlakuan terhadap benda disesuaikan dengan tingkat kerentanan dan juga nilai historisnya. Sentuhan berulang dari pengunjung dinilai dapat mengurangi detail permukaan sekaligus mempercepat proses kerusakan. Beberapa koleksi yang diproteksi diketahui berasal dari rentang abad ke-11 hingga abad ke-14 dan memerlukan penanganan konversi yang lebih ketat. Sementara itu beberapa benda lain yang dinilai lebih aman tetap ditampilkan secara terbuka agar pengunjung dapat merasakan kedekatan dengan objek sejarah. Tidak hanya itu saja, identitas koleksi juga diperjelas melalui penambahan name tag serta informasi pendukung pada masing-masing benda. Jumlah koleksi yang dipamerkan tetap sama seperti sebelumnya, yakni sebanyak 54 koleksi. Meski demikian, dilakukan penyegaran dengan mengganti beberapa koleksi sehingga nilai historis yang ditampilkan menjadi lebih kuat.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang terakhir, pendengar, seleksi pemain Timnas Football 7 Indonesia akan digelar di Kediri dengan Inzia Mini Soccer dipercaya menjadi venue pelaksanaan seleksi wilayah Kediri pada hari Senin besok ya, 25 Mei 2026. Di mana agenda seleksi dijadwalkan berlangsung pada pukul 7 hingga 10 waktu Indonesia Barat dan menjadi bagian dari rangkaian pencarian pemain nasional di sejumlah kota seperti Jogja, Surabaya dan juga Kediri. Pelaksanaan seleksi tersebut menyita perhatian publik setelah Shin Tae-yong yang dikabarkan kembali ke Indonesia untuk memimpin tim nasional mini soccer Indonesia di bawah naungan Football Indonesia Football 7 Federation. Tim tersebut pun diproyeksikan tampil dalam ajang Intercontinental Cup Italia 2026 dengan format permainan 7-7. Manajemen Inzia Mini Soccer menyatakan siap mendukung penuh proses seleksi pemain Timnas Football 7 Indonesia dan menyambut penunjukan Kediri sebagai lokasi seleksi menjadi momentum penting bagi perkembangan mini soccer di Jawa Timur. Kesiapan venue didukung fasilitas lapangan modern dengan ukuran 30x50 meter dengan rumput sintetis berkepadatan 16.000 dan tinggi rumput 6 cm. Pengelola menyebutkan kualitas rumput tersebut didatangkan langsung dari pabrikan di China dan diklaim setara dengan fasilitas latihan milik Tottenham Hotspur. Selain lapangan utama, Inzia Mini Soccer juga dilengkapi area parkir luas, ruang ganti pemain berpendingin udara, kamar mandi air panas dan dingin, area duduk pemain dan penonton, hingga kafe yang menyediakan makanan dan juga minuman ringan. Fasilitas tersebut diharapkan mampu menunjang kenyamanan pemain ya, sekaligus mendukung kelancaran proses seleksi tim nasional. Pihak pengelola menilai dipilihnya Kediri sebagai salah satu lokasi seleksi dapat membuka peluang lahirnya talenta-talenta baru di cabang olahraga mini soccer. Keberadaan fasilitas olahraga representatif juga dinilai penting dalam memperkuat ekosistem mini soccer sekaligus memberikan kesempatan pemain muda daerah tampil di level nasional hingga internasional. Baik, mendengar informasi dari seputar dunia olahraga menutup perjumpaan kita dalam penyajian Kediri menyapa ya. Sejauh informasi ya sampai ya, dengan rapat pada pukul 9, yang mana saat lagi tepat pada pukul 9 kita bergeser dalam penyajian Jatim hari ini akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Lalu untuk lanjutan program Kediri siang ini akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Arfonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih atas tensinya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan dengan rakyat sendiri. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukanlah harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Bagi Anda yang ingin berbagi kabar juga boleh di 081-331-4x992 atau bahkan di 534-5474. Kali ini saya akan ajak Anda untuk menyimak cuplikan perbincangan begitu ya di hari ini bersama dengan Ibu Upi. Jadi beliau ini adalah staf pengajar Prodi Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Keselamatan kalau menurut Bu Upi bukan sekedar pelengkap dalam pariwisata, melainkan tolok ukur utama kualitas sebuah destinasi wisata. Dan destinasi yang aman mampu memberikan rasa nyaman, membangun kepercayaan wisatawan, serta menciptakan pengalaman berwisata yang berkesan dan berkelanjutan. Kita akan simak cuplikan perbincangan saya kala itu bersama dengan Ibu Upi Diah Eka Novianti, SNMA, staf pengajar Prodi Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Erlangga, bahwa kualitas destinasi itu tidak hanya dinilai dari keindahan dan fasilitasnya, tetapi juga dari bagaimana pengelola memastikan aspek keselamatan bagi setiap pengunjung. Karena pariwisata yang baik adalah pariwisata yang mampu menghadirkan rasa aman bagi semua. Kita akan simak bagaimana penuturan beliau kala berbincang dalam Surabaya sore kala itu. Ibu, sejauh ini bagaimana sih masyarakat di Jawa Timur ini sadar wisata terhadap keselamatan saat berwisata atau bahkan menjaga lingkungan tetap asri?
1: Jadi selama ini konsep sadar wisata sering dipahami hanya sebatas kampanye, bukan sebagai mindset atau perilaku sehari-hari. Sehingga kadang kita temukan misalnya di destinasi wisata atau di masyarakat, banyak masyarakat yang kemudian juga abai terhadap destinasi itu sendiri, misalnya tidak membuang sampah pada tempatnya, kemudian mereka juga coret-coret di berbagai destinasi wisata. Nah, oleh karena itu yang diperlukan itu adalah sosialisasinya itu sebenarnya sudah ada, tapi kemudian kita perlu menekankan kepada yang namanya internalisasi yang lebih mendalam.
2: rri.co.id

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda beberapa kabar, satu di antaranya berkaitan dengan memilih hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat untuk Idul Adha. Jadi menjelang Idul Adha, masyarakat perlu lebih cermat dalam memilih hewan kurban. Selain memenuhi syariat agama, hewan kurban juga harus dipastikan dalam kondisi sehat dan layak agar ibadah kurban sah serta aman dikonsumsi. Nuryani Zainuddin, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian, mengingatkan masyarakat agar memperhatikan sejumlah ketentuan penting sebelum membeli hewan kurban. Jadi ada beberapa ciri hewan kurban yang sehat yang perlu diperhatikan. Menurut Dijen PKH Kementan, hewan yang layak dipilih seharusnya aktif dan tidak terlihat lemas. Nafsu makannya juga baik, dengan mata yang tampak cerah serta bulu bersih dan mengkilap. Selain itu, kondisi hidung hewan juga menjadi indikator kesehatan. Cuping hidung yang basah dapat menjadi tanda kondisi normal, selama bukan disebabkan oleh flu atau penyakit tertentu. Hewan juga sebaiknya tidak menunjukkan tanda sakit seperti lesu maupun memiliki luka serius pada tubuhnya. Selain sehat, usia hewan

korban juga harus memenuhi ketentuan syariat. Kambing atau domba minimal berusia 1 tahun atau sudah mengalami pergantian gigi seri tetap, sementara sapi dan kerbau minimal berusia 2 tahun atau sudah berganti gigi seri tetap. Pengecekan usia hewan dapat dilakukan dengan melihat catatan kelahiran jika tersedia, dan cara lain adalah memeriksa kondisi gigi, khususnya apabila dua gigi susu di bagian depan sudah tanggal, dan umumnya kambing atau domba mulai memasuki usia layak kurban pada rentang 12 hingga 18 bulan, sedangkan sapi atau kerbau sekitar usia 22 bulan. Masyarakat juga disarankan membeli hewan kurban dari lapak resmi yang telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh petugas. Pastikan hewan yang dijual berasal dari tempat penjualan yang telah mendapatkan pengawasan dari dinas terkait untuk mengurangi resiko penyakit.

0: pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
2: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.
3: Kamu serius mau kerja di luar pulau?
4: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
3: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
4: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
3: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
4: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
3: Terus, kenapa kamu tetap mau?
4: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
3: Ya juga sih. Jadi, gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
4: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
3: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
4: Amin. Makasih ya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bulan Mei ini tidak hanya bertepatan dengan Idul Adha tetapi juga perayaan Hari Raya Waisak ya. Dan kabarnya Kementerian Agama dengan Walubi sudah menyiapkan peringatan Waisak di Candi Borobudur. Kementerian Agama Kemenak bersama Panitia Nasional Waisak 2026, Perwakilan Umat Buddha Indonesia Walubi, dan berbagai lembaga terkait melakukan koordinasi intensif untuk menyiapkan peringatan Hari Keagamaan Umat Buddha tersebut di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Supriyadi, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kemenak, mengatakan berbagai kegiatan terkait dengan perayaan Waisak tengah dipersiapkan untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan umat Buddha yang berada di Jawa Tengah maupun daerah lain di Indonesia. Kemenak terus berkomunikasi dengan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk memastikan rangkaian acara dapat berjalan lancar dan khidmat. Menurutnya, peringatan Waisak di Borobudur tidak hanya menjadi kegiatan ibadah, tetapi juga menjadi ruang pengembangan spiritualitas masyarakat yang hadir di kawasan candi dengan kapasitas sekitar 10.000 di lapangan kenari candi tersebut. Pihaknya juga menyatakan kawasan Borobudur merupakan ruang publik yang inklusif dan terbuka bagi siapapun yang ingin mendapatkan pengalaman spiritual maupun budaya. Trihari Suci Waisak merupakan perayaan keagamaan umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa penting, yakni kelahiran Pangeran Siddhartha. Siddhartha mencapai penerangan sempurna sebagai Sang Buddha, dan Buddha Gautama Parinibbana atau mangkat.

0: Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.
1: Pernah merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan. Kita punya program Surabaya siang ini. Nanti Anda bisa menyimak bersama Ruang Disabilitas bersama rekan saya Dio Pratama. Nanti ada Gria Rizkiana Salasafitri disabilitas akondroplasia yang nanti kita akan ngobrol bareng. Nanti ada rekan saya Dio Pratama yang akan ngobrol bersama dengan narasumber kita, ada adik Gria Rizkiana Salasafitri. Nanti Anda bisa ngobrol bareng juga, Anda bisa bergabung di 081 33 14 992. Pendengar, di hari ini kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Informasi yang sudah kami siapkan di kesempatan pagi hari ini 23 Mei 2026. Kabarnya Jemaah Haji Indonesia ya, Jemaah Haji Indonesia dibekali 15 porsi makanan siap santap untuk Armusna. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya sesaat lagi. Pendengar, kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan reporter Ayu Citra. Nanti kita akan hadirkan satu topik begitu ya, soal pertandingan away terakhir musim Liga 1 tim sepak bola Persik Kediri incar kemenangan dari Persebaya Surabaya. Nanti jangan lewatkan sore nanti pertandingannya ya. Kita akan simak bersama bagaimana informasi tersebut selengkapnya bersama dengan reporter Ayu Citra di hari ini. Kita masih tersambung dengan reporter Ayu Citra. Kita masih mencoba tersambung. Kita akan simak bersama mengenai pada pertandingan away terakhir musim Liga 1, tim sepak bola Persik Kediri incar kemenangan dari Persebaya Surabaya. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, benar, pada pertandingan away terakhir pekan ke-34 Liga 1 musim 2025-2026, tim Persik Kediri saat ini mengincar kemenangan di kandang tim Persebaya Surabaya. Dan hal ini pendengar dijelaskan oleh pelatih Persik Kediri Marcos Napores pada konferensi pers jelang laga Persik Kediri melawan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Sabtu ini pendengar. Dan Marcos mengatakan bahwa laga tersebut maka asuhnya ini dalam kondisi yang prima dan siap menang dan juga siap meraih poin penuh. Hal diyakini karena memang mereka telah mengikuti latihan sangat keras pada beberapa pekan terakhir.
2: So, we are going to have the last game of the match. Try to get we are in a good way of play, so we're gonna try to play the same way, trying to pass these two feelings.
1: Ya, pernah sementara itu sebenarnya dengan pelatih Marcos, pemain Persik Kediri John Toro mengatakan pula bahwa ia dan teman-temannya ini akan bertanding dengan sepak tenaga dalam menghadapi Persebaya Surabaya yang merupakan tim tangguh di Liga 1 ini. Dan tanpa sama independen, manajemen Persik Kediri juga terus melakukan kampanye flare atau suar dalam stadion, apalagi memang hal ini akan potensi membahayakan keselamatan penonton. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresh Dioktora mengakhiri tugas untuk perjalanan program Surabaya pagi ini ya. Nanti dilanjut bersama dengan rekan saya Dio Pratama di Surabaya siang ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang pendengar, sampai jumpa.

Resensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Resensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN. Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kita dengarkan bersama Jatim hari ini beragam laporan dari para reporter se-Jawa Timur yang disiarkan dari Pro 1 Surabaya. Kembali Anda mendengarkan Pro 1 RRI Kediri bareng sama Rifki Royan di sini selama kurang lebih 5 jam ya, hingga pukul 15 saya akan menemani Anda tentunya dengan beragam program menarik di kesempatan hari Sabtu 23 Mei 2026. Juga dalam program Ruang Publik siang hari ini, kita akan membahas tentang ruang disabilitas dan juga inklusi. Dan siang hari ini kami hadirkan dialog siang ini ya, dialog Ruang Publik yang bisa Anda simak tentunya hingga 1 jam ke depan bersama dengan kali ini ada dua narasumber yang nanti akan bergabung langsung di studio Pro 1 RRI Kediri. Yang pertama ada Ibu Novi Anggriani, SPSI MPSIT, yang merupakan pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dan juga sebagai Sekretaris Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus atau KKG GPK Kabupaten Kediri. Juga ada Pak Dian Ariandi, SPD, yang merupakan Kepala Sekolah SDN Sido Mulyo 1 Puncu Kabupaten Kediri, juga sebagai Ketua Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus atau KKG GPK Kabupaten Kediri. Siang hari ini pembahasan tentang sekolah inklusif, solusi atau hanya sekedar wacana. Nah, Anda nanti boleh bergabung di kesempatan siang hari ini ya, melalui line telepon bisa ataupun juga melalui SMS, WhatsApp juga boleh ya, di 0354 310 1108 line teleponnya, atau melalui WhatsApp dan SMS di 0812 34 600 289, juga bisa melalui 0857 2535 2550. Sambil kita hadirkan beberapa kompilasi lagu ya di kesempatan siang hari ini, nanti setelah itu kita akan segera ikuti dialog Ruang Publik di kesempatan Sabtu siang ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Rifki Royan dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Ruang Publik ya, Ruang Disabilitas untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026. Dialog siang hari ini tentunya kami hadirkan juga beragam informasi, inspirasi dan juga solusi untuk masyarakat dan pendengar. Siang hari ini tentunya kita tahu pendidikan merupakan hak setiap anak ya, tanpa terkecuali, juga menjadi amanat dalam undang-undang, termasuk juga anak-anak kebutuhan khusus yang juga memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang dan juga berprestasi bersama teman-temannya tentunya di sekolah umum. Dan konsep inilah yang dikenal dengan istilah sekolah inklusif ya. Tapi yang jadi pertanyaan pendengar, apakah sekolah inklusif saat ini juga sudah benar-benar menjadi wadah, jadi solusi untuk pendidikan yang merata, atau masih jadi tantangan dan wacana yang terus diperjuangkan? Untuk membahas tema tersebut lebih lanjut lagi, hari ini sudah kedatangan dua narasumber ya yang cukup kompeten di bidangnya. Bersama saya di Studio Pro 1 RRI Kediri sudah hadir ada Bapak Dian, Ketua Kelompok Kerja Pendamping Khusus KKG GPK Kediri. Selamat siang Pak Dian.
3: Selamat siang Mas, selamat siang.
2: Juga yang berikutnya ada Ibu ya, Ibu narasumber kita, Ibu Novi, selaku pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Kabupaten Kediri dan juga Sekretaris Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus atau KKG GPK. Selamat siang Bu Novi.
4: Selamat siang Mas Rifki.
2: Iya, siang hari ini tentunya mewakili KKG GPK

0: itu seperti apa? Bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar Pro 1 RRI Kediri.
1: Ya, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi sekolah inklusif itu sebenarnya terbuka untuk siapa saja yang mendapat, yang bisa mendapatkan hak untuk pelayanan pendidikan tanpa terkecuali, seperti yang Mas Rifki sampaikan di awal tadi.
0: Betul.
1: Itu Mas. Jadi tanpa melihat latar belakang, status ekonomi orang tua ataupun kekhususannya, itu semua sekolah negeri dan sekolah swasta itu berhak menerima siswa-siswa yang memiliki keterbatasan seperti ini. Gitu.
0: Jadi semua masyarakat tidak, ibaratnya tidak boleh ditolak gitu ya.
1: Betul,
0: kalau mendaftar di suatu sekolah. Kalau kita lihat sendiri di Kabupaten Kediri ya, karena kan Bapak Dian juga Ibu Novi ini membawahi atau juga sebagai ketua dan sekretaris KKG GPK di Kediri. Perkembangan sekolah inklusif sendiri di Kabupaten Kediri seperti apa? Karena luas banget ini ya.
1: Nanti bisa bersambung Bu Novi, karena Bu Novi cakupannya lebih luas.
0: Betul.
1: Sebagai pengawas. Jadi saya menyampaikan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan gitu. Jadi kalau sisi sekolah memang bisa dihitung, artinya sekolah yang benar-benar qualified untuk menangani siswa-siswa yang memiliki keterbatasan ini Mas. Jadi tidak semua sekolah yang memiliki siswa berkebutuhan khusus itu cara penanganannya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi contoh di lembaga kami itu kebetulan di tahun kemarin kami mendapatkan sebuah bantuan dari Kemendikdasmen terkait penanganan siswa-siswa yang memiliki keterbatasan ini. Artinya dari sisi kualitas SDM Bapak Ibu Guru itu kita sudah siap gitu. Dan ini di tahun ini kita mengejar agar lembaga lain bisa mengikuti jejak dari sekolah kami. Dan mereka bisa mendapatkan ilmu apa yang bisa mereka lakukan nanti ke depannya seperti apa gitu.
0: Dari Bu Novi seperti apa nih Bu? Karena Kabupaten Kediri kan luas.
2: Iya luas Mas. Gih, kalau kami amati ya dari tahun 2021 ya Pak Dian ya, awal digaungkannya sekolah inklusif ini Mas ya. Alhamdulillah 21 sampai 26 ini perkembangannya cukup signifikan. Karena yang kita bangun di awal itu, di awal 21 sampai dengan saat ini tuh adalah iklim lingkungan belajarnya dulu Mas. Jadi ketika iklim lingkungan belajar itu sudah mulai terbentuk, kemudian persepsi dan penerimaan guru serta kepala sekolah itu sudah mapan gitu ya, terkait dengan sekolah inklusif. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kalau saya amati, sekolah-sekolah itu sudah siap tidak siap, tapi alhamdulillah tidak menolak gitu ya, untuk menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sebenarnya ya ada syarat dan ketentuan Mas, enggak wabeh gitu diterima. Tetap ada syarat dan ketentuan, tapi iklim lingkungan belajar yang inklusif itu alhamdulillah sedikit-sedikit sudah mulai terbentuk, dan persepsi kepala sekolah serta guru terhadap pendidikan inklusif ini sudah mulai mapan lah untuk kalau kami bisa katakan mapan ya, untuk bisa menerima semua anak di sekolahnya gitu.
0: Nah, jadi sudah mulai berjalan ya dari 2021.
2: Iya betul, 2021 dan... terus Dinas Pendidikan juga mulai mendidik ya Pak Mas, mendidik guru-guru kami untuk diberi bekal pelatihan-pelatihan diklat-diklat itu, baik tingkat kabupaten sampai dengan tingkat nasional. Dan
0: udah mulai, berarti kalau dilihat dari 2021 ke 2026 perkembangannya sudah mulai meningkat gitu ya.
2: Betul, kalau kami amati, tapi belum dilakukan penelitian lebih resmi ya Mas ya. Tapi dari pengamatan kami pengawas, kemudian para kepala sekolah itu, dan kami dari KKG GPK, alhamdulillah nampaknya signifikan ya Pak Dian ya, cukup signifikan Mas. Dan guru-guru yang apa namanya,
0: bertugas,
2: bersemangat untuk ikut kegiatan-kegiatan tentang diklat inklusif itu cukup banyak.
0: Dari dinas tentunya difasilitasi ya.
2: Iya, dinas sangat memfasilitasi ya Pak Dian ya, sangat memfasilitasi, juga dari kementerian Mas. Jadi kami itu ada platform untuk guru ya, untuk guru dan kepala sekolah itu ada platform namanya Ruang GTK. Kalau dulu

0: MM. Nah, di platform itu guru-guru bisa belajar mandiri tentang beberapa tema, diantaranya adalah pendidikan inklusif. Ini yang terbaru ini teknologi ya, teknologi asistif untuk anak berkebutuhan khusus. Ini sudah dibuka di PMM. Jadi para guru bisa belajar mandiri melalui platform tersebut dengan akun belajarnya masing-masing.
1: Jadi wadahnya sebenarnya udah ada ya, termasuk dari kementerian untuk belajar secara mandiri. Nah, Pak Dian, sebagai ketua KKG guru pendamping khusus, kondisi di lapangan terutama para teman-teman GPK ya, guru pendamping khusus, itu seperti apa? Tentunya kan di sekolah-sekolah kan tidak semuanya sama ya, anak-anak disabilitas kan berbeda-beda. Seperti apa nih, Pak?
2: Alhamdulillah Mas, jadi dari kita sudah bergerak mulai 2021 itu sampai sekarang itu komunikasi dari Bapak Ibu kepala sekolah ataupun guru ini sudah mulai terbuka. Artinya jika di sekolahnya mengalami kendala terkait siswa-siswa yang seperti ini, itu mereka melakukan komunikasi, mencari solusi, dan kita bahas di KKG GPK dan kita informasikan bagaimana gitu. Kalau kita memang secara luring tidak bisa, kita laksanakan secara daring. Itu kita agendakan minimal satu kali dalam satu bulan itu ada pembahasan yang perlu kita sampaikan ke teman-teman gitu.
1: Jadi selalu ada pertemuan ya untuk pembahasan-pembahasan yang atau juga yang terjadi di lapangan seperti apa gitu ya. Nah, tentunya sekolah inklusif nih jadi harapan bagi banyak keluarga ya, terutama buat anak-anak yang orang tua yang punya anak-anak disabilitas gitu ya. Tapi tentu pelaksanaannya tidak mudah nih kan ya. Tantangan terbesar dalam penerapan sekolah inklusif di masing-masing sekolah tentunya kan karakteristiknya berbeda-beda. Betul, itu seperti apa?
2: Tantangan utama sebenarnya dari SDM kita sendiri Mas. Jadi dari Bapak Ibu guru gitu. Mau apa tidak? Bisa atau tidak gitu. Kalau istilahnya kalau kita niat mau, itu insya Allah ada jalan. Tapi kadang dalam lingkup sekolah itu kadang ada beberapa orang yang ada yang apatis, ada yang sergap mau belajar, ada yang aktif mau tanya, kadang juga wis lomo-lomo itu katanya bahasa Jawa seperti itu. Tapi kita menyadari, tapi bagaimana kita membangun komunikasi dengan Bapak Ibu guru untuk bisa berkolaborasi, intinya seperti itu. Tanpa harus kita menjudge kalau guru ini harus menangani ini. Nah, ini tanggung jawab kita bersama di satu lembaga, bukan hanya satu orang gitu. Misalkan ada anak kelas 1 gitu berkebutuhan khusus. Kita tidak membebani Bapak Ibu guru di guru kelas 1 gitu. Semua punya tanggung jawab karena nanti ada kelanjutannya di fase-fase berikutnya.
1: Tingkat
2: itu
1: berikutnya,
2: iya betul.
1: Di kelas berikutnya. Oke, jadi kalau dilihat sekarang nih di masing-masing sekolah atau juga kalau Kabupaten Kediri kan dibagi per wilayah mungkin ya. Di masing-masing sekolah memang sudah ada guru yang pendampingan khusus ini atau seperti apa?
2: Nah, kebetulan kita keterbatasan SDM juga Mas. Jadi tapi kita memfasilitasi lewat Dinas Pendidikan. Kemarin di tahun kemarin kita mengadakan pelatihan, perwakilan tiap lembaga itu ada. Artinya tanpa syarat. Tanpa syarat itu meskipun sekolahnya tidak ada siswa berkebutuhan khusus, kita wajibkan harus ikut ya, karena tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun berikutnya itu ada siswanya yang di sekolah tersebut.
1: Oke, jadi sudah lebih siap.
2: Iya, kita menyiapkan dari awal gitu, tidak begitu ada siswa kita baru bingung.
1: Oke, jadi sudah memang persiapan sampai saat ini berarti untuk di Kabupaten Kediri sendiri sudah cukup banyak berarti ya yang tergabung di KKG kita.
2: Iya, jalur seperti itu karena di tiap-tiap korcam itu sudah terbentuk komunitasnya Mas gitu.
1: Nah, kalau kita kembali ke Bu Novi dari Dinas Pendidikan sendiri, kalau biasanya kan orang tua sendiri merasa khawatir ya Bu Novi ya, terutama buat yang punya anak berkebutuhan khusus untuk menyekolahkannya di sekolah umum yang gabung sama anak-anak lain yang normal. Bagaimana dari Dinas Pendidikan menyikapi hal tersebut Bu Novi?
0: Sebenarnya yang kalau dari pengamatan kami justru tantangannya tuh lebih banyak justru datang dari para wali murid yang anaknya reguler, Mas. Oh. Jadi bukan yang berkebutuhan khusus ya. Yeah. Kalau yang berkebutuhan khusus PD aja dimasukkan ke sekolah reguler. Hmm. Tapi yang anak reguler itu ya, yeah, orang tuanya kadang. Tapi alhamdulillah belakangan sudah mulai bisa menerima ya, yeah, Pak Dian.
1: Terbuka,
0: ya. Jadi terbuka. Kadang merasa, loh nanti kalau misalnya ada anak berkebutuhan khusus lah, yo anak saya jadi terganggu misalnya, konsentrasinya menjadi buyar, yeah, gurunya jadi fokus pada anak itu saja. Okay. Nah itu seperti itu. Nah mengatasinya ya kami banyak melakukan kampanye-kampanye semacam ini ya, yeah, Mas ya. Terus kemudian ada parenting. Pada okay. saat parenting itu biasanya para kepala sekolah dan timnya itu menjelaskan, memberikan penjelasan, pengertian, yeah, pemahaman bahwa sebenarnya justru ketika ada anak-anak yang berbeda dalam yeah. satu kelas itu sebenarnya akan membuat anak-anak yang reguler itu belajar toleransi yang sesungguhnya, yeah, gitu. Belajar menerima temannya dengan segala kekurangannya, belajar bersyukur kan Mas, yeah, ya, dan sebagainya itu. Dan alhamdulillah insya Allah paguyuban-paguyuban kelas itu sudah mulai mendukung kok. Okay. Dengan sekolah-sekolah kami yang inklusif ini.
1: Oke, jadi sudah mulai terbuka ya.
0: Insya Allah, ya, insya Allah sudah mulai terbuka. Tidak ada penolakan itu sudah bagus ya.
1: Iya, iya. Oke, kalau dari Pak Dian sendiri, dari sisi guru yang terjun langsung ya bertemu dengan anak-anak, melakukan ya mendidik anak-anak di kelas dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus nih, kendala atau tantangan apa yang biasanya sering dihadapi secara langsung?
2: Kalau selama ini yang saya hadapi Mas itu kendalanya ya paling karena kebetulan saya pada sekolah itu ya. Dukungan dari Bapak Ibu guru itu tidak bisa maksimal gitu. Artinya okay. mereka masih memiliki mindset bukan murid saya. Tapi ini seiring berjalannya waktu kita sudah mulai merubah mindset-mindset seperti itu. Jadi insya Allah emang kerja berat ini, kerja berat dan tidak bisa seketika bisa merubah gitu. Perlu waktu, perlu tenaga, perlu effort lah gitu. Jadi mulai di tahun ini itu kita berusaha membuka mindset Bapak Ibu guru bahwa ini tugas kita bersama, bukan tugas tanggung jawab kepala sekolah saja atau Bapak Ibu guru di kelas yang ada siswa inklusifnya itu. Karena keberhasilan lembaga tidak hanya dilihat dari satu orang gitu. Betul. Kan ya, semua gitu, wali murid kan melihatnya semua guru kan, bukan satu orang guru kan gitu.
1: Gitu. Oke, jadi kalau pengalaman-pengalaman menarik yang bisa diceritakan terkait dengan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus, yeah, seperti
2: jadi apa? Kalau yang saya alami Mas itu menyenangkan sebenarnya kalau kita emang total ya, total, yeah, dan kita dari awal sudah memiliki niat ini jalan kita, ini jalan saya gitu. Saya dari awal kebetulan juga mulai dulu sebelum kepala sekolah ada siswa yang seperti itu gitu.
1: Yeah.
2: Istilahnya ada tantangan baru gitu. Dan di kebetulan dengan apa yang saya lakukan itu saya mendapatkan hasil itu.
1: Yeah.
2: Terbukti di tahun kemarin lembaga kami hanya satu-satunya di Kabupaten Kediri yang menerima bantuan dari pemerintah gitu.
1: Terkait
2: penyelenggaraan pendidikan inklusif di lembaga satuan pendidikan gitu.
1: Itu ada bantuan
2: ada khusus di tahun ya? Ini pun juga ada. Kebetulan lembaga kami juga nggak bisa karena sudah dapat gitu. Kita memberikan peluang ke teman-teman yang lain. Kemarin kita dorong untuk mendaftar dan tadi saya baru dapat kabar info itu tanggal 24 ditutup, ternyata sekarang sudah tutup, berarti kuotanya sudah terpenuhi gitu. Kebetulan kemarin di tahun kemarin itu saya juga kerja sama Bu Novi, jadi dari hasil yang kita laksanakan berdampak kepada Bapak Guru gitu. Okay. Nah itu salah satu kunci gitu sebenarnya. Tidak hanya kita hanya belajar mandiri ataupun otodidak, nggak bisa. Kita harus saling berbagi, saling haus ilmu lah istilahnya, seperti itu gitu.
1: Bantuan dari pemerintah juga sebenarnya ada ya?
2: Ada Mas, ada. Dan itu rutin. Kebetulan di tahun ini jumlahnya lebih banyak. Kalau zaman saya dulu di tahun 2025 itu 50 lembaga seluruh Indonesia.
0: Se-Indonesia.
2: Mulai PAUD, TK, PKBM, SD, SMP, SMA, SMK, SMA.
1: Gitu.
2: Sekarang di tahun ini itu 264 satu Indonesia. Peluangnya berarti kan lebih besar untuk tahun ini.
1: Cukup menarik ya. Jadi pendidikan inklusif juga berarti bukan cuman tugas dari GPK ya, atau guru pendamping khusus, tapi semua elemen di sekolah ikut berperan penting ya. Dan tentunya jadi tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah. Kalau boleh berbagi pengalaman nih, Pak Dian ataupun juga Bu Novi, ada cerita inspiratif apa nih dari sekolah inklusif yang ada di Kabupaten Kediri yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus yang mungkin bisa jadi motivasi buat para pendengar Pro 1 dan juga masyarakat di seluruh Indonesia tentunya.
2: Iya, cerita inspiratifnya mungkin kita bisa gini Mas, jadi apa yang kita lakukan itu nantinya akan berdampak dengan apa yang kita jalani. Dan kebetulan di lembaga kami itu juga satu atap dengan SLB. Kita secara tidak langsung anak-anak sudah terbiasa iklim seperti itu. Nah, itu tanpa kita kondisikan secara masif itu anak-anak sudah paham itu kalau temannya ini memiliki kekurangan, memiliki terbatasan, mereka tidak ada bullying, tidak ada yang lain-lain lah istilahnya yang merendahkan atau yang mereka terbuka dan berusaha membantu temannya ini untuk bisa sama-sama secara maksimal ya sama-sama mengikuti pelajaran gitu. Ada dorongan motivasi juga dari mereka sendiri gitu. Mereka melihatnya loh iki lho koncoku ngene iso, aku mosok gak iso kan gitu. Gitu. Intinya itu secara langsung berdampak banget lah.
1: Jadi cukup pengalaman ya, cukup menarik gitu ya. Cukup luar biasa. Kalau dari masyarakat sekitar sekolah nih, mungkin yang sudah pengalaman dari Pak Dian, seperti apa masyarakat di sekitar sekolah?
2: Iya, kebetulan dari awal saya ada siswa seperti ini, itu saya membuka komunikasi dengan orang tua. Dan langkah kedua, kami melakukan komunikasi juga dengan seluruh wali murid Mas. Jadi tiap pertemuan wali murid itu kita menyampaikan bahwa kondisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tolong dipahami, dipahami gitu. Dan mereka akhirnya membantu secara tidak langsung tugas guru bahwa temenmu ada yang seperti ini, kamu enggak boleh gini begini begini. Jadi secara tidak langsung kita agak ringan tugasnya gitu. Dan di sekolah kita hanya memantau saja dan itu terbukti gitu dan enggak ada masalah, artinya semua memahami dan menyadari dan mereka menerima secara nyata, secara 100% nyata mereka menerima gitu.
1: Jadi banyak dukungan juga ya
2: dari wali murid, dan masyarakat sekitar
1: gitu. Juga cukup luar biasa. Dari Bu Novi sendiri nih, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, seperti apa dukungan dari pemerintah daerah tentunya untuk memperkuat sekolah inklusif ke depannya, selain juga tentunya pelatihan-pelatihan yang akan diberikan?
0: Iya Mas, tentang sekolah inklusif tuh asik loh sebenarnya ya. Jadi dinamis sekali ya untuk sekolah inklusif. Dukungannya dari Dinas Pendidikan insya Allah sangat banyak ya Mas. Pertama kebijakan, tentu kebijakan ya. Ya diantaranya adalah ketika Dinas Pendidikan membawa amanat dari Bupati bahwa seluruh sekolah itu, seluruh sekolah reguler ya harus mau menerima anak berkebutuhan khusus. Tentu kebijakan itu ketika digaungkan kepada seluruh satuan pendidikan dalam hal ini sekolah ya, tentu kami ada ikutan ya, di antaranya adalah penganggaran, penganggaran sarana kayak misalnya bantuan alat mobilitas gitu ya, ada kursi roda, kapan hari itu kursi roda, kemudian alat bantu lihat kayak gitu-gitu, terus kemudian bantuan sarana dan prasarana ya untuk beberapa sekolah yang mendapatkan rehab itu sudah ada yang dapat apa kayak ini apa pegangan di toilet itu itu sudah dilengkapi dengan hal-hal yang terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya, fasilitas dan sarana ya, semampunya anggaran dari pemerintah ya Mas ya, karena kan kami juga harus berbagi dengan program yang lain, tapi sampai dengan sejauh ini insya Allah bantuan atau dukungan yang dimaksudkan itu dari Dinas Pendidikan ya cukup cukup besar ya. Karena kalau misalnya tidak ada dukungan dari dinas, tentu program ini tidak akan berjalan dengan baik gitu ya Mas ya. Ya, alhamdulillah dengan dukungan-dukungan diantaranya kebijakan, kemudian pelatihan, pengembangan guru itu kan juga yang cukup berperan besar sampai dengan hari ini, sehingga sekolah-sekolah inklusif itu bertumbuh dan berkembang.
1: Kedepannya rencananya seperti apa, Bu, untuk menambah mungkin fasilitas atau program-program apa yang akan
0: harapan kami ya, harapan kami sekolah-sekolah inklusif itu terus bertumbuh berkembang di sekolah-sekolah reguler ya, karena saya sampaikan bertumbuh dan berkembang karena sampai dengan hari ini masih ada beberapa sekolah yang masih berusaha untuk menerima. Saya tidak bilang menolak ya, karena tidak ada penolakan, tapi masih berusaha untuk menerima dengan segala susah payahnya itu ya, karena memang ini nambah kerjaan iya. Karena guru-guru kami itu selalu saya sampaikan bahwa guru-guru di sekolah reguler itu kan memang guru-guru yang disiapkan untuk mendidik anak reguler gitu. Maka ketika anak ada anak berkebutuhan khusus kan ya nambah harus belajar lagi, harus ini lagi, harus mempersiapkan diri lagi gitu ya. Nah, yang dilakukan Dinas Pendidikan tentu yang pertama penganggaran ya. Tetap setiap tahun tuh ada penganggaran-penganggaran untuk khusus ini ya, Mas ya. Seperti tahun 2026 ini insya Allah akan kami adakan asesmen ya, Pak Dian, asesmen untuk anak-anak yang sudah existing di sekolah-sekolah reguler, tapi mereka belum mendapatkan penegakan diagnosa. Jadi nanti insya Allah tahun ini ada, akan ada kuotanya. Kalau kemarin info dari Ibu kasih kurikulum itu ada sekitar 100 ya, 100 anak insya Allah akan segera kami laksanakan. Ini surat ini nanti akan bisa dipakai anak-anak yang SD untuk masuk ke SMP, yang SMP untuk masuk ke SMA, yang TK untuk masuk ke SD gitu.
1: Yang berikutnya ya.
0: Datanya sih 100 lebih ya Mas ya masuk ke kami, tapi karena sistem penganggarannya kuotanya hanya dapat 100 ya, insya Allah 100 dulu. Nanti tahun depan dianggarkan lagi. Terus kemudian ada lagi bantuan alat bantu mobilitas. Ada kursi roda elektrik, ada kursi roda manual seperti itu. Dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial untuk penanganan anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak berkebutuhan khusus yang kurang mampu. Misalnya nanti butuh tangan palsu, kaki palsu, atau butuh terapi. Surat itu ya, surat atau butuh terapi dan seterusnya. Itu kami bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Jadi lintas OPD ya Mas ya, enggak hanya Dinas Pendidikan sendiri. Sebab sekolah inklusif itu akan bisa berhasil kalau mendapatkan dukungan dari semua pihak. Jadi para pemegang pemangku kebijakan tidak hanya Dinas Pendidikan.
1: Jadi kolaborasi juga, dukungan dari berbagai pihak juga.
0: Iya betul. Gitu ya.
1: Kalau dari Pak Dian sendiri selaku guru juga atau kepala sekolah yang berkecimpung langsung ya, yang menghadapi langsung anak-anak berkebutuhan khusus, sebenarnya agar sekolah inklusif ini bisa benar-benar optimal, apa aja nih yang dibutuhkan untuk
0: banyak.
2: Yang jelas yang pertama, dukungan pemerintah harus total Mas ya. Pemerintah itu dalam artian eksekutif, legislatif. Yang jelas kita menunggu aksi nyata dari beliau-beliau itu, stakeholder gitu. Kalau hanya secara lisan kita percaya, tapi kan kita butuh tindakan nyata gitu. Tapi sementara kita sudah berjalan secara masif seperti ini ya, kita perlu melibatkan semua OPD. Tidak hanya, mungkin tidak hanya terbatas di Dinas Kesehatan, Sosial ataupun Dinas Pendidikan gitu. Mungkin di lain pun juga, karena terkait sarana prasarana juga nantinya gitu. Kita juga berusaha melakukan kerjasama dengan universitas yang bisa membantu kami untuk menjalankan pendidikan inklusif secara nyata, secara maksimal, secara yang nantinya bisa berhasil itu seperti apa. Kita juga harus perlu ada yang menuntun seperti itu Mas. Kita biar nanti tidak salah arah gitu. Makanya tujuannya dari yang disampaikan Bu Novi tadi, kenapa kok ada assessment itu, kita berjenjang gitu di TK, di SD. Jadi karena selama ini itu dosanya dosa melimpah atau menumpuk dari guru SMP, iki SD-ne piye? Dari SD iki TK-ne piye? Gitu. Jadi kita berusaha menghilangkan stigma seperti itu, biar nanti ini loh sudah ada assessment-nya, sudah ada hasilnya, ya ini berarti nanti tugasnya lembaga yang dituju itu tinggal menyiapkan perangkatnya untuk pembelajaran individualnya anak-anak seperti ini itu seperti apa, penangannya seperti apa, mereka sudah siap, iya, tidak meraba-raba dan tidak menyalahkan gitu. Karena selama ini seperti itu lah, mulai tahun ini insya Allah kita berusaha menghilangkan stigma seperti itu. Kemarin sudah melakukan komunikasi di lintas jenjang, alhamdulillah ya siap juga semua gitu.
0: Nambahkan dikit ya Mas, jadi dulu itu ada stigma gini, kalau misalnya saya guru SMP gitu ya, terus saya nerima anak SD yang nggak bisa baca gitu, nah gak bisa baca, nggak bisa nulis, dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu sebenarnya bisa jadi karena dia punya kekhususan gitu ya, karena dia mungkin lamban belajar atau kesulitan belajar gitu. Tetapi karena tidak ada diagnosa, maka itu ya, kami yang dari guru SMP tuh menyampaikan gini, wah iki guru SD ini wes pokok ndang dilulus no bentang DOP ini guru SMP. Sama ketika guru SMA menerima dari guru SMP juga begitu. Nah, dan itu bisa jadi memang iya, memang iya. Jadi waktu di SD ada iki diapakno, akhirnya ayo sudahlah angka ikut aja sekolahnya. Nah, kami inginnya di tahun-tahun berikutnya ini tidak ada lagi seperti itu. Jadi ketika ada, kita mengidentifikasi atau menemu kenali, kalau di bahasanya inklusi ya Mas ya, menemu kenali itu kita lihat ada anak yang kok berbeda ya sama temennya, kok lamban sekali ya dibanding temennya. Nah itu harus ada segera tindakan, langkah-langkahnya itu ada, misalnya identifikasi, kemudian asesmen, kemudian pembuatan pembelajaran individual dan seterusnya
1: bertahap itu,
0: sehingga ketika anak ini apa, ketika teman-temannya itu tuntasnya itu ABCDE, anak ini tuntasnya boleh A saja kok, karena dia memang tidak bisa bajunya beda gitu. Tapi usianya sama dengan yang ABCD tadi, enggak apa-apa gitu, ada dalam satu kelas enggak apa-apa. Sehingga penangannya itu tepat gitu loh Mas, harapan kami.
1: Oh, oke.
0: Seperti itu.
1: Tadi dari Bu Novi kan udah dijelasin program-program yang untuk mendukung sekolah inklusif. Kalau dari KKG GPK sendiri, program apa yang sedang disiapkan untuk sekolah inklusif khususnya di Kabupaten Kediri untuk lebih maju lagi ke depan?
2: Iya Mas, jadi karena kita itu dikeluh kesahi sama teman-teman yang di lapangan rapotnya bagaimana, nilainya bagaimana.
1: Nah,
2: ini kemarin kami sudah melakukan pembahasan dan mungkin di minggu depan insya Allah kita akan berusaha mengakomodir itu, membantu lembaga agar mereka tidak kesulitan. Nanti kita buat istilahnya template yang standar, dan mereka tinggal ngedit, tinggal menambahi gitu saja.
0: Sesuai dengan
2: itu,
0: kehususannya.
2: Iya, itu memudahkan mereka biar tidak memiliki toksik. Itu. Jadi kita membantu meringankan beban Bapak Ibu guru yang memiliki siswa berkebutuhan khusus itu Mas. Jadi sesuai kekhususannya ya tentunya. Nanti kita bahas, nanti kita juga akan menyampaikan ke Dinas Pendidikan gitu bahwa hasilnya nanti bisa dibantu untuk diinformasikan ke lembaga yang memiliki siswa kebutuhan khusus
0: supaya seragam juga
2: biar sama.
0: Jadi enggak ting blunteng kayak.
1: Targetnya kapan tuh Pak penyelesaiannya, pembuatan rapotnya?
2: Insya Allah di awal Juni kita bisa melaksanakan nanti, karena rapotan nanti di minggu ketiga nanti insya Allah teman-teman sudah bisa menerima,
0: sudah punya template-nya.
2: Ya, sudah punya template-nya
1: Oke, jadi itu ya yang sudah disiapkan semoga nanti berhasil ya. Untuk pesan nih kepada orang tua, khususnya orang tua yang berkebutuhan khusus, apa yang ingin disampaikan dari Pak Dian juga Ibu Novi?
2: Jadi kepada Bapak Ibu yang memiliki siswa kebutuhan khusus itu, mereka itu tidak berkebutuhan khusus kalau menurut saya. Mereka memiliki kekhususan yang anak lain tidak dapatkan, tidak punya gitu. Artinya monggo didukung apa yang akan mereka pilih, mereka tentukan. Dalam artian ya sepenuhnya mendukungnya gitu, tidak setengah-setengah. Apapun yang dilakukan di sekolah otomatis orang itu juga harus mendukung gitu. Dan ini untuk keberhasilan dan untuk kebaikan anak-anak tersebut gitu. Tanpa melepaskan apapun gitu. Jadi yang penting 100% lah dukungannya itu. Jadi tidak hanya mendukung secara moral, secara moral, tapi membuka komunikasi. Itu penting Mas. Jadi membuka komunikasi dengan pihak sekolah, kepala sekolah, guru itu sangat-sangat membantu sekali. Itu juga membantu meringankan Bapak Ibu guru. Dan itu kunci keberhasilannya seperti di situ gitu. Kunci keberhasilannya ya di situ gitu. Komunikasi terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi gitu kan. Kadang orang tua yang memiliki anak seperti ini kan tidak bisa menerima 100% gitu. Nah, ini kita pahamkan bahwa ini bukan hal yang negatif, ini hal yang positif dan ini nantinya akan mendukung anak-anak ini untuk berkembang gitu.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Untuk mandiri.
2: Iya. Bahkan tidak menutup kemungkinan anak-anak seperti ini bisa melebihi anak yang normal gitu.
1: Betul.
2: Dalam segala hal ya, dalam segala hal, tidak hanya di satu dia tidak hanya di satu hal. Iya, bidang gitu.
1: Dari Bu Novi ada tambahan?
0: Iya. Pendengar Bapak Ibu yang memiliki putra-putri kebutuhan khusus, jangan ragu untuk memasukkan atau menyekolahkan putra-putrinya di sekolah-sekolah reguler di Kabupaten Kediri, karena memang kami menyadari bahwa sekolah luar biasa itu tidak banyak ya tempatnya, tidak banyak dan mungkin tidak terjangkau. Jadi jangan sampai anak-anak yang berkebutuhan khusus itu tidak disekolahkan. Nggih, monggo ini mumpung sebentar lagi ada penerimaan siswa baru ya Mas, tanggal mulai tanggal 8 Juni. Insyaallah nanti sudah mulai dibuka baik tingkat TK, SD maupun SMP. Silakan Bapak Ibu yang putra-putrinya berkebutuhan khusus masih mampu latih, mampu didik, didaftarkan saja di sekolah-sekolah reguler terdekat dari tempat tinggal Bapak Ibu. Yang penting anak-anak tetap harus sekolah ya. Jangan tidak sekolah.
1: Karena untuk sosialisasi juga untuk berkembang tentunya juga bisa di sekolah gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Mungkin pesan terakhir untuk masyarakat Kediri nih terkait dengan pendidikan inklusif seperti apa?
2: Iya, pada pendengar, karena Mas Bub di tahun ini fokus atau concern di pendidikan inklusif, mari kita dukung sepenuhnya apa yang menjadi tujuan ataupun cita-cita dari Mas Bub, bahwa pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri harus maju, harus berkembang, harus maksimal gitu, tanpa terkecuali gitu. Makanya butuh dukungan masyarakat juga gitu Mas ya. Jadi tidak hanya stakeholder, jadi masyarakat yang awam pun juga berhak mendukung gitu dan wajib. Kalau saya, menurut saya wajib karena harus. Kebijakan pemerintah itu juga harus kita ikuti gitu.
1: Oke, dari Bu Novi
0: penutup. Iya, hampir sama yang disampaikan Pak Dian. Kami berharap dukungan dari masyarakat itu penuh ya. Misalnya Bapak Ibu punya tetangga putranya berkebutuhan khusus tidak disekolahkan, monggo diinformasikan bahwa sekolah-sekolah reguler se-Kabupaten Kediri baik negeri maupun swasta itu sudah bisa menerima anak berkebutuhan khusus yang masih mampu latih dan mampu didik. Mari kita dukung program Kabupaten Kediri untuk memberantas anak tidak sekolah ya Mas, dan anak putus sekolah, di mana jumlah di antara anak tidak sekolah itu hampir separuhnya adalah anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi masih banyak di daerah-daerah, di desa-desa, di gunung-gunung itu yang anak-anak berkebutuhan khusus tidak sekolah gitu, karena mungkin informasinya belum nyampe ke sana ya. Sehingga kami butuh dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Kediri terutama agar nanti menginformasikan ini kepada para saudara, tetangga, kerabat gitu ya, yang memiliki putra-putri berkebutuhan khusus untuk didaftarkan di sekolah-sekolah reguler mulai tanggal 8 Juni 2026 ini.
1: Oke, pendengar Pro 1 RL di Kediri, tentunya tidak ada anak yang tidak bisa belajar ya. Semuanya tentunya bagaimana lingkungan sekolah dan juga masyarakat yang bisa atau mau bersama-sama membuka ruang belajar yang ramah dan setara untuk semua anak-anak di Indonesia tentunya. Semoga dialog siang hari ini dapat menambah wawasan kita semua bahwa sekolah inklusif bukan hanya tentang fasilitas saja, tapi juga tentang tentang penerimaan, kepedulian, dan juga kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk tumbuh dan juga berkembang. Terima kasih buat Bu Novi dari pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, juga Pak Dian ya selaku Ketua KKG Guru Pendamping Khusus Kediri yang juga sudah hadir bersama kami di Pro 1 Studio Pro 1 RRI Kediri. Sampai jumpa lagi di dialog siang berikutnya hanya di Pro 1 RRI Kediri. Saya Rifki Royan, izin pamit undur diri sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Pendengar, terima kasih Anda sudah membersamai kami dalam Dialog Ruang Publik edisi Sabtu 23 Mei 2026. Sampai ketemu lagi di Dialog Ruang Publik edisi berikutnya. Jangan lewatkan berita tentang olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Ibu sejauh.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Rate 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terakhir.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.

0: tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Itu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, asem.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60

0: balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman Javier Aguirre dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
0: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, Wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
0: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom.

Sulingga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: merupakan yang sulit dinilai awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
1: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama sudah cukup lama. Tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
0: Sementara itu,

0: penyesuaian diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Morris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
1: Very good result actually.
2: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir kalau tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
0: Balapan

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.

0: competitie.
1: What you can see is that two teams that you what you can see is that two teams play together against each other with.
0: Pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
2: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
0: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

0: 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal. Jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya, agar supaya lebih ke depannya lebih di luar negeri juga lebih dapat berbicara. Harapan ke depannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis, berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: 物啊。
1: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, tepat pukul 11.32 kita akan dengarkan azan zuhur untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Kami akan kembali menyapa Anda setelah azan zuhur di kesempatan siang hari ini.

ya, hanya milik Allah Asmaul Husna, ya, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut ya, Asmaul Husna, ya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran ya, dalam menyebut nama-namanya, ya, nanti mereka akan mendapat balasan ya, terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: Terus api.
1: Jangan kok begini udah.
2: Ya, salah mencet.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Langsung dari kawasan Pare Kediri di Jalan PB Sudirman siang hari ini, pendengar. Sabtu 23 Mei 2026, Kementerian Pertanian atau Kementan terus menyiapkan generasi muda sebagai penggerak pertanian modern Indonesia melalui penguatan kapasitas kepemimpinan dan juga pemanfaatan teknologi guna mempercepat regenerasi petani serta mendukung ketahanan pangan nasional. Pusat Pendidikan Pertanian atau Pusdiktan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan melakukan upaya tersebut melalui pemilihan Young Ambassador Agriculture, Duta Polbangtan dan Brigade Pangan Inspiratif tahun 2026 yang berlangsung di Ciawi, Bogor. Pendengar, menurut Kepala BPPSDMP Kementan Ida Widi Arsanti, bahwa generasi petani harus dibarengi dengan penguatan kapasitas yang berkelanjutan agar generasi muda mampu menjadi penggerak pembangunan pertanian di daerah. Nah, kegiatan YAA dan Brigade Pangan Inspiratif termasuk menjadi bagian dari strategi Kementan dalam mencetak sumber daya manusia pertanian yang profesional, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. Sebelumnya, pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa generasi muda akan menjadi ujung tombak pembangunan pertanian nasional di tengah tantangan krisis pangan global dan juga perubahan iklim. Amran juga mengatakan bahwa pertanian modern saat ini membutuhkan sumber daya manusia unggul yang adaptif terhadap teknologi dan inovasi. Menurutnya, sektor pertanian bukan lagi identik dengan pekerjaan tradisional, tapi sudah berkembang menjadi sektor strategis yang menjanjikan secara ekonomi. Ini juga jadi informasi terakhir di kesempatan Kediri siang ini, pendengar. Kita nanti akan ikuti Sekocis Nado Keroncong dan juga Campur Sari tepat pukul 12, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pro 1 RRI Kediri di mana pun Anda berada. Kembali kami hadirkan program Skoci Senandung Keroncong juga Campur Sari. Sabtu siang 23 Mei 2026 cuaca di kawasan Pare Kediri cukup panas ya, matahari bersinar cukup terik di luar studio. Harapannya tentu mungkin sedikit redup gitu ya, biar tidak terlalu panas di luar. Baik, pendengar, Anda boleh gabungan di kesempatan siang hari ini melalui line telepon 0354 310 1108, atau di nomor lain kami bisa by phone, WA juga SMS di nomor 0812-34-600-289, atau nomor satunya lagi ada di 0857-2535-2550.

0: siang skoci.
1: Nandung keroncong campur sari.
0: Campur sari. Ya.
1: Ya dari Mas Dwi di Tulungagung.
0: Mas Dwi di Tulungagung. Gimana Tulungagung siang hari ini?
1: Tulungagung, wah, ini panas ngentang-ngentang.
0: Wah, iya, panas ngentang-ngentang. Tentu sama ya.
1: Yang anak-anak SMK pada kemana nih?
0: Anak-anak SMK Sabtu Minggu libur.
1: Oh, libur. Iya. Ya.

0: Oke.
1: Dari Niken sama kembar musik ya.
0: Iya.
1: Oke, salamnya buat Pak Setioko, Pak Sukarji, Mama Wanda, Mas Rusyando, Lek Dul, Mas Putra Tutu, Om Ferdi, terus yang di Sumatera, yang di Sulawesi ada siapa?
0: Sulawesi?
1: Iya. Yeah.
0: Sulawesi.
1: Masang ingat.
0: Ada siapa Sulawesi?
1: Anu yang ada di Merauke. Siapa ya itu?
0: Merauke ada Bung Freddy.
1: Oh iya, Bung Freddy-nya udah. Terus yang di Kalimantan ada siapa?
0: Pak Zainal ada di Kalimantan.
1: Oh iya, Pak Zainal. Terus yang di Malang siapa itu yang di Malang?
0: Di Batu ada Mas Faris.
1: Oke, ya salam aja buat semuanya. Dan untuk yang nikmatin sekoci, selamat selamat beristirahat dan nanti malmingnya semangat.
0: Semangat ngapain?
1: Malam mingguannya. Oke, ditunggu lagunya. Okay. Selamat.

0: Agung, balik ke Tulung Agung lagi. Selamat siang, Skoci.
1: Selamat siang, Skoci. Senandung Kelonceng Campur Sari.
0: Campur Sari.
1: Selamat siang, Mas Rizky.
0: Siang, yang purba.
1: Alhamdulillah. Gimana kabarnya sampai ya?
0: Sampai. Saya kabarnya baik.
1: Kabarnya baik ya? Semangat kerja. Tapi tidak panas sama di itu ya?
0: Aman, tidak panas, dingin sekali.
1: Banyak dingin loh ya. Selain di luar kan masih panas juga itu.
0: Iya.
1: Ini nanti lagunya Mas Rizky ya?
0: Apa itu?
1: Lagunya nanti tak itu kedanan ada Mas ya?
0: Kedanan. Kedanan. Kedanan artinya apa tuh kedanan? Kedanan.
1: Apanya?
0: Artinya apa kedanan?
1: Artinya apa ya? Teman malah paham ini.
0: Penyanyinya siapa tuh? Ya.
1: Iya, Kak. Apanya?
0: Penyanyinya?
1: Aduh, enggak hafal Mas Rizky.
0: Waduh, hafal judulnya doang.
1: Taman Putri ya semua.
0: Oke. Salam-salamnya. Nah,
1: itu aja ya salam tadi ada siapa? Mas Wi tadi ya. Selamat siang. Saya selalu. Kalau untuk Mama di samping itu, Ma, tetap semangat. Sehat selalu juga Mama Wanda ya. Dan lagi Pak Marion di Karamoy, selamat siang juga, sehat selalu keluarga. Kalau untuk Pak Karyatan di pun selamat siang juga, ada Lidul juga selamat siang juga. Dan lagi Pak Selamat, sampai selamat siang selalu sama keluarga, Bunda Eti. Dan lagi Pak Sukardi juga ada Pak Joko, selamat siang. Kita ada Pak selamat siang. Dan semua aja Mas Diki, semangat selalu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

ada Pak Mariono ya, minta diputerin lagu keroncong Jayalah Indonesiaku. Salam ya buat Bu Sita, Bu Eti, Yang Purbo, Pak Agus, Pak Tarji, Pak Sugianto, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri.

Ya, langsung aja kita putarkan lagu yang sudah di request di kesempatan pertama ini. Namun jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi di Sekoci, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering mendengar istilah wellness traveling? Wellness traveling adalah perjalanan wisata yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual secara menyeluruh. Berbeda dengan liburan biasa yang sering kali melelahkan, fokus utama dari tren ini adalah aktivitas yang menenangkan seperti meditasi, yoga, terapi spa, hingga konsumsi makanan organik agar wisatawan pulang dengan kondisi tubuh dan pikiran yang lebih segar. Tren ini semakin populer karena berfungsi sebagai sarana penyembuhan diri dari stres dan rutinitas harian yang padat. Destinasi populer seperti Ubud di Bali menjadi incaran karena menawarkan lingkungan alam yang tenang, memungkinkan wisatawan untuk melakukan digital detox dan membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat dalam jangka panjang.

Senandung Keroncong Campur Sari atau Sekocinya Pro 1 RRI Kediri. Ya, kita baca pesan yang masuk lagi di WA ya. Ada dari Pak Tarji di Pelemahan, Wilujeng Siang. Sekoci Senandung Keroncong Campur Sari mau request lagu Rondon Dugal versi Campur Sari. Buat yang lagi siaran, semoga lancar rezeki dan segala aktivitasnya. Terima kasih Pak Tarji ya, yang sudah bergabung siang hari ini. Juga Mas Dwi tadi di Tulung Agung, rombongan Tulung Agung ya, Mas Dwi, Eyang Purbo dan juga Pak Mariono ya, sudah gabungan di Sekoci. Jangan lupa nanti Anda bisa gabung lagi di Rendang ya, tepat pukul 13:30 tentunya. Kami hadirkan Rendang Request Dangdut di kesempatan siang hari ini. Nanti tepat pukul 13 ada informasi seputaran Kediri Raya dalam Lintas Kediri siang ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
2: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Rifki Royan. Informasi pertama pendengar, Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia gelar pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital bagi penerima manfaat MBG. Laporan selengkapnya oleh Heri Susanto.
3: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babu Salam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, hari ini menjelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPBG Link didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
4: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM. Ya, jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator supaya mereka bisa keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah Kepung ini.
3: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nur Hadiansyah, yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infantri Yuliadi Purnomo, dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
5: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya Kodim 0809 Kediri senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, memperkuat wawasan kebangsaan, membangun karakter budi, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan kesetiaan.
3: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPBG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
2: Informasi berikutnya, dengan wujudkan komitmen berantas narkoba, petugas gabungan memusnahkan sejumlah barang bukti dari 51 perkara. Ayu Citra melaporkan.
6: Untuk mewujudkan komitmen berantas narkoba, petugas gabungan memusnahkan sejumlah barang bukti dari 51 perkara. Adapun dari jumlah tersebut dominasi oleh barang bukti dari kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Kediri. Hal itu disampaikan oleh Kepala BNN Kota Kediri, Yuda Wirawan, pada hari ini. Ia meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai maraknya kasus penyalahgunaan narkoba. Terlebih lagi beberapa waktu yang lalu pihaknya telah mengungkap kasus penyebaran ganja dan ganja sintetis yang mana kasus ini sekarang sudah masuki tahap P21.
7: Alhamdulillah kami yang terakhir masih bulan apa itu kita ungkap ganja sama ganja sintetis ya, yeah. Ini sudah berkat sudah mau masuk di 21 dan rencananya dalam dekat sudah mau kita limpahkan ke kejaksaan. Waktu itu kami mohon untuk seluruh masyarakat Kota Kediri, Kota Kediri semakin lama semakin maju, bertambahnya mahasiswa yang masuk ke sini merupakan bangsa pasar ya. Jadi mohon untuk kepedulian seluruh masyarakat jaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
6: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri melalui Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Hendra Catur Putra merinci, dari 30 perkara narkotika, yakni meliputi sabu-sabu seberat 1,929 kg, pil double L sebanyak 750.230 butir, dan juga ganja seberat 876,5 gram.
8: Rekan-rekan media sekalian, pada hari ini Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Kediri melakukan pemusnahan terhadap 51 perkara tindak pidana umum periode 2 Desember 2025 sampai dengan 6 Mei 2026. Adapun perkara tersebut, untuk perkara narkotika dan psikotropika sebanyak 30 perkara dengan rincian sabu-sabu sebanyak 1.929 gram atau 1,929 kg, pil double L 750.230 butir, ganja.
6: Lebih lanjut, pemusnahan barang bukti ini juga dilakukan terhadap perkara orang dan harta benda oharda sebanyak 13 perkara, lalu barang bukti dari perkara keamanan negara, ketertiban umum, kamnektibum, dan perkara tindak pidana umum lainnya, tipul. Adapun kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk transparansi penanganan perkara, sekaligus juga memastikan bahwa tidak adanya penyalahgunaan barang bukti. Ayu Citra melaporkan.
2: Anda masih di jalur lintas Kediri siang ini, Sabtu 23 Mei 2026. Benar, jemaah haji kloter 110 Kabupaten Kediri telah melaksanakan umroh wajib setelah sampai di Mekah. Selengkapnya dilaporkan oleh Heri Susanto.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji, diawali dengan umroh wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umroh wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umroh wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
9: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umroh wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
3: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi, mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
10: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
3: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, di tengah kondisi geopolitik, kantor imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
6: Di tengah kondisi geopolitik saat ini, kantor imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Antonius Frisky Sanischara Caya Putra, saat menggelar media gathering dan sosialisasi pelaporan orang asing di Gedung Baru Imigrasi Kediri, Kamis 21 Mei 2026. Ia menilai bahwa dengan pengetatan pengawasan orang asing ini, maka masyarakat juga bisa ikut mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Kediri.
11: Pengawasan kami masih berdasarkan aturan, ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu kami bersosialisasi.
12: sosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat.
6: Ditambahkan oleh Frisky bahwa sesuai dengan data keimigrasian, maka tren izin tinggal warga negara asing di Kediri mengalami peningkatan. Sementara itu, terkait dengan pengaruh geopolitik terhadap penerbitan paspor di wilayah imigrasi Kediri, Kasubsi Dokumen Perjalanan Imigrasi Kediri Reli Nuwari Reda Prahara mengatakan bahwa memang hal itu tampak memberikan pengaruh tersendiri.
13: Artinya secara umum penerbitan paspor Kediri ada yang dipengaruhi dengan faktor terang, ada yang tidak. Untuk haji, karena ini sudah terencana oleh kementerian terkait, itu tidak ada pengaruh. Pasti kita terbitkan paspornya. Perkara apakah berangkat atau tidak, itu hal lain.
6: Seperti itu. Diketahui peningkatan izin tinggal WNA itu tampak dari dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh Imigrasi Kediri, yang mana pada tahun 2025 ada sebanyak 1.187 penerbitan dan tahun 2026 ini naik menjadi 1.621 penerbitan dokumen. Ayu Citra melaporkan.
2: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah, kok mesti aneh-aneh.
2: Saya

0: kok cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Siang pendengar Prosator RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi di Rendang Request Dangdut Sedap Puri Wenapol edisi Sabtu ya, 23 Mei 2026, bareng sama Rifki Royan sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: line telepon 0354 310 1108 atau di nomor kami yang baru ya di 0812 346 2089 atau satu nomor lagi di 0857 2535 2550. Baik, kita awali dari Balikpapan ya siang hari ini bareng sama Pak Zainal. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang, sedap, gurih, enak epol.
0: Enak epol. Siang Pak Zainal. BPN.
1: Ini lagi nomor baru nih ya. Kemarin mau nelpon gak bisa sih lo. Wah, gak bisa ditelepon sih, kok diblokir, gak bisa masuk.
0: Gak diblokir, nomornya udah gak aktif.
1: Iya, langsung bisa minta anu nomor dari Bu Esi kemarin.
0: Oke, Pak Zainal, siang ini mau denger lagu apa?
1: Lagunya Romantika.
0: Romantika dari siapa tuh?
1: Bang Haji Roma Irama.
0: Oke, Bang Haji Roma Irama, kita siapkan. Monggo salam-salamnya.
1: Salamnya buat Pak Sukardi, Bu Eti, Bu Cita, Pak Setioko, Pak Mariono, Bopo Pani, Pak Karyoto, Pak Munoto, Mas Ramadan, Mbak Ujeng, Pak Selamat, Pak Tarji,
0: iya,
1: Bu Farida, Bunda Rini Airani, dan semuanya aja.
0: Oke.
1: Mas Rizky, Mas Rizky kan ya?
0: Iya betul.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.

0: 어떠세요? Dari pesannya yang masuk dari Pak Mariono di Tulung Agung minta diputar lagu pop dangdut koplo Tatu versi Tasya Rosmala. Baik, terima kasih Pak Mariono di Tulung Agung. Kita ke line telepon dulu. Selamat siang, rendang.
1: Rendang sedap, gurih,
0: enak pol. Bareng sama Ibu Rini ya.
1: Bunda Sita di Kedang Sewu.
0: Oh, Bunda Sita. Aduh, mohon maaf. Bunda Sita di Kedang Sewu, kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat mas. Cuaca panas, pol.
0: Panas, iya sama ya, kita di daerah yang sama berarti.
1: Iya.
0: Bunda Sita mau dengar lagu apa siang ini?
1: Saya nanti minta dari Bunda Elvi.
0: Iya. Judulnya?
1: Bisik-bisik tetangga.
0: Asik, bisik-bisik tetangga. Siap.

0: rendang.
1: Selamat siang rendang.
0: Rendang.
1: Request dangdut, sedap, gurih, enak pol.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eti, PPU.
1: Kabar sehat, Mas?
0: Oke, sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Nanti lagunya jangan tunggu lama-lama ya, Mas.
0: Oh gitu. Cepat-cepat ya.
1: Cici Paramida.
0: Cici Paramida. Oke.
1: Dapat salam, Mas. Ada Bunda Sita ya, selamat sore. Ada Pak Zainal, ada juga Pak Azim Asal di Jembayan, ada Pak Sukardi bareng Bu Sukardi, Pak Selamat, Pak Setioko, Pak Tardi, ada yang Purbo, Pak Bani, Pak Munoto, Pak Sugeng, ada Pak Mariono, ada Likir, Mama Wanda, ada Mas Agus Masarif, ada Pak Widi di Tokyo, ada juga Bu Farida di Palu, ada Bang Nasrul di Sulawesi, ada juga Mbak Niar, Mbak Dewi di Nunut, ada Bunda Rini, ada juga Mas Gilang, ada Mas Waris di Batu, ada juga Mbak Velia. Juga semuanya sih salamnya ya, Mas ya.
0: Oke.
1: Dan pendengar RRI Kediri selalu sehat semua. Terima kasih Mas Rizky. Selamat keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Selamat siang. Rendang. Rekli candut, sedap, gurih, enak pun.
1: Iya, pol banget ya.
0: Gimana kabar, Mas?
1: Sehat.
0: Ya. Alhamdulillah. Ini perubahannya juga sehat, walafiat nih.
1: Alhamdulillah. Oke.
0: Minta lagunya dari Inul Mawar Putih.
1: Mawar Putih Inul. Oke. Siap digoyang.
0: Salame untuk Pak Selamat, Pak Sreoko, Pak Sukarji, Pak Sugeng, Mas Gilang, Pak Munoto, Pak Mariono, Lek Dul, Yang Purpo, Yang Ramah, Pak Agus, Pak Jainal, Pak Sukarji, Pak Putra Tutu, Om Paris, Om Predi, Bu Eti, Mawa Wanda, Bu Utri, Bu Sita, Bu Rini Aryani, Mbak Nawang, Mbak Pina, dan semuanya.
1: Okay.
0: Yang belum dapat kusenggol juga mohon maaf.
1: Siap.
0: Matur suwun, matur rezeki.
1: Iya. Sami-sami.

0: tenang ya pendengar. Anda masih bisa bergabung ya sampai nanti tepat pukul 15 tentunya, hanya di Pro 1 RRI Kediri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: hoax atau fakta. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Baik, Bunda, Cek Fakta edisi Sabtu 23 Mei 2026 terkait tautan pendaftaran lowongan kerja GNT Express 2026 yang selengkapnya dilaporkan oleh Fadila.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan pekerjaan GNT Express tahun 2026. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbehox.id, diketahui tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Lansir dari akun Instagram resmi GNT Express Indonesia @GNTExpressID pada Agustus 2025, pihaknya mengingatkan masyarakat untuk tidak mengklik tautan lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan GNT Express. Perusahaan juga mengimbau agar masyarakat menerima informasi resmi dari akun sosial media resmi atau laman cek.co.id. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, permukaan air Danau Toba terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, permukaan air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba. Selain itu, penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALUM. Sementara itu, El Nino dan Indian Ocean Dipole dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda, sebagai gantinya Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Wena Mall edisi Sabtu 23 Mei 2026 ya. 43 menit beranjak dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ada Pak Tarji di Pelemahan yang mau request lagu Wakuncar versinya siapa aja. Nitip salam buat Bu Sita, Bu Rini, Bu Eti, Bu Utri, Pak Satyoko, Pak Sukarci yang purbo. Buat yang lagi siaran mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin.

0: jumpa bareng Pak Sukarji. Selamat siang menjelang sore rendah.
1: Halo, selamat siang menjelang sore Mas Rizky.
0: Iya, Pak Sukarji.
1: Ini giliran Pewanas Pol Mas Rizky.
0: Sama di sini juga Pak ya.
1: Ya nanti ini waktunya sudah habis ya hampir. Ya ini nanti kalau sempat Laksamana Lekada di laut dari siapa saja yang penting Laksamana dari laut ya lagunya.
0: Oke okay, oke. Okay.
1: Ya salamnya buat semua saja Mas, termasuk ikut sama Pak Tarji tadi aja.
0: Iya.
1: Biar lagunya jago puter.
0: Oke.
1: Okay. Dan untuk Mas Rizky doa terbaik Mas Selora ya manusia selalu.
0: Amin.
1: Dan untuk penggemar rendang salam sehat. Yang penting jangan lupa bahagia. Makasih.

Laksmana Raja di Laut Pendengar menjadi lagu penutup kita di kesempatan siang menjelang sore ini ya. Rendang edisi Sabtu 23 Mei 2026, kita sudahi sampai di sini. Terima kasih buat Pak Zainal di Balikpapan, lalu juga Pak Mariono di Tulung Agung, Bunda Sita di Kedang Sewu, Bu Eti di PPU, Popo Bani, Pak Tarji, Pak Sukarji juga ya di Kediri. Semuanya yang sudah mendengarkan dan bergabung di kesempatan siang menjelang sore ini. Rendang akan kembali hadir menemani Anda esok hari pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Nanti ada rekan Lia Aulia yang akan menemani Anda di Kediri sore ini tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Juga saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, kita akan dengarkan azan asar ya untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya.

ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri. Selamat sore pendengar. Di Kediri sore ini Anda ditemani oleh Salia Aulia ya, hingga nanti usai pukul 20 waktu Indonesia Barat menjelang malam ya. Baik, di sesi Beranda Sukacita edisi Sabtu hari ini kita akan membahas tentang peringatan Hari Keanekaragaman Hayat ya, yang setiap 22 Mei tepatnya kemarin ini diperingati oleh dunia. Jadi kemarin ini pokoknya setiap tanggal 22 Mei setiap tahunnya dunia memperingati Hari Keanekaragaman Hayat, yang ini bisa menjadi momen refleksi dan berbenah termasuk Indonesia, yang mana notabene Nusantara ini punya kekayaan alam yang kita tahu sangat melimpah ya. Dan bahkan kalau untuk makanan ya, ini gak bisa dikompar dengan negara lain. Pasti menang gitu Indonesia ya, rempahnya banyak yang sudah mungkin jadi WNA begitu, atau mungkin merantau ke negara orang, tapi pasti kangennya masakan Indonesia begitu, karena rempah Indonesia ini nggak ada bisa nandingin begitu ya. Bahkan Indonesia pun menjadi negara dengan mega biodiversity nomor 2 dunia setelah Brazil. Nah, pusat-pusat keragaman hayatnya termasuk yang menjadi sumber pangan ini berada di hutan-hutan dan lahan-lahan yang menjadi ruang hidup masyarakat adat maupun masyarakat lokal. Sayangnya, kekayaan keanekaragaman hayati ini masih terabaikan, seakan tak dianggap penting, bahkan terus terancam eksploitasi alam skala besar yang menghancurkan hutan dan alam di negeri ini. Seorang sejarawan, Hilmar Farid, mengatakan keanekaragaman hayati Indonesia salah satunya keberagaman pangan. Namun fakta paling fundamental ini seringkali tak pernah disebut dalam dokumen kebijakan, yang mana sering kita menyinggung tentang makanan pokok itu gak hanya beras ya, karena memang banyak sekali diversifikasi dari makanan pokok itu sendiri, salah satunya sagu ya. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek periode 2019-2024 ini mengatakan 85% cadangan sagu dunia ada di Indonesia. Tak hanya sagu, Indonesia juga mempunyai lebih dari 100 jenis karbohidrat lokal dari umbi-umbian seperti ubi, telas sampai pisang, sukun dan lain-lain. Itu semua bisa menjadi diversifikasi makanan gitu. Jadi enggak hanya terpaku pada beras, beras, beras dan beras ya. Itu. Dan nanti kita akan bahas selengkapnya bagaimana kekayaan pangan lokal terabaikan di tengah terancaman ini di Beranda Sukacita Green Radio edisi sore hari ini.

Indonesian Dipol dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

Baik, pendengar, kekayaan pangan lokal terabaikan ya di tengah keterancaman. Padahal Indonesia menjadi negara dengan biomega diversity-nya. Ya kalau nggak ada beras bisa makan sagu, bisa makan jenis karbohidrat lain ya, seperti ubi-ubian, ubi kentang ya, pisang, sukun ya. Kalau di Jawa Timur sukun ini banyak sekali begitu, yang mana ini bisa untuk dijadikan karbohidrat pengganti berasnya. Ini tidak manfaatnya. Cuma kadang orang kalau belum makan nasi ini belum makan. Padahal ini makan sukun pun juga itu termasuk karbohidrat begitu ya. Ironisnya dengan banyaknya keanekaragaman hayati Indonesia begitu ya, keberagaman pangan, Indonesia masih mengimpor pangan berbagai komoditas dalam jumlah besar dari gandum, beras, kedelai, dan lain-lain. Pada 2024 saja, pendengar, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK BPS dan Badan Pangan Nasional menunjukkan Indonesia mengimpor gandum 11,7 juta ton alias 100% bulir yang kemudian proses jadi terigu yang memenuhi pasar Indonesia ini impor. Ia menilai ini bukan soal ketidakmampuan, melainkan ada salah kaprah pola pikir yang terbentuk dari budaya makan. Sistem pangan diatur terpusat dan juga seragam. Pada era Orde Baru, misal, seluruh warga Indonesia dipaksa mengkonsumsi beras. Secara kultural, hal ini dilanggengkan dengan guyonan orang Indonesia belum makan jika belum makan nasi. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ini kayak menjadi hak paten dari seorang warga negara Indonesia, jadi harus makan beras. Padahal nggak harus begitu, harus makan nasi gitu, nggak harus begitu. Padahal makanan pokok di setiap daerah berbeda-beda. Kalau memang di Jawa Timur ini memang kalau untuk gantinya sagu nggak bisa, memang beras lebih banyak. Atau mungkin bisa diganti dengan kentang, jagung, ya, dan makanan-makanan lain begitu. Tergantung daerahnya begitu. Dan diversifikasi pangan lokal ini diyakini bisa menciptakan kedaulatan pangan. Jadi enggak harus melulu mendatangkan beras dari daerah lain. Gunakan potensi setiap daerah masing-masing. Kalau memang daerah tersebut banyaknya kentang ya kentang, ubi-ubian ya ubi-ubian, atau mungkin pakai sagu. Kalau daerah timur sana banyak sagu. Nah, ini memang harus ininya makanan pokoknya bukan beras lagi, harus digeser menjadi sagu begitu. Dan pemerintah sering menyamakan konsep kedaulatan pangan dengan ketahanan pangan yang notabene jauh berbeda. Ketahanan pangan hanya fokus pada ketersediaan pangan, tidak peduli sumbernya dari mana. Yang penting stok tersedia dengan cara mungkin impor tadi gitu ya. Kedaulatan pangan tak berhenti di situ. Harusnya bisa mendorong makanan-makanan pokok di setiap daerah-daerah ini menjadi dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Kedaulatan pangan juga menekankan asal-usul pangan, termasuk penggunaan sumber daya dan pengetahuan lokal hingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Dan Hilmar yang merupakan sejarawan terkait keanekaragaman hayati Indonesia ini menilai Indonesia bukan sekedar mega biodiversity saja, juga kaya budaya atau biokulturalnya. Hal ini dinilai sebagai kekuatan strategis untuk membangun kedaulatan pangan.

kesehatan. Indonesia mempunyai biodiversitas biologis mulai dari keragaman spesies, ekosistem, hingga genetik. Indonesia adalah rumah bagi 10% tumbuhan berbunga, 12% mamalia, 17% burung, dan 25% spesies ikan dunia. Kombinasi antara biodiversitas dan budaya menciptakan ribuan kemungkinan sistem pangan lokal. Hilmar menyetir hasil penelitian global yang menyebut jika keanekaragaman budaya tinggi, maka keanekaragaman hayati juga cenderung tinggi. Kehilangan salah satunya berarti kehilangan yang lain juga. Sayangnya di dalam dokumen kebijakan belum terlihat adanya kesadaran atau pemahaman tentang fakta dasar ini. Pemerintah juga sering mengesampingkan pihak yang paling penting adalah biokultural, yakni masyarakat adat. Masyarakat adat merupakan arsip hidup pengetahuan ekologis Indonesia. Mereka telah menjaga lingkungan dan sistem pangan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Namun praktik-praktik adat sering disalahpahami. Misal sistem ladang berpindah kerap dianggap sebagai penyebab kerusakan hutan. Padahal praktik itu justru menjaga kesuburan tanah, memulihkan habitat, mempertahankan biodiversitas. Ia juga menyoroti cara-cara masyarakat lokal untuk produksi pangan yang dianggap tertinggal. Petani diarahkan menggunakan pupuk dan input impor. Tak pelak, tersisa hanya sekitar 10-15% lahan yang masih ditanami varietas lokal. Kondisi ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan varietas menjadi kurang tahan kondisi lokal. Padahal Indonesia bisa memaksimalkan keanekaragaman hayati yang sudah ada dan sesuai dengan kondisi geografisnya. Kalau serius peduli dengan pangan lokal, Indonesia bukan hanya bisa mencukupi kebutuhan pangan sendiri, melainkan bisa ekspor ke luar negeri. Ia mencatatkan sagu sebagai sumber pangan strategis dengan potensi sangat besar, terutama di Papua. Produksi sagu bisa melampaui kebutuhan tepung gandum yang semuanya impor. Potensi sagu Papua mencapai 15,6 juta ton tepung per tahunnya. Masalahnya bukan pada kapasitas alam, melainkan kemauan politik. Penelitian dan industri pengolahan makan lokal masih minim dukungan dari pemerintah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda, sebagai gantinya Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama saya Lia Aulia di Green Radio edisi sore hari ini, membahas tentang refleksi di hari keanekaragaman hayati, kekayaan pangan lokal yang terabaikan di tengah keterancaman ya. Jadi masalahnya ini bukan karena kapasitas alam, melainkan kemauan politik, penelitian dan industri pengolahan pangan lokal ini masih minim dukungan oleh pemerintah. Indonesia ini adalah negara kepulauan yang perlu solusi kepulauan pula. Sayangnya saat ini sistem pangan terpusat pada satu komoditas, yaitu beras. Hal ini hanya akan menciptakan kerentanan struktural, bukan ketangguhan. Ya, kita tuh bangga punya ada 17.000 pulau, tapi membangun sistem pangan seolah hanya punya satu cara makan saja. Menurutnya keanekaragaman adalah kekuatan, bukan hambatan. Bangsa yang makan dari 10 sumber berbeda jauh lebih tangguh dibanding dengan yang bergantung pada satu rantai pasok global saja. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan desentralisasi pangan. Krisis iklim membuat rantai pasok global makin rapuh, apalagi di tengah kondisi perang. Jadi, setiap wilayah yang mampu memenuhi kebutuhan karbohidrat dan protein dari sumber lokal harus dilihat sebagai aset strategis nasional. Masyarakat adat juga harus mendapatkan keleluasaan untuk mengelola lahan dan pangan. Syarat yang sering terabaikan dalam kedaulatan pangan adalah hak atas tanah. Semua potensi yang tidak berarti apa-apa tanpa kepastian hak atas tanahnya. Ketika tanah terampas, yang hilang bukan hanya ruang hidup, melainkan sistem pengetahuan pangan. Saat ini sekitar 7,3 juta hektar wilayah adat berada dalam kuasa konsesi tambang, perkebunan, dan perkebunan kayu. Sekitar 3,8 juta hektar terampas. Dan berdasarkan catatan dari BRWA, dari total 30,1 juta hektar peta partisipatif wilayah adat, hanya 16% diakui secara hukum oleh pemerintah daerah. Sedang dari pemerintah pusat lebih kecil lagi. Menurutnya perlu ada perubahan cara pandang. Wilayah adatnya bukanlah hambatan pembangunan dan investasi, melainkan bank benih hidup dan pusat kedaulatan pangan. Tradisi adat juga perlu dilihat sebagai komponen inti strategi kedaulatan pangan nasional. Untuk itu, perlindungan wilayah adat penting sebagai investasi infrastruktur dan pengetahuan ekologis. Ya, pun mendorong agar RUU masyarakat adat segera ada pengesahan hingga ada pengakuan dan perlindungan kepada mereka. Permasalahan keanekaragaman pangan di Indonesia tidak berhenti pada tahap produksi. Permasalahan juga merembet ke tahap distribusi. Begitu ungkapan Helianti Hilman selaku pendiri Jafara Indigenous Indonesia yang ia bangun Jafara pada 2008 dengan tujuan melestarikan keanekaragaman hayati pangan Indonesia dan menghidupkan kembali warisan budaya kuliner Nusantara. Saat itu ia sangat berharap dukungan pemerintah. Sayangnya dukungan tak kunjung datang hingga ia memutuskan memilih sistem pasar agar keanekaragaman pangan Nusantara tidak hilang. Padahal jika pengetahuan mengenai pangan warisan tidak hilang, maka kasus stunting dan malnutrisi tidak akan ada di Indonesia, sebab kandungan gizi yang tubuh perlukan banyak ditemukan pada pangan-pangan lokal. Pemerintah juga tidak perlu mengimpor pangan dari luar. Hampir seluruh wilayah Indonesia, baik di pesisir, hutan, lahan gambut hingga lahan kering, memiliki sumber pangan alami yang melimpah jika terkelola dengan benar.

0: Baik, pendengar, sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Jatim. Masih kami info prima, ya, informasi seputar Jawa Timur. Kita akan bergabung bersama dengan Pro Satu RRI Surabaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro Satu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
3: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Sari berita. Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mensosialisasikan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Gedangan kepada ratusan warga terdampak di kantor Kecamatan Gedangan. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Celia Cahyani. Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Anik Hasanah melaporkan.
4: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
5: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut terhadap penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
4: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
6: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
4: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mensosialisasikan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Gedangan kepada ratusan warga terdampak di kantor Kecamatan Gedangan. Informasi yang disampaikan Januar Fahmi.
7: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mensosialisasikan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Gedangan kepada ratusan warga terdampak di kantor Kecamatan Gedangan. Proyek infrastruktur tersebut ditargetkan selesai proses pembebasan lahan pada akhir 2026 sebelum pembangunan fisik yang dimulai pada tahun depan. Bupati Subandi menegaskan pembangunan flyover menjadi program prioritas daerah untuk mengatasi kemacetan kronis di perempatan Gedangan. Menurutnya proyek tersebut juga telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
8: Saya enggak percaya tanda ini adalah betul-betul visi dan misi untuk melaksanakan persoalan kredit yang ada di Kendari. Ya, karena ini adalah tanggung jawab saya.
9: Dalam forum tersebut, warga mengajukan sejumlah pertanyaan terkait kelengkapan dokumen tanah, mekanisme pembebasan lahan, serta penyelesaian hak waris, hingga ketentuan pajak dan BPHTB. Pemerintah memastikan pemilik lahan tidak akan dibebani pajak maupun BPHTB selama proses pembebasan berlangsung.
10: Pemkab Sidoarjo berharap dukungan masyarakat dan sinergi lintas instansi dapat mempercepat realisasi flyover Gedangan sebagai solusi jangka panjang mengurai kemacetan di jalur utama kawasan selatan Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Mendengar, 9 koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sampang baru akan beroperasi secara penuh pada bulan Agustus mendatang. Ima Fadilah melaporkan.
11: Meskipun sudah diresmikan operasionalnya, 9 KDKMP di wilayah Sampang baru akan beroperasi secara menyeluruh pada bulan Agustus nanti. Sebanyak 9 titik KDKMP Sampang telah diresmikan. Meski demikian, operasional belum berjalan total. Saat ini, gerai koperasi baru terbatas untuk menampung produk UMKM lokal, penyewaan transportasi, dan gedung serbaguna. Project Management Officer PMO KDKMP Sampang Wasilah menjelaskan, penundaan operasional penuh ini terjadi karena pihak manajemen masih menunggu kiriman suplai barang dari Agrinas selaku mitra pemasok utama. Selain itu, sebagian armada pendukung seperti mobil pick up juga masih dalam proses pengiriman.
12: Selama sudah di launching kan, sudah diresmikan, ini kan masih belum ada nih barang dari Agrinas. Setelah diresmikan, dari situ KDKMP bisa memakai fasilitas yang sudah ada. Entah itu sudah bisa dikelola oleh KDKMP-nya seperti kelurahan Dal Penang di sini gerainya, dan nantinya juga truknya akan disewakan.
11: Sejauh ini sudah terdapat 9 KDKMP yang telah diresmikan, tersebar di Desa Dal Penang, Banyumas, Aing Sareh, Taten, Pangilen, Tangkumong, Taman, Bira Tengah, dan Telaga. Nantinya pada bulan Agustus setelah pasukan barang dan armada siap, 9 KDKMP ini diproyeksikan langsung membuka berbagai unit usaha, mulai dari apotek, toko sembako, unit simpan pinjam, hingga fasilitas cold storage atau gudang pendingin untuk menjaga kualitas bahan makanan. Ima Fadila melaporkan.
2: Mendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang relatif stabil. Khairul Umam melaporkan.
13: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang masih stabil. Mayoritas komoditas pangan di pasar tradisional bahkan tetap berada di bawah HET serta harga acuan penjualan pemerintah. Meski demikian, kenaikan mulai terjadi pada komoditas cabai rawit. Saat ini harga lombok kecil di sejumlah pasar tradisional Sampang dijual berkisar Rp60 hingga Rp70 ribu per kilogram. Staf Bidang Perdagangan Diskopinda Kabupaten Sampang Imam Sufriyadi mengatakan, cabai rawit menjadi komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini dibandingkan kebutuhan pokok lainnya di pasar tradisional.
14: Kalau daging tetap stabil seperti biasa kemarin. Bawang merah yang naik, tapi itu di bawah HIT masih. Iya, di bawah HAP itu. Nah, kalau cabai itu memang naik di atas HAP, terutama lombok kecil.
13: Diskopinda Kabupaten Sampang memastikan stok kebutuhan pokok di pasar tradisional masih tersedia dan distribusi barang berjalan normal. Pemerintah daerah juga terus memantau harga guna menjaga stabilitas pasar menjelang Idul Adha Nasional mendatang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Mendengar, informasi selanjutnya, Perumbulok Kantor Cabang Bondowoso memastikan ketersediaan stok pangan menjelang Hari Raya Idul Adha dalam kondisi aman. Berikut laporan M. Samsudin.
15: Nelayan di Pantai Tamban, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang menyebut
16: Perumbulok Kantor Cabang Bondowoso memastikan ketersediaan stok pangan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman. Persediaan beras dan gula ini dinilai mencukupi hingga akhir musim panen berikutnya. Pimpinan Cabang Bulog Bondowoso, Eko Yudi Miranto mengatakan, stok pangan saat ini masih terjaga seiring tingginya penyerapan gabah petani yang telah melampaui target tahunan. Yang menjelaskan, hingga 17 Mei 2026, penyerapan gabah di wilayah kerja Blok Bondowoso mencapai sekitar 101% dari target 65 ribu ton setara beras. Menurutnya, Bulog telah melakukan pembelian gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6.500 per kilogram. Eko menyebut penyerapan tahun ini berjalan lebih lancar karena sosialisasi kepada petani telah dilakukan secara masif sejak tahun lalu.
17: Alhamdulillah aman, jadi untuk sampai dengan musim panen berikutnya, kita masih mencukupi.
16: Petani sekarang memahami alur koordinasi saat masa panen, termasuk berkomunikasi dengan penyuluh pertanian dan Babinsa. Selain itu, potensi panen di wilayah Bondowoso dan Situbondo diperkirakan masih berlangsung hingga September atau Oktober 2026. Kondisi ini dinilai mendukung keberlanjutan stok pangan daerah. Bulog Bondowoso sendiri memastikan dan memiliki fasilitas penyimpanan di kompleks pergudangan Kembang Bondowoso serta dua gudang di Situbondo masing-masing di Klatakan dan Arjasa. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
2: Akibat cuaca ekstrim, nelayan di pantai Tamban Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, hasil tangkapannya ikannya menurun drastis. Syamsuddin melaporkan.
18: Nelayan di Pantai Tamban Desa Tambakrejo Kecamatan Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang menyebut cuaca ekstrim yang masih terjadi di tengah musim kemarau menyebabkan hasil tangkapan ikan menurun drastis dan berdampak pada kenaikan harga ikan di tingkat nelayan. Nelayan Pantai Tamban Budi Hari mengatakan cuaca ekstrim membuat sebagian nelayan memilih tidak melaut sehingga harga ikan sekarang agak mahal. Ia mencontohkan harga ikan kecil baby tuna hampir Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram dari nelayan. Sebelumnya harga ikan masih murah, 20 atau 15 ribu rupiah per kilogram. Ia mengatakan hasil tangkapan nelayan kini hanya berkisar 2 hingga 3 kuintal, padahal sebelumnya bisa mencapai 1 hingga 3 ton dalam sekali musim. Ia menjelaskan hujan yang masih turun pada musim kemarau mempengaruhi suhu air laut sehingga ikan sulit mencari makan dan tidak banyak mendekati perairan nelayan. Selain faktor cuaca, Budi juga mengeluhkan tingginya biaya operasional melaut, terutama kebutuhan bahan bakar minyak BBM. Menurutnya, pendapatan nelayan saat ini tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.
19: Kalau rezeki ikan sekarang agak mahal, Mas. Masa cuacanya kan terlalu besar ekstrim tahun-tahun ini. Jadi, kalau harga ikan kecil itu hampir Rp25.000 per kilo dari nelayan. Ya, begitu. Nah, 25 sampai 30. Kalau sebelumnya masih murah, Mas, 20-15 gitu, tapi kalau sekarang sudah mahal. Kalau ikan besar sekarang ini, kalau tuna mungkin belum musim, Pak. Ya ada 1-2 ekor, tapi katanya anak-anak itu harganya cuma Rp30.000, kurang 20 up. Ya, per kilo 20 up.
18: Budi Hari menuturkan nelayan juga menghadapi kendala dalam pembelian BBM bersubsidi karena harus melalui proses administrasi barcode. Di sisi lain, banyak nelayan yang berutang bahan bakar karena hasil tangkapan tidak mencukupi. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada nelayan, terutama terkait bantuan permodalan dan kemudahan akses BBM agar aktivitas melaut tetap berjalan di tengah kondisi cuaca ekstrim. Samsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Program Studi Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya mendorong mahasiswa menghasilkan karya desain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
20: Program Studi Visual Communication Design Universitas Ciputra UC Surabaya mendorong mahasiswa menghasilkan karya desain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dorongan tersebut dilakukan agar mahasiswa mampu menciptakan produk yang tidak hanya estetik namun juga bermanfaat. Ketua Program Studi Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya Stefanus Christian Anggrianto Sabtu siang mengatakan mahasiswa perlu peka terhadap persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, desain harus mampu menghadirkan solusi yang kreatif bagi masyarakat. Stefanus menjelaskan semangat tersebut tercermin dalam kegiatan Outlining Design 2026 bertajuk Chroma. Kegiatan itu menjadi penyelenggaraan keempat dalam rangkaian Outline Design yang digelar Visual Communication Design UC Surabaya.
21: Outlining Design kali ini merupakan Outlining Design yang keempat dari rangkaian Outlining Design. Tahun ini kita ada
0: temanya Chroma. Chroma ini lebih mengangkat bagaimana teknologi sustainability bisa jadi unsur yang memperkaya desain. Desain bukan hanya sebagai kemampuan untuk menciptakan sebuah karya estetis, tapi kami mau menekankan bahwa desain harus punya fungsi lebih. Fungsi lebihnya adalah bagaimana desain bisa menjadi solusi kreatif, bukan cuma karya-karya yang indah dipandang, tapi karya-karya yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat.
20: Menurut Stefanus, desain tidak lagi sekedar kemampuan menciptakan karya yang estetik. Ia menilai desain harus memiliki fungsi yang lebih luas dan bertampak nyata bagi masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya berharap mahasiswa mampu menghasilkan karya inovatif yang menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk mengembangkan desain yang memiliki nilai keberlanjutan. Oni Arianto laporkan.
2: Pendengar, pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu melakukan pemeriksaan hewan kurban. Rizky Darmawan melaporkan.
21: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala di Stankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distan KP Kota Batu.
22: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu juga diperiksa dari pemeriksaan kita buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita. Selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian.
21: Sementara itu, dokter hewan di Stankab Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
23: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, kita suruh menyertai SKTH itu. Kita cari bagaimanapun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK peraturan menumpang lagi di Kota Batu, suap yang mengerikan bagi kami.
21: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Mendengar informasi haji, Kementerian Agama Kabupaten Lamongan memastikan bahwa dua jemaah haji asal Lamongan yang wafat di Tanah Suci akan mendapatkan hak badal haji secara gratis serta santunan asuransi kematian. Farin Regi melaporkan.
24: Kabar duka datang dari Tanah Suci ketika dua jemaah haji asal Kabupaten Lamongan dilaporkan meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji. Kedua jemaah wafat di lokasi berbeda, yakni di Mekah dan Madinah. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, mengatakan dua jemaah haji bernama Mat Zahid dan Sipiatun Saji. Mat Zahid merupakan warga Desa Sidowo, Kecamatan Modo, meninggal dunia di Rumah Sakit Mekah karena sakit. Sementara itu jemaah kedua bernama Sipiatun Saji, warga Kecamatan Pucuk yang tergabung dalam kloter 33, meninggal dunia di Madinah sebelum diberangkatkan menuju Kota Mekah. Abdul Ghafur mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah duka sebagai bentuk pendampingan dan bela sungkawa kepada keluarga. Ia memastikan seluruh hak jamaah yang meninggal dunia tetap dipenuhi pemerintah, salah satunya melalui pelaksanaan badal haji oleh petugas haji di Tanah Suci.
25: Kami juga sudah melakukan takziah ke masing-masing keluarga jamaah yang meninggal. Itu menjadi komitmen kami bahwasanya kalau ada jamaah haji kabupaten yang meninggal, kami secara langsung akan datang ke rumah jamaah haji tersebut untuk mensupport dan memberikan informasi-informasi penting ya.
24: Pemerintah juga memastikan santunan asuransi kematian bagi jemaah yang diberikan kepada ahli waris melalui mekanisme yang telah disiapkan. Farin Reki melaporkan.
2: Pendengar, jemaah haji kloter 110 Kabupaten Kediri telah melaksanakan umroh wajib setelah sampai di Makkah Al-Mukarramah. Heri Susanto melaporkan.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syofiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
4: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jemaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
1: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khaliq Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
5: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
1: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di tanah suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
3: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
2: Pendengar, kita update pertandingan pekan ke-34 Liga 1 musim 2025-2026 Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri dari Stadion Gelora Bung Tomo. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
6: Ya, baik pendengar, dari Stadion Gelora Bung Tomo GPT Surabaya, ini dapat kami laporkan jika pertandingan Persebaya versus Persik Kediri ini sedang berlangsung dan Persebaya sementara unggul pada menit ke-14 melalui tendangan pelan terukur dari Malik Rizaldi, dan memang bola sempat kena tiang tapi masuk ke gawang begitu. Dan saat ini sendiri memang ribuan bonek ini memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya sejak siang ataupun juga menjelang sore tadi, karena memang di laga terakhir ini para pendukung Persebaya sendiri berupaya untuk memberikan dukungannya terakhir dalam laga terakhir melawan Persik Kediri pada sore hari ini. Dan tadi memang terlihat pengamanan juga cukup ketat, baik dari pihak kepolisian yang memang sudah berjaga baik di area luar stadion maupun juga di dalam stadion. Dan pada pertandingan ini sendiri memang kedua tim berupaya untuk saling menutup meraih 3 poin untuk menutup kompetisi dengan kemenangan begitu. Dan meskipun memang

0: baru satu gol di menit ke-14 dari Malik Rizaldi. Demikian sementara Agustin Irdiani melaporkan.
1: Mendengar informasi selanjutnya, pekan ke-34 Liga 1 musim 2025-2026, tim Persik Kediri mengincar kemenangan di kandang tim Persebaya Surabaya. Ayu Citra melaporkan.
2: Pada pertandingan away terakhir pekan ke-34 Liga 1 musim 2025-2026, tim sepak bola Persik Kediri mengincar kemenangan di kandang tim Persebaya Surabaya. Hal dijelaskan oleh pelatih Persik Kediri Marcos Renato Torres pada konferensi pers jelang laga Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Marcos mengatakan pada laga tersebut anak asuhnya dalam kondisi yang prima dan siap menang serta bisa meraih poin penuh. Hal itu diyakini karena memang mereka ini telah mengikuti latihan yang sangat keras pada beberapa pekan terakhir.
3: So well, we are going to have the last game of the match, the last game of the match of the season. And it's going to be a good game because
2: saat ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi supporter kami. Kami juga ingin memberikan mereka kebahagiaan terakhir di penghujung musim dengan meraih kemenangan di Surabaya ini dengan meraih poin penuh. Apalagi saat ini tim kami dalam posisi momentum dan performa yang sangat bagus. Kami berharap taruh leg ini akan terus dipertahankan pada laga esok hari. Sementara itu, senada dengan pelatih Marcos, pemain Persik Kediri John Toran mengatakan bahwa ia dan teman-temannya juga akan bertanding dengan sekuat tenaga dalam menghadapi Persebaya Surabaya yang merupakan tim tangguh dari Liga 1 2026. Kami ingin terus memberikan performa terbaik kami dalam beberapa pekan terakhir, dan ini juga sekaligus untuk menikmati permainan di lapangan. Kami juga telah menjalani pekan latihan yang sangat baik, sebab pemain juga sangat bersemangat dalam pertandingan kali ini. Di tempat yang sama, manajemen Persik Kediri juga terus melakukan kampanye flare atau suar di dalam stadion, apalagi memang hal itu bisa berpotensi membahayakan keselamatan para penonton. Ayu Citra melaporkan.
1: Mendengar informasi selanjutnya, Kickstorm Football Gaming Festival yang diselenggarakan oleh TVRI dan Sakti More Value digelar dalam rangka memeriahkan animo jelang Piala Dunia 2026. Faiz Putra melaporkan. Pendengar, untuk informasi selanjutnya ya, dalam laga penentuan melawan PSM Makassar untuk pertahanan di Super League, Madura United akan berusaha keras menuntaskan musim ini dengan kemenangan di laga pamungkas musim 2025-2026. Berikut laporan Tago Anovantrian.
4: Persiapan dengan bagus, kita persiapkan rencana main besok, karena target besok adalah gak ada pilihan lagi selain menang.
5: Upaya terakhir untuk bertahan di Super League akan dijalani Madura United dengan menjamu PSM Makassar di kandang sendiri. Hanya terpaut satu poin dari pesaingnya Persis Solo yang akan bermain di waktu yang bersamaan, juga menambah ketatnya persaingan di papan bawah. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Jumat 22 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengungkapkan timnya siap bertarung habis-habisan saat menghadapi PSM Makassar pada laga penentuan Super League musim ini di Stadion Gelora Bangkalan. Madura United menargetkan kemenangan demi menjaga peluang bertahan di kompetisi musim depan. Rahmat menjelaskan, seluruh persiapan tim berjalan dengan baik. Dirinya menambahkan, seluruh komponen tim sudah siap dan fokus untuk menjalani partai final guna memperebutkan tiket bertahan di Super League. Madura United tidak ingin menyerah begitu saja dalam perjuangan bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
4: Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, fokus pemain juga, mentalitas pemain, dan motivasi pemain juga bisa kita bawa di pertandingan besok hingga bisa menghasilkan 3 poin. Yang jelas pilihan degradasi tidak ada di kamus kita. Kita akan tetap fight besok, kita akan tetap bertarung untuk bisa mempertahankan tim ini tetap stay di Liga 1.
5: Sementara itu, Kapten Tim Lulinya mengatakan persiapan tim berjalan sangat baik. Menurutnya, seluruh pemain menjalani latihan dengan intensitas tinggi karena menyadari pentingnya laga terakhir musim ini. Saya harap besok kami dapat 3 poin. Kami bekerja keras untuk musim yang berat. Untuk pendukung yang akan datang besok, ini sangat penting. Mereka akan datang besok untuk mendukung kita. Ini adalah pertandingan final untuk kita. Jadi saya dan teman-teman akan memberikan 100% dan yang terbaik di lapangan untuk mendapatkan 3 poin bagi Madura. Dan untuk Madura tetap berada di Liga 1 musim berikutnya. Madura United dipastikan tampil dengan motivasi tinggi pada pertandingan tersebut. Dengan dukungan supporter di Stadion Gelora Bangkalan, diharapkan menjadi tambahan energi bagi tim Madura United.

0: untuk mengamankan kemenangan penting atas PSM Makassar. 7 laga di pekan terakhir Super League akan berlangsung serentak pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, baik untuk penentuan juara maupun penentuan terdegradasi.
1: Pendengar, informasi olahraga terkait Kickstorm Football Gaming Festival yang diselenggarakan oleh TVRI dan Sakti More Value digelar dalam rangka memeriahkan animo jelang Piala Dunia 2026. Faiz Putra melaporkan.
2: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau LPPTVRI bersama Sakti Production menyelenggarakan turnamen e-sport bertajuk Kickstorm Football Gaming Festival. Acara diselenggarakan di Trans Icon Mall Surabaya selama 2 hari yakni 23 sampai 24 Mei 2026. Acara diikuti oleh total peserta sebanyak 70 orang yang terdiri dari 40 peserta dari kalangan pelajar dan 30 peserta lainnya dari jalur pendaftaran umum. Kompetisi ini mempertandingkan setiap peserta dalam game e-football dengan total hadiah sebesar Rp11.500.000. Melalui event director Kickstorm Ubaidillah, saat diwawancara RRI hari ini mengatakan acara tersebut digelar dalam rangka memeriahkan animo menyambut Piala Dunia 2026. Ia menambahkan acara kali ini merupakan kali pertama penyelenggaraan dan rencananya akan diupayakan untuk bisa digelar secara rutin setiap tahun dengan variasi game yang lebih banyak.
3: Kickstorm ini sebenarnya acara dalam rangka untuk menyambut FIFA World Cup yang dimana ini rangkaian acara daripada TVRI kerjasama dengan PT Jasa Optimal Sakti atau Sakti Production, yang dimana ini sebenarnya event untuk yang pertama itu Football Gaming Festival. Kita akan menyelenggarakan untuk turnamen e-football dengan kategori pelajar dan umum. Ini baru digagas tahun ini, rencananya akan ada reguler tahunan ya, itu di 2007 ke depan, yang dimana nanti Kickstorm ini sebenarnya jadi satu platform community untuk tidak hanya e-football, tapi nanti ada beberapa game yang lainnya kayak MLBB, Free Fire, PUBG, dan lain sebagainya.
2: Dirinya juga mengapresiasi berbagai mitra dan sponsor yang mendukung terlaksananya acara kali ini dan berharap akan ada banyak pihak lagi ke depannya untuk ikut serta mendukung kegiatan tersebut. Faiz Putra melaporkan.
4: Demikian info olahraga.
1: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sumeneb selengkapnya disampaikan Supriyadi.

Senin pagi 11 Mei 2026, halaman Gor Ahmad Yani Sumenep dipenuhi ribuan warga. Ribuan warga ini tujuannya sama, yaitu mengantar keluarga tercinta menuju perjalanan suci ke Tanah Suci. Sejak matahari belum tinggi, masyarakat sudah berdatangan dari berbagai penjuru Kabupaten Sumenep. Sebagian datang berombongan menggunakan mobil bak terbuka, minibus, bahkan menempuh perjalanan laut dari wilayah kepulauan. Di tengah keramaian itu, pelukan hangat, doa, dan air mata bercampur menjadi satu. Bagi masyarakat Madura, mengantar keluarga berangkat haji bukan sekedar tradisi seremonial. Ada penghormatan, doa, sekaligus kebahagiaan yang dirasakan seluruh keluarga besar. Samsul, warga Kecamatan Bluto, datang bersama sekitar 20 anggota keluarganya. Hari itu ia mengantar kedua orang tuanya menunaikan ibadah.

0: dari sanak famili, terus para tetangga, yaitu sekitar kurang lebih 20 orang. Ya.
1: 20 orang.
0: Jadi berkisar 30 orang.
1: Jangan takut.
0: Untuk ini dalam yang berangkat 2 orang.
1: 2 orang.
0: Bapak dan ibu. Ya ini juga termasuk bagian dari kearifan lokal sebenarnya. Ya memang sudah tradisi mulai dari dulu. Apalagi ini jemaah haji kan sudah global. Nah, beda dengan umroh, tapi umroh juga pada umumnya diantar juga dari keluarga yang dalam jumlah banyak.
2: Raut haru mulai terlihat ketika para calon jemaah satu persatu memasuki bus pengangkatan. Tangan melambai dari balik kaca, sementara keluarga di luar mencoba menahan tangis perpisahan.
0: Selama perjalanan ini diberikan keselamatan, kelancaran, begitu pun juga

0: Momen ini terasa begitu istimewa, sebab tidak semua keluarga memiliki kesempatan mengantarkan orang tercinta menuju panggilan ibadah haji. Selain Samsul, ada Dian Fitrianti, warga Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. Ia bersama puluhan anggota keluarga rela menempuh perjalanan jauh demi mendampingi keberangkatan kedua orang tuanya.
1: Berapa keluarga yang berangkat, Bu?
2: Dua.
3: Bapak saya sama ibu saya.
1: Yang berangkat? Ya. Yang nganter berapa orang tadi?

Di Kabupaten Sumenep, tradisi mengantar haji masih menjadi bagian penting dari budaya religius masyarakat Madura. Sebuah tradisi yang tidak hanya mempererat hubungan keluarga, tetapi juga menghadirkan kebersamaan dalam mengiringi langkah menuju ibadah suci. Dari Sumenep, Supriyadi melaporkan.

0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Baik, mendengar Anda kembali bersama saya Lia Aulia di kebersamaan kita Kediri sore ini yang menemani Anda beraktivitas atau menuntaskan aktivitasnya sudah menuju sore ya. Menuju sore, informasi cuaca kawasan Pare hari ini merapat jam 17.05 sore terlihat sudah agak sedikit redup begitu ya, karena memang maghribnya pun di jam 17.30 sekitar segitu ya, 17.24, jadi memang maghribnya sudah lebih maju, jadi jam 5 memang sudah agak gelap langitnya ya. Baik, sore hari ini kita temani Anda dengan beberapa informasi dari Kediri yang siap menjadi venue seleksi Timnas Futsal 7 Indonesia dan bagian dari sejarah awal pembentukan skuad futsal 7 Indonesia. Hal ini menyusul dibukanya panggilan seleksi pemain Timnas Futsal 7 Indonesia di sejumlah kota, yakni Yogyakarta, Surabaya, dan Kediri. Untuk wilayah Kediri, seleksi dijadwalkan berlangsung di lapangan Inzia Mini Soccer Kediri pada tanggal 25 Mei 2026 pukul 7 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Adapun pemilihan lokasi seleksi di Inzia sebagai lokasi seleksi dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan mini soccer di Indonesia, khususnya di Kediri dan Jawa Timur. Seleksi tersebut ini semakin menyita perhatian publik setelah mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan kembali ke Indonesia untuk memimpin Timnas Mini Soccer Indonesia di bawah naungan Indonesia Football 7 Federation. Tim itu diproyeksikan tampil pada ajang Intercontinental Cup Italia 2026 dengan format permainan 7-7. Perwakilan manajemen Inzia Mini Soccer, Saiful Rahman Nur Hasan, menyebutkan PK siap mendukung penuh agenda seleksi pemain Timnas Football 7 Indonesia. Kesiapan itu juga disebut telah mendapat konfirmasi dan koordinasi dari organisasi Football 7 Indonesia terkait pelaksanaan seleksi di Kediri. Kesiapan ini didukung dengan fasilitas yang sudah dimiliki oleh Inzia Mini Soccer, lapangan berukuran 30x50 meter yang menggunakan rumput sintetis dengan spesifikasi tingkat kerapatan 16.000 dan tinggi rumputnya 6 cm. Pihak pengelola menyebut kualitas rumput tersebut diperoleh langsung dari pabrikan di Cina dan diklaim setara dengan yang digunakan di fasilitas latihan klub Liga Inggris Tottenham Hotspur. Ya, dan ia berharap agenda bergengsi ini dapat menjadi awal lahirnya talenta-talenta baru di cabang olahraga mini soccer. Kehadirannya venue olahraga dengan fasilitas representatif juga dinilai dapat memperkuat ekosistem mini soccer sekaligus membuka peluang pemain muda daerah tampil di level nasional maupun internasional.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pos RRI Kediri, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita beralih ke Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Saya akan ajak Anda ke wilayah Sulawesi Barat. Ada tradisi, sebuah tradisi yang namanya sandek. Ya, jadi warisan budaya maritim Mandar yang membuktikan kualitas tinggi tradisi pelaut Nusantara. Perahu-perahu dengan layar putih yang menjulang tinggi, yang mungkin biasa kita lihat ini ya, di mungkin beberapa sebuah promo di suatu daerah, nah termasuk di Laut Mandar ini. Jadi bentuknya yang ramping membuat perahu-perahu ini melaju dengan cepat menyusuri lautan. Cadik yang khas serta layar berbentuk segitiga menandakan bahwa perahu ini bukanlah perahu modern yang digunakan nelayan masa kini. Jadi perahu-perahu ini adalah perahu tradisional suku Mandar, suku yang mendiami wilayah pesisir Sulawesi Barat. Orang-orang menyebutnya lopi sandek atau perahu sandek. Dalam bukunya The Bugis, Christian Pelras menyebut orang Mandar sebagai pelaut ulung. Keunggulan suku Mandar menurut Pelras bukan berasal dari alat-alat yang canggih, melainkan dari kepiawaian mereka dalam menciptakan teknologi perikanan lokal yang dikembangkan sendiri. Teknologi-teknologi itu adalah rumpon atau ropong dan perahu sandek. Jadi perahu sandek ini merupakan hasil evolusi dari perahu-perahu tradisional seperti bako, palari, lambo, dan pakur yang telah lama digunakan masyarakat suku Mandar untuk berlayar dan menangkap ikan di perairan Sulawesi Barat. Bisa dibilang pakur adalah cikal bakal sandek. Perahu ini disebut sebagai warisan nenek moyang suku Mandar, suku-suku Austronesia yang memiliki cadik dan layar. Pakur dulunya digunakan oleh pelaut Mandar yang memiliki begitu ya, ya untuk mengangkut kopra atau daging buah kelapa yang dikeringkan ke Pulau Jawa dengan bentuk yang lebih lebar daripada sandek. Layar yang digunakan adalah sejenis tanjak atau segi empat khusus suku Austronesia. Inilah yang membuat pakur kurang lincah saat berlayar di lautan. Setelah bersinggungan dengan teknologi pelayaran orang Eropa, pakur kemudian ditinggalkan oleh pelaut, nelayan dan pembuat perahu suku Mandar. Dan ketika berlayar hingga ke Makassar, Surabaya dan bahkan Tumasik, yang di daerah Singapura, pada masa penjajahan, para pelaut Mandar melihat layar segitiga kapal-kapal di Eropa sana. Nah, terinspirasi oleh inovasi tersebut, mereka kemudian mengembangkan layar segitiga itu untuk menciptakan perahu yang lebih baik, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Ridwan Alimudin dalam bukunya Sandek, Perahu Tercepat Nusantara. Ya, nanti kita akan mengupas tentang perahu sandek ini yang merupakan perahu tercepat Nusantara dari suku Mandar, Sulawesi Barat di Galeri Budaya Nusantara.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, ya, kita masih membahas tentang perahu Sandek, ya, perahu tercepat Nusantara. Jadi sekitar tahun 1930-an para pembuat perahu Mandar mulai menciptakan perahu Sandek, ya, dengan layar segitiga atau layar emas Sandek yang berarti runcing. Pakur pun perlahan-lahan ditinggalkan yang segi empat, ya, awalnya segi empat begitu. Nah, sejak itu muncul pusat pembuatan perahu Sandek di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, dan Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Dan penciptaan perahu ini tak lepas dari keinginan masyarakat Mandar untuk memiliki perahu yang cepat, cantik, dan kuat mengarungi lautan lepas. Kata Sandek sendiri dalam bahasa Indonesia berarti runcing. Sesuai arti tersebut, perahu Sandek memiliki bentuk haluan yang tajam. Ciri khas Sandek ada pada cadik atau sayapnya yang berjumlah dua, yang berguna untuk menjaga keseimbangan perahu saat dihantam ombak. Masyarakat Mandar menyebut cadik dengan kata baratang. Cadik pada Sandek ditempatkan di bagian haluan dan tengah badan perahu. Awalnya panjangnya sekitar 8 meter dengan lebar 70 cm, namun kini telah berkembang menjadi 11 meter dan 60 cm. Dengan lambung yang runcing dan cadik melengkung ke atas, kapal tradisional ini mampu menembus ombak dengan kecepatan 15 hingga 20 knot, menjadikannya perahu layar tercepat di Nusantara. Proses pembuatannya menggunakan kayu pilihan dari Mamuju seperti tipulu, palapi, dan makdang yang dikenal kuat dan ringan. Selain ketelitian teknis, masyarakat Mandar juga menjunjung nilai spiritual dalam setiap tahap, termasuk dalam memilih waktu penambangan yang bertepatan dengan fase bulan purnama demi mendapatkan kayu berkualitas terbaik. Ciri khas Sandek lainnya adalah cat putih yang melambangkan kesucian dan kebersihan. Dulu Sandek digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan dengan tiga jenis utama: Sandek Pangoli untuk kawasan pesisir, Sandek Paropo untuk laut lepas, dan Sandek Potanga, ya, untuk menangkap ikan terbang di laut lepas. Namun, modernisasi menyebabkan para nelayan beralih ke kapal bermesin yang lebih efisien dan mampu menampung hasil tangkapan lebih besar. Meskipun perahu Sandek terakhir yang digunakan untuk menangkap ikan dibuat pada tahun 2000, Sandek tetap menjadi simbol penting bagi masyarakat Mandar sebagai warisan maritim dan semangat perlawanan terhadap keterbatasan. Sebagai bentuk penghormatan, setiap tahun diadakan perlombaan Sandek dengan jarak tempuh 480 km yang menjadi ajang silaturahmi bagi para pelaut dari Sulawesi Barat dan Selatan. Perlombaan ini membuktikan bahwa dasar budaya bahari, masyarakat Mandar, Bugis, dan Bajau memiliki kesamaan. Baik, pendengar, tadi di Galeri Budaya Nusantara hari ini tentang perahu Sandek, perahu tercepat di Nusantara, warisan suku Mandar, ya. Dan tadi kita bertemu lagi di Galeri Budaya Nusantara selanjutnya, dan nanti saat lagi pukul 17.23 kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar RRI rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah, pencipta, penguasa, dan pemelihara alam semesta. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, ahli keluarga beliau serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI di mana saja berada yang kami hormati, kami muliakan. Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara lahiriah ya, jumlah umur kita bertambah. Tetapi pendengar, hakikatnya jatah umur kita semakin berkurang. Sehingga hari demi hari tidak terasa kita semakin dekat dengan kematian. Pendengar RRI rahimakumullah, kita akan pergi jauh yang tidak akan kembali lagi. Ketika kita bepergian jauh, maka membutuhkan bekal yang sangat banyak. Sebab kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, sudah banyakkah bekal yang kita kumpulkan? Ketika kita bepergian dengan bekal yang banyak, hati kita akan tenang karena kita tidak pernah khawatir kehabisan uang. Maksudnya pendengar RRI rahimakumullah, bepergian jauh tersebut adalah kematian. Karena ketika kita sudah kembali pada Allah, tidak pernah lagi dapat kembali ke dunia lagi. Maka ketika kita menghadap Allah dengan bekal yang banyak, yaitu amal soleh kita semuanya, saat kita kembali kepada Allah dengan membawa amal soleh yang banyak, kita akan mendapat panggilan Allah dengan panggilan yang mesra, seperti yang disampaikan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi Allah. Kata Allah, masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Pendengar RRI rahimakumullah, Rasulullah menyampaikan pesan, ad-dunya mazru'atul akhirah, dunia ini adalah ladang akhirat. Marilah kita tanam kebaikan sebanyak-banyaknya, semoga kita dengan memetik buah yang banyak. Mudah-mudahan kita umur kita barokah dan senantiasa akhir hayat kita menuju istiqomah husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Dr. Anda Hajaninah Haniah dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Panti Asuhan Pesantren Mitra Arafah Wonocolo Surabaya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Palma Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Lia Aulia. Warta Kediri hari ini pendengar, kita hadirkan informasi dari Ayu Citra. Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar raton tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri.
2: Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar raton tebu di Kabupaten Kediri. Pada akhirnya terlaksana hari ini bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Gubernur Kofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar raton tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar raton tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
3: Kita melakukan bongkar raton ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
2: Ditambahkan Gubernur Kofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Pada kesempatan ini, pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk waspada karena pada hari yang sama terlihat pula antrian kendaraan berat di pabrik gula Merican Kota Kediri dan pabrik gula Pesanan Kediri karena memang saat ini mulai melakukan penggilingan tebu. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
4: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu.

0: gula merican dan pabrik gula Mojo Panggung untuk Doho. Seperti itu.
1: Diketahui, pengiriman tebu dari kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula merican, dan Mojo Panggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
2: Uin Syekh Wasil Kediri soroti penyandang disabilitas butuh dukungan masyarakat untuk kembangkan potensi diri. Kita ikuti laporan lengkapnya Heri Susanto.
3: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
4: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
3: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis, yaitu diantaranya buku kalbu, sekat rindu atau antologi puisi, dan sebuah buku yang membahas tentang pengalamannya dengan judul Aku Memang Berbeda.
5: Tepas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
3: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi, namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Laila juga telah mengikuti komunitas Sang Juara selama kurang lebih 8 tahun serta aktif dalam berbagai kegiatan organisasi disabilitas di beberapa daerah seperti Kediri, Surabaya, dan Malang. Dirinya pernah menjabat sebagai ketua internal Sang Juara dari mahasiswa Psikologi UIN Surabaya dan aktif mendampingi serta memotivasi para difabel yang berfokus pada pengembangan diri untuk terus bertumbuh. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
2: Pendengar Anda masih di Jalur Warta Kediri. Selanjutnya, KAI Daop 7 Madiun mengajak generasi muda di Kediri untuk tingkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api.
6: PT KAI Daop 7 Madiun mengajak generasi muda di Kediri untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Hal itu dijelaskan oleh Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat memberikan edukasi keselamatan kepada anak muda di Kediri hari ini. Ia mengatakan bahwa program edukasi ini sebagai bentuk kolaborasi antara KAI dan generasi masa kini. Tujuan lainnya supaya anak muda di Kediri ini dapat menjadi duta pelopor keselamatan lalu lintas.
7: Kami bersama-sama dengan SMATIM ada teman-teman dari Polsuska dan juga ada dari masyarakat khususnya dari Gensi ini. Dan juga kami juga seringkali berkolaborasi dengan teman-teman dari Relven untuk selalu menggaungkan keselamatan. Ya, perkereta apian di perlintasan sebidang, maupun yang dijaga maupun tidak dijaga.
6: Sementara itu, Faridila, salah satu peserta edukasi dari Politeknik Marin, mengatakan ia sangat senang bisa mengikuti kegiatan sosialisasi keselamatan kali ini. Apalagi ia bisa memiliki pengalaman baru karena memang aksi itu dilakukan di perlintasan sebidang di Kota Kediri yang lokasinya ini berdekatan dengan pusat keramaian masyarakat.
8: Ya, sosialisasi keselamatan palang pintu untuk bagi pengendara di palang pintu agar berhenti. Untuk menjaga keselamatan antara penumpang kereta, antara dan pengguna jalan. Penting sekali karena tragedi banyak sekali di palang pintu itu, banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan.
6: Lebih lanjut, aksi tersebut dilakukan oleh segenap generasi muda di Kediri dan Madiun bersama dengan sejumlah manajemen KAI Daup 7 Madiun. Kemudian dalam menyampaikan pesan tersebut, maka mereka berdiri di depan palang pintu perlintasan yang ditutup dan langsung membentangkan banner berisikan himbauan keselamatan. Salah satunya dengan mengenalkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, peringati Hari Kebangkitan Nasional Mahasiswa UINSEH Wase Kediri gelar talk show Kuatkan Keberagaman. Kita ikuti laporan Heri Susanto.
3: Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026, mahasiswa UINSEH Wase Kediri menggelar kegiatan talk show yang mengangkat tema semangat baru dalam menguat solidaritas melalui inklusivitas di Balai Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini menjadi wadah refleksi bersama tentang pentingnya menjaga persatuan dan keberagaman di tengah masyarakat yang majemuk. Acara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh mahasiswa, pihak desa, kecamatan, puskesmas, dinas sosial, dinas kesehatan, dan stakeholder terkait yang antusias mengikuti jalannya diskusi. Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Fatkurizki Ramadhani, mahasiswa Psikologi Islam UINSEH Wasil Kediri, menjelaskan talkshow menghadirkan narasumber Laila Nadlifah, seorang difabel yang merupakan penulis buku berjudul Aku Memang Beda. Tujuan kegiatan salah satunya yaitu untuk memberikan dukungan dan semangat kepada sahabat disabilitas untuk terus berkarya.
9: Kenapa kegiatan ini tercetus? Itu karena sempat adanya Mbak Laila itu mengalami masalah penurunan motivasi atau keinginan dalam menulis. Adanya kegiatan ini diharapkan itu sebagai bentuk motivasi, pengingat bahwa Mbak Laila sendiri itu memiliki potensi atau bakat yang dimana itu menulis. Berarti Mbak Laila itu tahu akan kemampuan dirinya.
3: Sementara Kepala Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Abdul Kamid mengatakan pelaksanaan talkshow merupakan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kehadiran narasumber dari anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi para peserta.
10: Harapannya dengan adanya kegiatan ini akan semakin memotivasi kita semuanya untuk terus berkarya apapun profesinya di dunia manapun, dalam artian kita bekerja di lintas sektor, tetap bersama-sama dan kita kuatkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan kita melalui satu kolaborasi yang harmonis di antara semua anak bangsa.
3: Fatkurizki menambahkan talkshow tersebut juga untuk membangun kesadaran generasi muda agar terus menumbuhkan sikap toleransi, solidaritas dan saling menghargai antar sesama khususnya dengan disabilitas. Dukungan kelompok sangat penting bagi penyandang disabilitas agar mereka mengeluarkan kemampuannya serta berkembang di masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan para sahabat disabilitas di Kabupaten Kediri yang selama ini masih kurang percaya diri dapat termotivasi, serta masyarakat umum diharapkan dapat mendukung dan tidak memandang sebelah mata sahabat disabilitas karena semua memiliki bakat dan potensi yang sama. Heri Susanto melaporkan.
2: Tanding away terakhir, Persik Kediri incar kemenangan di kandang Persebaya.
6: Pada pertandingan away terakhir pekan ke-34 Liga 1 musim 2025-2026, tim sepak bola Persik Kediri mengincar kemenangan di kandang tim Persebaya Surabaya. Hal dijelaskan oleh pelatih Persik Kediri Marcos Renal Torres pada konferensi pers jelang laga Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Sabtu 23 Mei 2026. Marcos mengatakan pada laga tersebut anak asuhnya dalam kondisi yang prima dan siap menang serta bisa meraih poin penuh. Hal itu diyakini karena memang mereka ini telah mengikuti latihan yang sangat keras pada beberapa pekan terakhir.
11: So well, we are going to have the last game of the match, the regional title of the match of the season, and it's going to be a good game because
6: saat ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi supporter kami. Kami juga ingin memberikan mereka kebahagiaan terakhir di penghujung musim dengan meraih kemenangan di Surabaya ini dengan meraih poin penuh. Apalagi saat ini tim kami dalam posisi momentum dan performa yang sangat bagus. Kami berharap taruh ini akan terus dipertahankan pada laga esok hari. Sementara itu, senada dengan pelatih Marcos, pemain Persik Kediri John Toran mengatakan bahwa ia dan teman-temannya juga akan bertanding dengan sekuat tenaga dalam menghadapi Persebaya Surabaya yang merupakan tim tangguh dari Liga 1 2026.
1: Tentunya terus memberikan performa terbaik kami dalam beberapa pekan terakhir, dan ini juga sekaligus untuk menikmati permainan di lapangan. Kami juga telah menjalani pekan latihan yang sangat baik, sebab pemain juga sangat bersemangat dalam pertandingan kali ini. Di tempat yang sama, manajemen Persik Kediri juga terus melakukan kampanye flare atau suar di dalam stadion, apalagi memang hal itu bisa berpotensi membahayakan keselamatan para penonton. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Kediri di siar ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
12: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasgor buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa keluarga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak, kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas.
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan detox media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.

banjir, menyimpan cadangan air, sekaligus mendukung irigasi dan pembangkit listrik. Perencanaan awal proyek ini telah dimulai sejak Orde Lama. Berbagai survei, studi teknis, dan penyusunan rencana dilakukan secara bertahap. Memasuki awal 1970-an, master plan dirumuskan dengan bantuan tenaga ahli dari Jepang. Pembangunan fisik bendungan kemudian dimulai pada tahun 1976, berfokus di kawasan hulu, khususnya sepanjang aliran Sungai Keduang. Proyek besar ini mengubah bentang alam menjadi genangan luas dan memicu relokasi besar-besaran. Sebagian warga dipindahkan ke permukiman baru, sementara sebagian lainnya mengikuti program transmigrasi. Di balik angka-angka proyek tersimpan kisah tentang kampung yang hilang, makam yang dipindahkan, serta jaring sosial yang harus dibangun kembali dari awal. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1981, Waduk Gajah Mungkur menjadi penyangga penting bagi wilayah hilir. Banjir menjadi lebih terkendali, suplai air irigasi lebih stabil, dan berbagai potensi ekonomi pun berkembang. Karena itu, sejarah Waduk Gajah Mungkur bukan hanya kisah tentang beton dan alat berat, melainkan juga tentang negosiasi panjang antara kebutuhan pembangunan, kelestarian alam, dan kehidupan masyarakat. Kini, Waduk Gajah Mungkur berdiri sebagai penanda era Orde Baru, meskipun gagasannya telah dimulai sejak masa Orde Lama.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri. Ya, di kebersamaan kita hari ini di Exmusa, Eksplorasi Musik Indonesia, edisi hari Sabtu, ya. Di mana hari ini kita akan membahas tentang peringatan Hari Buruh yang kemarin baru saja diperingati, ya, 1 Mei, ya, di Kota Malang tepatnya. Ini berbeda dari peringatan Hari Buruh di lain tempat. Mungkin adanya Hari Buruh diwarnai dengan selain aspirasi, ya, ada hiburan begitu, ya. Nah, ini musik salah satunya. Kalau di Malang ada musik, di mana ada musik hardcore dan punk begitu, ya. Jadi biasanya lagu, kalau Jawa Timur kan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu campur sari begitu, ya. Jadi tidak hanya diisi oleh orasi dan tuntutan, aksi massa juga diramaikan pertunjukan musik dari komunitas hardcore dan punk yang tampil langsung di jalan. Suara drum dan distorsi gitar terdengar di tengah kerumunan massa. Sejumlah kolektif musik independen seperti Hektar, Glitch, DC Treat, dan The Reckless bergantian tampil menjadikan jalanan sebagai panggung terbuka, ya. Seperti apa, ya, serunya musik hardcore dan punk yang warnanya aksi buruh di Kota Malang ini. Di kebersamaan kita, Exmusa, Eksplorasi Musik Indonesia edisi hari ini.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar pada hari peringatan hari buruh ya di Kota Malang pada 1 Mei 2026 lalu ya ada musisi musik ya hardcore, ada beberapa komunitas hardcore dan punk yang warnai aksi buruh tersebut ya. Jadi ada beberapa kolektif musik independen seperti Hektar, Glitch, DC Street dan juga The Reckless bergantian tampil menjadikan jalanan sebagai panggung terbuka. Salah satu musisi yang terlihat, Cuan Ulusi, mengatakan bahwa aksi tersebut bukan sekedar hiburan melainkan bentuk ekspresi atas kondisi ruang publik yang dinilai semakin terbatas ya. Jadi dari berbagai kolektif memang sengaja berkumpul di momen ini dan ingin mengembalikan ruang publik sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi ya. Kalau biasanya musik di ruang tertutup gitu ya, sekarang musik pun juga bisa hadir di jalan. Menurutnya langkah ini juga dilatar belakang oleh sulitnya proses perizinan dalam menyelenggarakan acara musik. Ya, isu besarnya soal kebebasan bersuara sekarang membuat acara saja terasa dipersulit. Karena itu, bahkan ingin menyampaikan bahwa ruang publik itu milik bersama, pun juga musik itu milik semua orang. Aksi musik di tengah demonstrasi ini menjadi pengalaman pertama bagi para kolektif tersebut. Meski begitu, para musisi yang tampil bukanlah pendatang baru, melainkan bagian dari jaringan komunitas musik alternatif di Malang. Respon dari peserta aksi pun disebut positif. Masa buruh dan mahasiswa tidak hanya menerima tapi juga memberikan ruang bagi pertunjukan tersebut. Tanggapannya luar biasa dan diapresiasi dan diberi ruang karena semua sadar bahwa media ini milik semua kalangan dan musik untuk semua orang. Seluruh perlengkapan musik yang digunakan berasal dari swadaya para anggota kolektif. Mereka mengumpulkan peralatan secara gotong royong tanpa dukungan sponsor. Koordinator lapangan Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Zaki, menilai kehadiran musik memberikan nuansa baru dalam aksi demonstrasi, dan sonorasi juga mendengarkan musik dari teman-teman kolektif dan menambah semangat dalam aksi, karena memang musik pun juga bisa dihadirkan di tengah-tengah mereka. Baik pendengar, tadi informasi mengenai eksplorasi musik Indonesia sore hari ini, dan saat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan segera ikuti di Warta Berita Sentral bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Bu, baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
3: Walah, lawong kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
2: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
3: Lolo, yo nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
2: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
3: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
4: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
5: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya supaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.

0: Udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap satu hektarnya diungkapkan Kepala Negara mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, satu hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya
3: 70.000 paling rendah.
1: 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Yang adalah dengan penyediaan anggaran.
5: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INBID.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
3: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Parawansa, menghadiri tanda perdana program bongkar tanah tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifa menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar tanah tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar tanah tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Kofifa, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirjo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton perharinya. Ayu Citra melaporkan.

0: Dengar PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Ar-Musna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
1: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhaj yang juga koordinator Media Center PPIH Arab Saudi, Hasan Hapandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
2: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Muzdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
1: Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dengar kami hadirkan. Dengar kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.

informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Tegas. Ini sebagai di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat kedua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Manchester United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press con jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agangeta dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara, bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, pendengar, Anda kembali bersama Sally Aulia. Selanjutnya di kebersamaan kita hari ini, kita hadirkan mimbar agama Konghucu untuk Anda dengan tema keyakinan Wei Dedong Tian, hanya kebajikan saya Tuhan berkenan.

pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara Pencerahan Agama Kongcu bersama saya, Dr. Setio Kuncono. Pada malam hari ini saya akan memberikan tema yang berjudul Keyakinan akan Witik Tong Dien adalah jalan keselamatan dan jalan kesuksesan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, sebelumnya marilah kita berdoa kehadirat Dien Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang maha tinggi. Dengan bimbingan Nabi Besar Kongcu dipermuliakanlah. Semoga acara Pencerahan Agama Kongcu pada malam hari ini membawa rahmat, berkat, dan kebaikan, bahkan manfaat bagi kita semuanya. Wang I Sang Ti Widien Yute Sancai. Pendengar RRI yang saya muliakan, seperti sudah saya katakan, bahwa keyakinan kita terhadap Witik Tong Dien, bahwa hanya kebajikan Tuhan berkenan, adalah merupakan jalan keselamatan dan jalan kesuksesan. Karena apa? Tuhan itu mencintai kebajikan. Ketika kita melakukan kebajikan, maka Tuhan itu akan berkenan. Maka ketika kita menerapkan kebajikan, maka itu adalah jalan keselamatan bagi kita, sekaligus jalan kesuksesan. Karena Tuhan akan menuntun kehidupan kita ketika kita melakukan kebajikan itu, sehingga kita selamat dan sentosa. Tuhan juga membimbing kita ketika kita menerapkan kebajikan dengan cara apa? Dengan membuat kita ini menjadi seorang yang sukses di dalam hidup ini, tidak kekurangan apapun, sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, ada semacam tahapan manusia ya di dalam mengimani pada Tuhan Yang Maha Esa, atau ada semacam praktek perbuatan kita di dalam kita itu mencapai atau menuju kepada Tuhan untuk mencapai keselamatan dan kesuksesan hidup. Ya, seperti di dalam Chongyong bab 19 pasal 7 disebutkan, maka seorang sinje tidak boleh tidak membina diri. Bila berhasrat membina diri, tidak boleh

tidak mengabdi kepada orang tua. Bila berhasrat mengabdi kepada orang tua, tidak boleh tidak mengenal manusia. Dan bila berhasrat mengenal manusia, tidak boleh tidak mengenal kepada Tuhan, Dien Tuhan Yang Maha Esa. Di situ ada semacam satu tahapan, para pendengar RRI yang saya muliakan, yaitu diawali dengan kita membina diri. Kita harus mengabdi kepada orang tua. Di samping kita mengabdi kepada orang tua, tentu saja kita harus mengenal manusia, melakukan komunikasi yang baik dengan antar sesama manusia, dengan cara mengabdi kepada orang tua dan mengenal manusia, itulah kita nanti pada akhirnya bisa mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka demikian sama artinya witik tengdian, hanya kebajikan Tuhan yang berkenan. Artinya ketika kita menerapkan kebajikan kepada orang tua kita, kepada leluhur kita, kepada family-family kita, keluarga yang ada di dalam lingkungan keluarga kita, tentu kita bisa menerapkan kebajikan terhadap sesama manusia di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, bangsa, negara. Dan disitulah kita mampu menerapkan kebajikan, ya, melakukan suatu kebajikan kepada Tuhan pula. Ya, itulah yang dinamakan dengan tahapan iman itu. Para pendengar RRI yang saya muliakan, sudah saya jelaskan di atas, witik tongdien di samping jalan keselamatan juga jalan kesuksesan hidup. Para pendengar RRI yang saya muliakan, ada hubungan kebajikan dengan kesuksesan. Orang yang menerapkan kebajikan pasti dia akan sukses. Meskipun ada kalanya di dalam kehidupan ini orang yang tidak pernah sukses atau belum pernah sukses ketika dia menerapkan kebajikan, itu bisa terjadi dalam jangka yang pendek. Tetapi yakinlah bahwa ketika kita mau menerapkan kebajikan dengan sebaik-baiknya untuk jangka panjang, long termnya pasti Tuhan akan berkenan dan Tuhan akan membimbing kita untuk mencapai kesuksesan, baik itu kesuksesan batin kita setidaknya maupun kesuksesan di dalam kehidupan kita untuk menjalankan, ya, atau mengisi kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan ketenangan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, hubungan kebajikan dengan kesuksesan bukan hanya sekedar teorinya Mark Weber saja, ya, yang mengatakan bahwa, ya, ada kaitannya seorang yang beretika baik itu dia sukses. Nah, tetapi 2500 tahun yang lalu Nabi Kongsu sudah mengatakan kepada kita, yaitu bahwa orang yang berkebajikan itu dia akan seorang yang sukses. Bisa kita bisa buka di dalam kitab Chongyong bab 16, ya, Chongyong 16 yang kedua. Itu jelas di dalam Chongyong 16 pasal 2 itu ada hubungan kebajikan dengan kesehatan, ya, juga panjang umur dengan kedudukan dan juga kesuksesan. Disebutkan di dalam Chongyong 16 pasal 2 itu, maka seorang yang memiliki kebajikan besar, ya, orang yang berkebajikan besar, niscaya dia mendapatkan kedudukan, ya. Tidak mungkin orang yang berkebajikan itu tidak memiliki kedudukan. Niscaya mendapatkan kedudukan, niscaya mendapatkan berkah, ya. Di situ niscaya mendapat nama dan mendapatkan panjang usia. Sebaliknya, para pendengar RRI yang saya muliakan, ketika kita tidak pernah menerapkan kebajikan, tentu saja kita akan menjadi orang yang tidak akan mendapatkan kedudukan dengan baik. Kita tidak akan pernah mendapatkan berkah dengan baik. Kita tidak pernah mendapatkan nama dan panjang usia dengan baik. Para pendengar RRI yang saya muliakan, jelas, saya sendiri pernah melakukan penelitian bagaimana pedagang eceran etnis Tionghoa yang ada di kota Surabaya itu. Yaitu hasil penelitian yang saya lakukan adalah ada kaitannya antara Confucius etik, ya, etika Konghucu dengan kesuksesan bisnis pedagang eceran etnis Tionghoa di Surabaya. Yaitu Confucius etik yang di dalamnya ada unsur ren cinta kasihnya, ada yi-nya, ada zi kebijaksanaan, ada yong
keberanian, ada guangsi hubungan, ada yin yang. Has been significant, ya, memiliki hubungan signifikan yang sangat intens, ya, terhadap entrepreneurship, dan ini sangat berpengaruh terbesar, ya, terhadap pedagang eceran etis Tionghoa, khususnya di Surabaya, memberi kontribusi 88%. Para pendengar RRI yang saya muliakan, tentu saja dengan Witik Tongdian adalah menjadi jalan keselamatan sekaligus jalan kesuksesan, maka kita harus yakin bahwa dengan melakukan kebajikan itu adalah satu cara kita untuk menjadikan kita ini selamat di dalam kehidupan ini, dan juga menjadikan kita sukses di dalam kehidupan ini. Para pendengar RRI yang saya muliakan, keyakinan ini akan lebih mantap ketika kita membuka kitab Sucing, ya, 4448 di situ, Sucing 4448. Di situ dijelaskan, kepada yang berbuat baik, ya, kepada yang berbuat baik akan diturunkan beratus berkah, ya, bukan saja satu berkah, beratus berkah. Kepada yang berbuat baik akan diturunkan beratus berkah. Kepada yang berbuat tidak baik akan diturunkan beratus sengsara. Artinya, ketika kita melakukan kebajikan, ketika kita melakukan perbuatan baik, maka berkah itu akan turun berlipat-lipat. Sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan yaitu di luar daripada kebaikan, yaitu syauren, yaitu, maka disitulah diturunkan kita beratus sengsara. Maka para pendengar RRI yang saya muliakan, banyak orang di dunia ini yang menderita, yang sengsara, yang mengeluh, yang sakit hati, yang selalu dia itu apa menggerutu di dalam hidupnya, karena mungkin dia tidak pernah menerapkan kebaikan, mungkin dia tidak pernah menerapkan apa yang dinamakan dengan kebajikan, sehingga hidupnya meskipun dia, ya, diberi oleh rezeki oleh orang lain, diberi pertolongan oleh orang lain, diberi nasihat kepada orang lain, tetapi dia tidak pernah mendengarkan nasihat itu, dan dia tidak pernah merubah sikapnya, dan dia hidup di dalam kesengsaraan. Dan karena itulah mereka-mereka itu adalah orang yang tidak pernah menerapkan kebajikan dan kebaikan di dalam hidup. Hidupnya selalu resek, selalu bikin masalah di dalam masyarakat, ya. Setiap berjumpa dengan orang selalu complicated, ya. Selalu menimbulkan masalah, selalu membuat masalah, selalu menyakitkan orang lain. Itulah dia tidak pernah menyenangkan orang lain, tidak pernah menerapkan kebajikan, sehingga tentu saja hidupnya akan dipersulit, dan dia akan mendapatkan 100 kesengsaraan di dalam kehidupannya. Ada masalah timbul, timbul kembali, ada masalah timbul, timbul kembali. Tidak pernah masalah itu terselesaikan, karena dia tidak pernah berpikir di dalam hidupnya itu ada nilai-nilai kebajikan. Hatinya kering, ya. Hatinya kering, pikirannya selalu sempit. Tidak pernah punya keniatan untuk menolong orang dengan tulus, dan dia tidak pernah membuat hidupnya itu bahagia untuk orang lain. Tetapi dia seorang egois, ya, yang selalu menggerutu, yang selalu menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan orang lain, dan bahkan Tuhan disalahkan. Oleh karena itulah Tuhan berkata, ketika Anda semua melakukan kebajikan, maka dalam kitab Sucing itu disebutkan akan diturunkan beratus berkah. Tapi sebaliknya, kalau Anda tidak pernah menerapkan kebajikan dan kebaikan, maka Anda akan disengsarakan oleh Tuhan. Nah, Mengci di dalam kitab Mengci bab 6 yang keempat itu dengan jelas disebutkan, harta benda dapat menghias rumah, laku bajik itu menghias diri. Ya, kalau harta benda itu dapat menghias rumah, laku bajik, perbuatan baik itu, ya, itu akan menghias diri kita. Hati yang lapang itu akan membawa tubuh kita sehat. Maka seorang sincere senantiasa mengimankan tekadnya. Ini ada kaitannya. Orang yang berbuatan baik, orang yang berbuat bajik,
itu akan dirinya akan terhiasi dengan keindahan, hatinya akan lapang, dan tentu saja kita akan menjadi sehat. Para pendengar RRI yang saya muliakan, ketika kita tidak pernah berbuat kebajikan, tentu saja bertentangan dengan ayat ini, tubuh kita tidak akan sehat, bahkan kita akan cepat meninggal di dunia mungkin. Karena apa? Penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini selalu tumbuh dan selalu tumbuh. Karena apa? Perbuatan kita adalah perbuatan jahat. Tetapi ketika kita berbuat baik, hati kita ini terbuka, ya, di sanalah aura tubuh kita akan menjadi baik, ya. Kesehatan kita menjadi baik, ya. Tidak akan ada datang penyakit di dalam diri kita. Oleh karena itu, mensana in corpore sano, dalam badan yang sehat terdapat terhadap jiwa yang sehat, ya. Di dalam badan yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat itu harus dipenuhi apa? Perbuatan bajik, ya. Perbuatan bajik, ya. Tingkah laku yang baik, ya, atau moralitas, dan tentu saja kebajikan. Ketika kita menerapkan kebajikan, disitulah, ya, bukan hanya itu jalan keselamatan saja, bukan hanya keselamatan apa kesuksesan hidup saja, tetapi tubuh kita semakin sehat. Para pendengar RRI yang saya muliakan, seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Sigio Haruyana, saya pernah membaca bukunya, yaitu ada beta endorfin adalah hormon kebahagiaan yang berkhasiat untuk kesehatan tubuh, membuat awet muda. Para pendengar RRI yang saya muliakan, tubuh kita ini terdiri dari 60 ribu triliun sel. Hanya 10% saja yang aktif bekerja. Bila kita positive thinking, maka sel itu mendorong sel yang dormant, non-aktif menjadi aktif, sehingga membuat tubuh kita ini sehat. Penyakit itu datangnya daripada pikiran. Pikiran itu datangnya dari perbuatan kita, ya, dari perbuatan bajik kita. Oleh karena itu, para pendengar RRI yang saya muliakan, marilah saatnya kita untuk menerapkan kebajikan di dalam kehidupan ini, menjadi seorang umat, ya, agama Hongcu yang sinje, yang selalu percaya dan yakin bahwa hanya kebajikan Tuhan berkenan. Dengan kebajikan itu akan mencapai satu keselamatan hidup. Dengan kebajikan mencapai kesuksesan hidup. Dengan kebajikan mencapai kesehatan hidup. Demikianlah pencerahan agama Hongcu pada malam hari ini bersama Dr. Ongki Setio Kuncono. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Santai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Tata sudah saya Lia Uli yang menemani Anda di kebersamaan kita hari ini. Ya, saat lagi di Kediri malam ini akan ada Aska Rizka yang akan menemani Anda. Saya pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: pikir baik-baik. Kita bikin keputusannya sama-sama, Din. Aku dan kamu.
1: Aku bukan lagi orang yang sama, Le. Aku juga tumbuh dan banyak keinginan aku yang kamu gak tahu.
2: Ya terus gimana? Aku harus baca isi kepala kamu. Din.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam untuk Anda semuanya, berikan terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Kediri malam hari ini, saya Aska Ariska temani Anda semuanya hingga nanti pukul 12 malam. Dan saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio malam ini dengan judul Layar dan Angin, produksi dari RRI Singaraja.
2: Demi bisa sekolah, aku harus pindah dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Bekerja bantu mereka di sawah, demi sesuap nasi dan numpang tidur. Di gubuk kecil yang cuma ada satu kamar, tanpa listrik, dan aku gak mungkin bisa belajar. Tidur pun berlima. Kasihan ibu. Ibu harus jalan kaki, jualan tape keliling. Bantu hamba ya Tuhan, supaya bisa meringankan beban keluarga. Bu, jujur ya Bu, aku pengen banget sekolah lagi.
3: Ibu juga ingin nyekolahin kamu deh, tapi kan kamu tahu gimana kondisi kita. Dua adikmu juga masih perlu biaya deh.
2: Aku tahu Bu, Bapak juga butuh biaya kan untuk berobat.
3: Ibu bersyukur sekali deh, kamu masih bisa sekolah seperti sekarang. Ya, walaupun kamu sendiri yang harus berjuang membiayai sekolahmu, nak.
2: Iya, Bu. Aku gak pengen membebani ibu dan bapak di rumah. Doakan aku ya, Bu, supaya bisa bantu keluarga kita.
3: Ibu selalu doakan kamu deh.
2: Bu, tamat SMP ini, aku pengen ikut BYN ya.
3: Maksud kamu, kamu akan merantau?
2: Iya Bu, untuk sementara aku numpang nih sama Bi Wayan, sambil nyari kerja apapun biar bisa lanjut sekolah SMA lagi.
3: Ya sudah deh, ibu gak akan ngelarang kamu nak. Tapi nanti baik-baik di sana, dan ingat, jaga sikap kamu ya.
4: Dek, biaya sekolah di sini gak murah. Kamu tahu kan om kamu, penghasilannya gak seberapa, cuma ngandelin gaji itu aja.
2: Iya Bi, aku tahu itu kok. Aku akan cari kerja serabutan biar bisa lanjut SMA. Tapi aku numpang di sini dulu ya Bi ya.
4: Ya udah, kalau kamu bersihin gudang yang di belakang itu, dan kamu bisa tidur di sana.
2: Iya Bi, makasih banyak ya.
4: Deh, nanti pulang sekolah tolong jagain adik omang ya. Bibi mau antar kue pesanan dulu.
2: Iya Bi, nanti cuciannya taruh di ember aja ya. Kalau adik omang udah tidur, baru dicuci, oke?
4: Iya deh, jangan lupa kasih makan tuh ayam-ayam di kandang.
2: Iya Bi, terus Made jadi diantar les?
4: Ya jadilah deh, selesai antar pesanan kue. Bibi yang jagain omang, kamu nanti antar adikmu les. Terus bawa ayam-ayam itu ke pasar, ya?
2: Oke, om gak pulang hari ini Bi?
4: Omu tuh piket deh.
2: Boleh bilang aku capek banget. Tiap hari seakan kerjaan di rumah Bibi enggak pernah habis. Tapi aku tetap bersyukur, paling tidak ada tempat bernaung saat di rantauan seperti ini. Ya, walaupun untuk makan dua kali sehari aja, aku masih ngerasa gak enak. Aku harus tamat SMA dan semoga segera mendapatkan pekerjaan, biar gak terlalu ngerepotin Bibi lah di sini.

0: Itu maaf Vi.
1: Kenapa?
0: Ini baru mau kasih tahu. Tadi pas mau jemur baju kepleset.
1: Aduh.
0: Embernya pecah Vi. Maaf Vi.
1: Hey, kemarin baju dinasnya Om itu kenapa nggak dipisah nyucinya? Jadi kena noda itu. Om marahnya sama Bibi loh deh.
0: Ya Vi, dia minta maaf.
1: Maaf.
0: Karena cepet-cepetan biar bisa belajar, lupa misahin cuciannya.
1: Kamu tuh ya ceroboh banget. Sejak kamu tinggal di sini, Bibi sering banget dapat omelan dari om kamu. Lama-lama bisa makan hati deh kalau gini terus deh.
0: Dia minta maaf, Bibi. Gara-gara Dede tinggal di sini, Bibi dapat masalah terus.

0: aku gak tahan lagi tinggal sama Bibi. Tiap hari dapat aja omelan. Apapun yang aku lakuin selalu salah di mata Om sama Bibi. Sekolahku tinggal setahun lagi. Kalau aku terus tinggal di sini, aku gak yakin bisa belajar jelang ujian.
1: Aku akan terima pekerjaan paruh waktu dari perusahaan elektro itu. Mumpung aku diizinkan untuk tinggal di mes perusahaannya.
2: Sungguh proses yang tak mudah. Dede harus berjuang sendiri. Dia ingin menekuni kembali seni bela diri yang sempat diikutinya saat SD dan SMP. Bersyukur, di SMA ada ekstrakurikuler karate. Bahkan beberapa kali, dia ditunjuk untuk mewakili sekolahnya dalam sebuah kejuaraan dan berhasil meraih prestasi. Hingga suatu hari... Maaf, Dek. Perkenalkan, saya Winda, HRD salah satu perusahaan besar di wilayah kota ini.
1: Iya, Bu Winda. Saya Dede. Ada perlu apa ya, Bu?
2: Maaf, kebetulan dari tadi saya sama suami menyaksikan kejuaraan ini. Dan selamat ya untuk kemenangannya.
1: Wah, makasih ya, Bu.
2: Dede masih sekolah?
1: Iya, Bu. SMA kelas 12.
2: Oh, gitu. Tamat SMA rencana kuliah?
1: Ya pengen sih Bu, cuman gak ada biaya. Jadi saya rencananya cari kerja dulu.
2: Oh gitu, kebetulan kalau gitu.
1: Maksud Ibu?
2: Begini, dalam waktu dekat perusahaan kami akan mengadakan pelatihan gratis untuk tenaga keamanan. Sekaligus nanti akan dites dan direkrut jadi security di beberapa anak perusahaan kami.
1: Wah, syaratnya apa aja, Bu?
2: Sebentar, ini saya ada selebarannya. Silakan baca. Nah, kalau adik minat, silakan coba ikuti ya.
1: Wah, terima kasih ya, Bu. Informasinya saya akan coba, Bu.
2: Sama-sama, deh. Perusahaan kami memang lagi membutuhkan tenaga keamanan yang punya skill bela diri seperti kamu. Dede lulus ujian dengan nilai memuaskan. Mencoba mendaftar dan mengikuti berbagai tes sebagai anggota TNI dan Polri, tapi gagal. Dia teringat dengan tawaran Bu Winda. Berbekal tekad dan keyakinan, Dede mengikuti pelatihan dan diterima kerja di perusahaan tersebut. Hingga akhirnya, perusahaan mengangkatnya sebagai kepala security di kantor pusat perusahaan tersebut. Seiring kehidupan yang semakin mapan, dia ingin mengajak keluarga bersamanya.

0: ibu tahu yang kamu lalui selama ini pasti tidak mudah.
1: Semua berkat doa ibu, bapak, dan adik-adik. Tapi suksesku sangat terlambat ya bu.
0: Jangan katakan seperti itu deh, semua itu sudah ada masanya.
1: Andai suksesku lebih awal ya bu, bapak pasti masih ada barang-barang kita saat ini.
0: Semua udah terjadi deh. Bapak memang sudah lama sakit dan kita gak punya biaya saat itu untuk perawatannya. Jadi kita memang harus berusaha mengikhlaskan kepergian bapak deh.
1: Justru karena itu bu, aku gak mau jauh lagi dari kalian. Ibu dan adik-adik ikut aku ya.
0: Enggak deh, kehidupan ibu ini adalah di desa. Ya seperti sekarang ini, ibu dan adik-adikmu akan ikut paman saja transmigrasi.
1: Terus tempat ini?
0: Tempat ini sudah diminta kembali oleh yang punya deh. Karena kita cuma pinjam dulu. Ya, sebenarnya sih bersyukur selama ini kita masih diberi tumpangan gratis. Dan itu juga waktunya cukup lama deh.
1: Ya, kalau itu emang keputusan ibu, aku cuma bisa ngedukung ibu aja. Jangan kerja terlalu berat ya bu. Ya, sekolah adik akan aku kirim ya tiap bulan.
0: Terima kasih nak, semoga rezekimu dilancarkan ya. Rencananya 3 hari lagi kami akan berangkat.
1: Baik bu, biar nanti aku antar ibu sama adik-adik ke tempat paman ya. Kebetulan aku masih cuti

Hidup memang tak selalu berjalan sesuai kendali kita. Namun saat kita tak mampu merubah arah mata angin, maka yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan layar kita. Demikian akhir cerita Layar dan Angin bersama Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Mendingan terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri malam ini. Tentu dengan saya Aska Ariska masih menemani Anda semuanya di Kediri malam ini hingga nanti pukul 12 malam. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 20 lewat 30 menit mendengar. Waktunya kami hadirkan untuk Anda drama. Maksud kami waktunya kami hadirkan untuk Anda galeri komunitas.

Meta Lestari dengan lagunya Aku Cuma Punya Hati. Anda kembali mendengarkan Galeri Komunitas Pro 1 RRI Kediri. Untuk malam hari ini, pendengar, saya ajak Anda untuk mengenal lebih dekat tentang komunitas Rumah Pohon. Jadi kalau Anda mungkin pernah baca kisah Juki and Friends ya, mungkin Anda sudah mendengar sedikit tentang Rumah Pohon Activity atau RPA. Jadi sama seperti Juki, RPA ini juga merupakan kegiatan yang dipelopori oleh sosok bernama Salma Indria Rahman. Dan Rumah Pohon ini, pendengar, adalah tempat tinggal Salma, tepatnya di sebuah gang kecil di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jadi dulu ketika pertama kali tinggal di sana, ada sebuah pohon besar di depan rumah Salma. Pohon itulah yang kemudian menjadi awal penamaan komunitas Rumah Pohon. Jadi sejak awal memang sudah banyak anak-anak sekolah dasar yang menghabiskan waktu bermain di sekitar rumahnya pada waktu itu, pendengar ya. Tanpa diduga, ini ada celetukan ya, seorang anak kecil yang berteriak, "Aku mau bunuh diri." Wah, ini ternyata anak-anak ini hanya berpura-pura ada dalam sebuah sinetron. Jadi mereka acting gitu ya. Salma yang mendengar ini mencoba untuk mengajak anak-anak berbicara dan juga beritahu bahwa ini bukan hal baik. Nah, dari situlah cikal bakal komunitas Rumah Pohon Activity. Salma mulai mengajak anak-anak untuk melakukan berbagai hal yang lebih bermanfaat, seperti membuat kerajinan dari barang bekas, kemudian melakukan aktivitas motorik, mengajari mereka tentang public speaking dan juga mendongeng. Nah, Salma kemudian meresmikan komunitas ini, namanya adalah Rumah Melati di daerah Pondok Gede. Di sana berdiri sebuah klub dongeng Juki and Friends ya, yang menjadi salah satu program RPA. Basecampnya sendiri ada di rumah ibunya Salma, alias rumah masa kecil dari Salma. Pembentukan klub dongeng ini, pendengar, merupakan salah satu upaya Salma untuk membangun lingkungan yang lebih baik untuk tumbuh kembang anak-anak di kawasan tempat tinggalnya dulu. Dalam kegiatan yang dilakukan 2 minggu sekali, anak-anak akan diajarkan berbagai hal, mulai dari belajar menulis, kemudian juga melakukan aktivitas motorik, membuat kerajinan, public speaking, dan pastinya mendongeng tidak ketinggalan ya. Kenapa kok dongeng ya? Baginya dongeng ini adalah sangat penting ya dalam membangun imajinasi anak-anak, kreativitas anak-anak, membangun budaya literasi, dan juga bisa memberikan pesan moral ataupun yang lainnya. Sayangnya banyak anak pada zaman sekarang ini kurang banyak mendengar cerita dongeng, pendengar. Nah, itulah juga menjadi salah satu cara Salma berbagi kebahagiaan masa kecilnya dulu ketika ia didongengi oleh orang tuanya. Jadi sampai dengan hari ini pun dia masih melihat bahwa dongeng itu sebenarnya menjadi satu media atau satu cara untuk kita bisa mengajak anak-anak bermain peran, kemudian berimajinasi tadi ya, dan yang pasti adalah mengasah kreativitas.

Ya, masih tentang rumah pohon pendengar ya. Jadi banyak aktivitas yang dilakukan Salma dan adik-adik di sana, termasuk juga dengan mendongeng. Menurut Salma, pendengar, selain pendidikan dasar di keluarga yang sangat penting, lingkungan juga berperan dalam pembentukan karakter bagi anak-anak ya. Dan menurut dia, di RPA ini anak-anak diajarkan juga sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin bisa menjadi cikal bakal mereka untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, seperti budi pekerti ya, seperti bagaimana mereka harus menempatkan diri, bagaimana pergaulan yang baik, bagaimana berbicara yang santun terhadap orang lain, belajar menghargai dan lain-lain. Ia juga membagi kebahagiaan masa kecilnya. Ini juga merupakan salah satu bentuk protes Salma kepada dunia pendidikan ya. Jadi saat ini tidak ada pendidikan moral di lingkungan, di kurikulum sekolah, tidak ada pendidikan karakter building. Padahal bagi Salma ini merupakan hal yang terpenting. Banyak orang pintar tapi tidak berkarakter. Selain program Klub Dongeng, pendengar RPA juga punya program lain, Donasi Boneka Jari namanya. Setiap perayaan Hari Anak, Salma akan membagi-bagikan boneka jari karakter Juki and Friends secara gratis. Program Donasi Boneka Jari ini digunakan untuk trauma healing dengan dikirim ke daerah-daerah bencana, pendengar. Selain itu juga dibagikan ke daerah-daerah terpencil dan juga kepada anak-anak marginal.

Mendingan demikian untuk Galeri Komunitasnya di malam hari ini. Jadi kita makin tahu ternyata ada komunitas yang memang mereka punya aktivitas ataupun juga kegiatan yang sangat baik. Yang ini tentunya tujuannya adalah untuk mewujudkan pendidikan karakter bagi anak-anak Indonesia, untuk mewujudkan anak-anak yang lebih bermoral, kemudian anak-anak yang lebih cerdas, dan mereka bisa membangun karakter masing-masing ya. Jadi ada pendidikan karakter building yang diberikan oleh Salma di Rumah Pohon activity ini, dan akhirnya inilah yang membuat banyak anak-anak kemudian juga merasa nyaman, merasa lebih percaya diri, yang awalnya malu berbicara atau bercerita di depan umum, akhirnya lama-kelamaan juga mereka terbiasa dan punya sikap yang baik ketika mereka menghadapi banyak orang dengan berbagai latar belakang. Selain anak-anak, pendengar, memang ternyata orang tua juga terlibat dalam komunitas ini. Para ibu-ibu biasanya membuat kerajinan ya, untuk mendampingi anak-anak belajar di Rumah Pohon, kemudian juga selalu mendukung anak-anak di Rumah Pohon untuk setiap kegiatannya. Dan mendengar, pastikan Anda terus bersama dengan kami karena saya masih akan menemani Anda semuanya malam hari ini ya. Kita akan bergeser ke segmen selanjutnya, Ruang Rindu, hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to forget
5: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu,
5: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Selamat malam untuk anda semuanya, pendengar. Malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ketemu lagi dengan saya Aska Ariska sampai nanti jam 23 waktu Indonesia Barat. Malam minggu yang syahdu ya, dibuka dengan dua komposisi yang manis dari Jamal Mirdad dengan lagunya Natalia dan juga Ebit Gade dengan lagunya Elegia Sepagi. Malam ini pendengar Ruang Rindu, lagu-lagu yang kami hadirkan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu mancanegara tahun 60-an sampai dengan tahun 2000. Jadi silakan Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Boleh juga pendengar Anda bisa berbagi informasi-informasi penting di sekitar Anda, cuaca, traffic ya. Atau mungkin juga ada agenda-agenda masyarakat di akhir pekan yang akan digelar. Nah monggo ya, Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0811 354 1116. Atau bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

0: Ya, berikan terima kasih Anda kembali lagi mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oh ya, kami sampaikan ke ruang dengar Anda bahwa nomor WA kami pendengar, jadi yang sebelumnya itu nomornya 0811 354 11 16, saat ini sudah berganti ya ke nomor 0812 3460 0289. Anda yang sudah menyimpan nomor telepon atau nomor WA kami tidak perlu menyimpan kembali karena sudah otomatis terganti di WA Anda. Jadi sudah otomatis terganti nomor WA kami di WA yang sudah Anda simpan tadi. Jadi saya ulangi lagi pendengar, nomor WA kami 0812 3460 0289. Nomor teleponnya masih sama ya, kalau telepon biasa, telepon studio 0354 310 1108. Oke, saya terima yang sudah bergabung di WA terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu, Mbak Aska.
0: Anje, Pak Sukarji, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Aska.
0: Mengiran gimana, Pak? Alhamdulillah, saya juga dalam kondisi yang sehat. Semoga jenengan juga sehat bersama keluarga, Anje, Pak.
1: Iya. Ini minggiran nggak hujan, Mbak Aska. Hawanya ongkos sejak siang tadi.
0: Tadi itu malah di kota hujan. Deras, Pak, jam berapa tadi ya?
1: Iya, saya dengar berita
0: sore-sore tadi. Iya, betul.
1: Sampai Simpang Lima Gumul juga hujan.
0: Iya, betul.
1: Tapi di sini nggak kebagian, Mbak Aska.
0: Kebagian ongkepe saja ya, Pak ya.
1: Kebagian ongkepe. Karena kan nggak butuh dolar, Mbak Aska.
0: Ya wis, jenje.
1: Ya, Mbak Aska.
0: Jenje, Pak.
1: Ini Indonesia ada, Mbak.
0: Indonesia dan juga Panjang. Monggo, mau request lagu apa?
1: Ya, nanti kalau ada. Saya kemarin tuh minta lagunya Brori, yang judulnya Tak Selamanya Diam Itu Emas.
0: Tak Selamanya Diam Itu Emas. Mau lagu itu?
1: Ya. Yang kemarin itu Mas Rizky salah itu yang ya. Lupa lagunya
0: Bruri, Tak Selamanya Diam Itu Emas. Oh, ada Bruri Manantika ada, Tak Selamanya Diam ya. Itu Emas, ketemu.
1: Salamnya buat Bu Eti, Bu Farida, Bu Putri, Mas Freddy, juga Mbak Yona, Pak Jainal. Semuanya di luar Jawa nih, Mbak. Yang di Kediri ada Lidul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Munoto juga, Pak Sujianto. Terus Bu Siti Aisyah juga, Bu Rini ya di Wates ya. Terus di Tulungagung ada Pak Selamat di Kalambret juga, yang Purba, Mas Ardiansah juga, Pak Mario, Pak Karyoto juga, Bu Pipit. Terus di Pari ada Bu Sita, Mbak Niar. Terus lagi yang Rahmat, gak lupa juga ada Pak Tarji ya, Pak Sioko. Jadi Garut ini kok lama gak muncul Baska ya? Saya percaya nih
0: Pak Irwan Tiruan. Ini iya, kemarin muncul sekali saja pas saya masuk habis cuti itu, hari pertama kalau gak salah ya. Sekali itu aja kayaknya.
1: Mungkin, Mbak.

0: Wong sibuk.
1: Ada penugasan. Biasanya kan orang yang sibuk ada penugasan.
0: Enggak tentu.
1: Juga Teh Dinda yang di Bogor ya. Mas Faris yang di Batu juga.
0: Mas Faris di Batu
1: Mas
0: betul.
1: Pas Bogor untuk semua saja Mbak.
0: Oke baik terima kasih Mas Sukar Cinje.
1: Untuk Mbak Aska doa terbaik Mas Farka yang dan sehat selalu.
0: Sambil dan Pak, juga.
1: Bisa apa nih Mbak Sasi kecil?
0: Oke.
1: Sudah bisa diajak ngomong.
0: Dililing sampur sakit nih. Diajak ngomong enggak bisa, belum bisa.
1: Tapi bisa tertawa ya, Mbak.
0: Sampun, sampun. Sudah 3 bulan lebih.
1: Saya senang sekali kalau punya cucu seperti itu. No, mah ngangeni, Mbak Ska.
0: Nggih, ini saya malah pengen cepat-cepat pulang ini. Pengennya tak gelotor lagu aja, aku tak mulai.
1: Ya, untuk semua penggemar waktu itu, Mbak Ska. Salam sehat. Jadi,
0: siap.
1: Jangan lupa bagi apapun yang terjadi, Mbak Ska. Makasih, Mbak.
0: Siap, terima kasih Pak Sukarji. Selamat malam. Lagunya Bruri Maron 3 ya, tak selamanya diam itu mas. Saya geser ke lain telepon. Halo selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Freddy di Merauke.
2: Hai Mbak Aska, apa kabar hari ini Mbak?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Semoga Bung Freddy juga sehat bersama keluarga ya.
2: Amin amin. Kami di Merauke hari ini cuacanya agak apa mendung-mendung tapi enggak jauh. Menyebabkan udaranya jadi gerah gitu.
0: Padahal mendung ya enggak dingin atau enggak sejuk gitu enggak, malah enggak ya.
2: Iya, biasanya mendung kan kayaknya itu kan alam ya. Kalau mendung itu kan biasanya karena udaranya panas terjadi penguapan kan biasanya ada awan potensial untuk hujan. Tapi kadang karena angin bertiup cukup kencang hari ini mungkin terbawa ke wilayah lebih jauh dikit gitu jadi nggak jadi hujan.
0: Oke deh siap. Bung Freddy lagunya ini dan juga Manca Bung. Mau lagu dari siapa?
2: Lagu Manca lagu Indonesia ya. Oke. Ya, kali ini saya tidak jauh-jauh lawas-lawas gitu ya. Cukup sebenarnya cukup lawas juga ya. 90-an itu cukup lawas ya. Kalau 90-an itu udah minimal juga 20-an ke 30 tahun juga ya. Cukup lawas.
0: Iya, betul.
2: Nah, ketika itu Mbak Aska pasti masih remaja itu.
0: Ada 90-an.
2: Iya, 90-an.
0: Saya masih umur berapa itu 90-an ya? Masih kucil lah aku, Mas.
2: Iya tuh, masih SMP kali ya.
0: Oh, belum. Belum, saya belum masih muda ya? Itu.
2: Oh, masih muda.
0: Sebenarnya
2: ya.
0: Saya lahir 95, bukan 90 malah saya. Ayo.
2: Masa 95.
0: Enggak percaya. Ini orang-orang tuh kayak enggak percaya. Saya dikiranya kalau di sekolahnya tuh kayaknya Mbak Aska sudah tua gitu ya.
2: Ya enggak juga. Taksir-taksir kalau lihat di profil itu saya taksir mungkin 30-an awal lah, 32 gitu.
0: Ya, 30-an ya. Awal lah ya.
2: Iya, 30-an awal ya, 32 sampai 34 lah paling jauh gitu. Ya, jadi itu memang masih mungkin masih SD ya. Ini 9 berapa ya? 9899 gitu ya. Lagu dari
0: Iya,
2: ini dari Jessica Andrews.
0: Jessica?
2: Iya. Jessica Andrews.
0: Jessica Andrews. Coba ya, saya Andrews. Cek.
2: Jessica.
0: Judulnya apa?
2: Biasanya. Judulnya I'll Be There For You.
0: I'll Be There For You.
2: Iya. Tetap juga romantis lah gitu.
0: Jessica Andrews. I'll Be There For You. Oh, ada. Ini lawas tahun 99 ya.
2: Iya, 98-99 gitu. Pokoknya di akhir 90-an itu dia nyanyi.
0: Iya, betul-betul.
2: Jessica Andrews itu nyanyi sekitar itu. Di pertengahan 90-an ke belum terlalu tua dia.
0: Siap.
2: Ya, judulnya juga bagus kan. I'll Be There For You.
0: I'll Be There For You.
2: Iya. Not for someone else gitu ya.
0: Selalu ada untuk seseorang yang spesial pokoknya ya.
2: Pokoknya selalu ada di sana untuk kamu, bukan untuk yang lain gitu kan.
0: Iya, satu-satunya aja, satu-satu lah pokoknya ya. Enggak ada duanya.
2: Iya, itu kata Jessica. Baik. Saya salam ya.
0: Salamnya untuk siapa ya? Silakan.
2: Oke, saya salam tadi barusan ya Pak Sukarji ya, juga Pak Tarji. Iya benar itu Kang Ahmad Irwan itu mungkin lagi galau.
0: Iya lagi jangan-jangan ini dia. Ya. Iya. Siapa tahu lagi dengerin juga.
2: Kan jangan-jangan sedang penugasan negara gitu, tugas negara, mengemban tugas negara gitu kali ya. Mana tahu. Oke, Kang Ahmad Irwan, semoga sehat ya. Mudah-mudahan tidak galau ya hari ini gitu ya. Juga di sana ada Kang Maman, Teteh Dinda, juga Lekdul, Pak Slamet, Pak Agus, Pak Sujianto, ada yang Purba, yang Rahmat juga, Bunda Elizabeth, juga ada Bu Pipit. Nah, Bu Pipit ini yang lama nggak dengar suara lagi nih, orang Tulungagung juga.
0: Iya, Bu Pipit lama sekali nggak dengar.
2: Iya, Pak Mariono juga, orang Tulungagung. Kayaknya sekarang ramai ya orang Tulungagung ini, Kampung di Kediri. Oke, iya. Bu Siti Aisyah, Bu Rini,
0: ya,
2: Bu Rahayu juga, Bu Eti, dan saya kira semuanya.
0: Semuanya saja ya.
2: Iya, ya, Mbak Aska. Soalnya kalau ini saya punya apa daftar nama. Buat ada ya? 5 halaman ini.
0: Kalau dibaca satu-satu, kayaknya dibaca nanti sampai semua. Jam 12 ya Pak.
2: Iya, betul Mbak Aska. Jadi saya rangkum semuanya saja tanpa
0: kecuali. Oke, baik, siap. Terima kasih.
2: Termasuk Mas teman-teman Redi yang ada di luar Kediri ya. Ada di Kupang, di mana, di Maluku juga, semuanya ya, pokoknya. Siap. Semoga semuanya sehat dan
0: amin, terima kasih.
2: Makasih ya Mbak Aska, pulangnya hati-hati.
0: Enci, pokoknya
2: terbaik untuk Mbak Aska bersama keluarga.
0: Terima
2: selamat
0: kasih.
2: Malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser ke WA, ada Pak Tarji yang sudah nungguin lama dari tadi. Pak Tarji ngapunten. Selamat malam Pak Tarji.
3: Selamat malam, ruang rindu, kertas rindu, memori lewat lagu bahasa.
0: Enji, aduh, Pak Tarji, apa kabar Pak Tarji? Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat, semangat, tetap.
0: Alhamdulillah. Iya, sehat, saya juga sehat, alhamdulillah.
3: Iya.
0: Pak Tarji, malam ini lagunya Indonesia dan juga manca. Mau lagu dari siapa?
3: Dari Ebit, Jadi Menjaring Matahari.
0: Ebit, tadi saya sudah muter di awal Pak, lagi esok pagi. Iya.
3: Enak ya.
0: Selain lagunya Ebit, mau lagu dari siapa?
3: Bercinta di Udara dari Farid.
0: Dari Farid Harja. Oke, Bercinta di Udara. Ya. Siap. Salamnya silakan. Oh, betul. Malam Minggu biar gak galau, lagunya asik-asik ya, Pak ya.
3: Nah, iya, kan zaman dulu belum ada HP, kan adanya kan HT itu.
0: Sambil kirim radio, sambil kirim salam buat yang tersayang gitu ya.
3: Iya, kalau dulu kan biasanya
0: itu. Oke deh, siap.
3: Salamnya buat Bung Sadi, juga Pak Munoto, Pak Selamat, semuanya saja Mbak Ska.
0: Oke, siap.
3: Selalu diberikan kesehatan, semangat, dan selamat bertugas Mbak Aska.
0: Terima kasih Pak Tarji, ditunggu nanti lagunya ya. Sami-sami Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kami sampaikan kembali juga ke ruang dengar Anda nomor WA yang bisa dihubungi ke RRI Kediri ya, jika Anda mau request atau berbagi informasi adalah 0812-3460-0289, atau bisa juga ke nomor satunya lagi 0857-2535-2550. Di ujung telepon ada sudah menanti juga. Halo, selamat malam ruang rindu.
4: selamat malam.
0: Nah juang ini
4: rindu, berbagai rindu memori lewat lagu tetap merindu ke penyanyinya.
0: Aduh, dari tadi sudah disinggol-singgol ini sama Pak Sukarji, ya, sama Mas Freddy. Saya yakin pasti dengerin kok. Kenapa?
4: Malam ini baru bisa bersuara yang sempurna setelah.
0: Kenapa kemarin?
4: Sakit, kan?
0: Oh, kenapa batuk? Batuk atau apa? Sakit apa?
4: Diare.
0: Aduh, wala. Iya, iya, iya.
4: Coba aja begini, Mbak. Bahas setengah malam jam 12 ya. Kita juga lagi nonton dialog itu kan jam 12 itu udah di TV. Tiba-tiba oh, karena siangnya mungkin siang harus masuk angin ya.
0: Terus, jadi perutnya enggak enak.
4: Enggak, beli mie ayam, makan mie ayam di sana.
0: Terus?
4: Tanya sausnya mungkin udah kadaluarsa.
0: Oh gitu tuh.
4: Ya mungkin tiga faktor, karena mungkin masuk angin, karena makanan, terus karena begadang.
0: Akhirnya diare.
4: Iya, begadang. Pas namanya di nongkon dialog itu kan panas, ikut panas juga.
0: Iya, ikut jadi ikut sana. Apa ya? Apa pengen rasanya ngomong juga gitu kan,
4: iya,
0: kalau
4: iya,
0: kita.
4: Iya, iya, itu masalah itu masalah Timur Tengah.
0: Ikut gregeten lah.
4: Jadi ikut panas.
0: Iya.
4: Ayo, langsung Mbak ada bahas. Aduh, tengah malam Makassar because pada saya minta tolong tetangga udah pada tidur, anak jauh. Memang ada sepeda motor di rumah, tapi nggak mungkin bisa kan dalam kondisi udah muntah, udah berak, muntah berak aja terus. Aduh, sampai lemas, Mbak.
0: Okay,
4: mana bingung kan. Sedangkan kan di rumah pertolongan pertama tidak ada punya obat, saya tidak punya persediaan. Sampai saya masuk langsung ke depan ke jalan. Op motor yang lewat, op aja lewat. Bang, tolong saya nih dianterin ke rumah sakit. Sebelum itu si motor okay. Pada nggak kenal sama sekali, Mbak Aska. Yang malam-malam sampai saya dimasukin di saya diterima oleh pihak puskesmas langsung saya diimpus.
0: Aduh, tapi sudah enakan ya sekarang ya?
4: Sekarang udah lah.
0: Okay,
4: jadi begini.
0: Okay.
4: Pagi-pagi mana cenah bapak sama siapa itu seni sama itu ojek istri bapak saya nggak punya istri anak juga jauh jangan gitu biarin aja jangan
0: ya penting udah sehat ya oke deh
4: berapa juga saya bayar
0: oke okay deh siap aja. Pak Irwan kita langsung ke lagu ya karena yang ngantri ya, cukup ya. Banyak ini juga
4: ya.
0: Lagunya mau apa nih
4: semuanya. Lagunya Kuspus ah
0: Kuspus yang apa
4: demi kasih sayang iya.
0: Dari Kus Pro, salam ya silakan.
4: Memang ku akui cenah hidupku tiada arti kan gitu. Salamnya barusan buat Pak Freddy ya. Terima kasih atas sapaannya. Tidak apa sekarang mah tidak galau justru baru sembuh saja kan. Baru bisa ngomong buat Pak Sukarji juga tak lupa ya buat ya Pak Ledul ada juga yang Purba Pak Selamat. Kemudian Pak Sutioko, siapa Ibu Sita, Ibu siapa lagi ya?
0: Semuanya saja ya.
4: Semua saja tanpa pokoknya mah semuanya tak lupa juga spesial buat putra putri tercinta Baska.
0: Ya. Oke okay, baik siap terima kasih Pak Matirwan.
4: Ya. Makasih ya.
0: Sama-sama sehat selalu Pak Matirwan ya.
4: Ayo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser ke WA kita lagi. Ada Pak Widi ya di Jepang ini yang sudah menunggu. Pak Widi selamat malam.
5: Halo selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Iya. Gimana kabarnya Pak Widi? Kabarnya saya sehat. Bapak gimana?
5: Kabar sehat di Jepang.
0: Jepang sekarang musim apa ini Jepang? Masih musim dingin kah di sana?
5: Musim hujan.
0: Oh, musim hujan. Oh iya. Musim hujan.
5: Ini Widi baru sembuh dari demam baru kemarin.
0: Sekarang sudah sehat tapi ya, Pak ya?
5: Iya, sehat udah.
0: Sudah mulai mendingan sedikit, ya.
5: Cuma agak pileknya enggak hilang-hilang ini.
0: Ini gara-gara cuacanya terus. Itu. Iya.
5: Iya, betul.
0: Oke deh, alhamdulillah kalau sudah mendingan. Iya, lagunya dari siapa?
5: Ada yang ada di playlist ada apa?
0: Di playlist ini yang belum terputar ada Bruri Marantika, Tak Selamanya Diam Itu Emas. Kemudian ada lagu dari Rosa, Mengenangmu. Ada Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa. Ada Ruth Sahanaya, Keliru. ada Tidici Rutsanaya aja.
5: Keliru.
0: Oke, siap, nanti saya putarkan. Salamnya, silakan Pak Widi.
5: Yang baru saya lewat ada siapa ya?
0: Pak Ahmad Irwan di
5: Pak Ahmad Irwan di
0: iya.
5: Mana tuh? Di Bandung.
0: Di ini ya Pak Ahmad Irwan di Garut Bandung.
5: Di Garut ya.
0: Iya, perbatasan Bandung.
5: Oh iya. Kemudian ada Bu Farida di Palu, kemudian Ayu Masoi di Maluku Tengah, Pulau Seram, Pak Sardi, Pak Jaina.
0: Iya.
5: Pak Predi, Bu Utri, Bu Pipit, Mas Gilang, Bu Rini Ayu, Bu Iki, kemudian ada Pak Siti Aisyah, Pak Usi Hamad, Ramadhan di Sorong, Yang Purba, kemudian ada Pak Agus, Bu Sit, siapa lagi yang di ngobrol? Pak Andi di Batam ya, Pak Andi di Batam, Purna Masadi di Peliwali Mandar, Sulawesi Barat, kemudian ada Pak Sukargi, Pak Selamat, ya salamnya dirangkul jadi satu aja ya.
0: Siap, terima kasih.
5: Salam sehat selalu.
0: Terima kasih, Pak Widi, selamat malam. Ditunggu lagunya ya. Oke, ini karena banyak sekali yang ingin bergabung malam hari ini ya. Kita jeda dulu ya, karena banyak lagu-lagu yang belum terputar juga. Jadi nanti silakan, masih ada waktu-waktunya cukup panjang sampai jam 11 malam. Saya temani Anda di Ruang Rindu.

0: Saya bacakan yang sudah bergabung di chat WA dulu ya. Ada Bu Rahayu di Tulungagung. Bu Rahayu, selamat malam. Lagunya Tambahkanlah dari edisi Litunga. Salam untuk semuanya, terima kasih. Ada juga Pak Mariono di Tulungagung. Pak Mariono, lagunya The Love That Stayed Too Long versi Whitney Houston dan juga Lionel Richie. Ini kalau gak salah lirik lagu dari Lionel Richie yang Stuck On You ya Pak ya. Jadi nanti saya putarkan yang itu ya. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal dan semuanya. Terima kasih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Ujo.
1: Tidak salah.
0: Pak Ujo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, waras, semangat, baik.
0: Alhamdulillah, lama sekali enggak muncul juga loh ini Pak Ujo
1: ya,
0: ini.
1: Tapi ya mendengarkan ya.
0: Alhamdulillah, enggak lupa gitu loh pokoknya ya.
1: Iya, enggak lupa. Maaf itu tadi Mas Freddy menyalami Mbak Elizabeth. Maaf.
0: Oh iya kah? Oh saya enggak tadi saya enggak dengar terlalu ini.
1: Maaf Mbak Elizabeth sudah almarhumah toh Mbak.
0: Ji sampun Ji.
1: Kemarin juga menyalami Mbak Elizabeth.
0: Oh enggak tahu.
1: Bung Freddy tadi.
0: Saya enggak pas nyebut Bunda Elizabethnya soalnya Ji. Siap.
1: Aku nanti tolong lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Aku ingin cinta yang nyata.
0: Aku ingin cinta yang nyata dari Betaria Sonata ya?
1: Betul.
0: Aku ingin cinta yang nyata. Oke siap. Salamnya monggo Pak Ujo.
1: Salamnya untuk Bung Freddy, Pak Sukardi, Pak Tarji, Pak Bani, Bobo Bani. Dah semuanya saja Mbak
0: Kak. Oke baik, terima kasih Pak Ujo. Matur sembah nuwun Je.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga lama enggak ketemu di udara nih ya, sama Pak Agus. Pak Agus di Kediri Kota. Ini kemana Pak Agus ya? Semoga Pak Agus sehat selalu Pak Agus ya. Kang Maman juga lama sekali enggak muncul. Kang Maman, apa kabar? Semoga sehat juga Kang Maman ya. Siapa lagi ya? Mas Gilang juga lama sekali gak muncul. Terus siapa ya? Mama Wanda, saya juga lama gak ngobrol sama beliau Mama Wanda ya. Mas Faris di Batu, monggo Mas Faris kalau mendengarkan malam hari ini bisa gabungan Mas Faris. Saya sampaikan kembali ke ruang dengar Anda, pendengar nomor WA kami yang bisa dihubungi adalah 0812-0812 ya. Saya ulangi 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Ada Bu Rini di Wates. Bu Rini selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Apa kabar Ibu?
2: Luar biasa, sehat hari ini.
0: Alhamdulillah. Enci, saya pun juga sami sehat alhamdulillah Bu.
2: Alhamdulillah.
0: Bu Rini, lagunya minta apa Bu? Indonesia ataupun juga mancanegara? Monggo.
2: Nanti Indonesia.
0: Indonesia saja.
2: Dari Hetty Koes Endang, Mbak.
0: Aduh, Bunda Hetty yang apa?
2: Demi cinta.
0: Apa demi cinta? Halo, Bu Rini. Hentikus Endang demi cinta nih ye, itu ya. Halo, Bu Rini. Case-nya kurang bagus ini Bu Rini ya. Halo, Bu Rini. Nah, kan sinyalnya muter-muter ya, Bu ya. Judulnya demi cinta nih ye, itu ya. Wah, keputus Bu Rini. Kayaknya itu sih dari hatiku sendang adanya demi cinta nih. Yeay, nanti saya putarkan ya Bu ya. Terima kasih.

0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya terima yang sudah bergabung di line telepon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Pak Selamat ya, di Tulungagung.
1: Iya, betul.
0: Tumben jam segini baru muncul, biasanya awal ya, malam
1: tadi
0: munculnya.
1: Iya, sebetulnya tadi kedahuluan Pak Sukarji.
0: Ngeten.
1: Itu terlap sebentar tuh.
0: Oh, ngeten.
1: Ya, jam 9 kurang 10 kita
0: terus melek.
1: Iya, yang siaran kok orang Tulungagung, saya tungguin.
0: Alah, jenjen siap.
1: Lagu berdua, cuak-cuak, lagu atau
0: kenapa?
1: Mau naik itu kecil atau kedahuluan Pak Sukarji waktu
0: enggak pas rame-ramenya tadi. Pak Selamat sehat deh.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca di Pare anu ya.
0: Cuaca di Pare malam ini agak dingin.
1: Ya,
0: kalau kota

0: Okay, kisah cinta. Okay, ada nanti saya putarkan. Ya. Pak. Siap.
1: Salamnya Nunun yang sudah.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Pagi Pak Widi, semua Bung Freddy, Bung Irwan tadi ya. Pak Tadi, pokoknya yang sudah naik beliau-beliaunya mungkin masih bisa mendengarkan ini.
0: Jangan
1: sampai tertidur sih ya.
0: Wis padha ngantuk jangan.
1: Ya.
0: Malam Minggu.
1: Iya, malam Minggu sebelumnya. Nah, ini nanti saya menunggu sampai jam 12
0: karena alhamdulillah. Anjir. Mohon terus teman-teman loh Pak Selamat Jih.
1: Terima kasih ya waktunya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulungagung ini hawanya dingin katanya ya. Kalau dingin tuh enaknya tarik selimut tidur ya Pak. Betul tadi. Ketiduran Pak Selamat. Kemudian ngeliler lagi melek naik gabungan di ruang rindu. Matur nuwun Pak Selamat ya. Berikan untuk request lagu ataupun juga berbagi informasi-informasi penting di sekitar Anda, Anda bisa melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

Pendengar tidak terasa tentang sudah, saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di WA ataupun juga lain telepon ya. Semoga lagu-lagunya suka dan membuat Anda happy malam ini. Dan untuk Anda pendengar pastinya tetap stay tune bersama dengan kami, karena kita masih akan hadirkan untuk Anda informasi dan juga musik pilihan menemani hingga pukul 12 malam.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nurtanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Dengan terima kasih Anda masih mendengarkan Kediri malam ini. Pendengar, ada satu cerita inspiratif yang tentu ini bisa menjadi motivasi kehidupan untuk kita semuanya. Jadi di zaman dahulu di Tiongkok ada seorang pengrajin batu giok yang sangat mahir. Setiap giok buatannya selalu indah dan bagus. Pelanggannya adalah para bangsawan, pejabat, bahkan kaisar. Suatu hari, ada seorang anak muda yang ingin berguru kepada sang master giok ini. Tidak mudah membuat sang guru mau menerima dia sebagai muridnya. Namun akhirnya, sang guru luluh dan mau menerimanya. Besok datang pagi-pagi ke sini. Demikian pesan sang guru. Anak muda ini begitu girangnya dan keesokan paginya, sebelum gurunya bangun, ia sudah berada di depan pintu rumah gurunya. Gurunya tidak berkata apa-apa, pendengar. Ia hanya memberikan semungkah kecil batu giok ke tangan sang murid. Sang murid menerimanya dengan bersemangat dan menunggu ajaran berikutnya. Tapi waktu terus bergulir. Sang guru sibuk dengan urusannya masing-masing dan tidak memberikan pelajaran apapun kepada sang murid. Hari itu, sang murid pulang dengan tangan hampa. "Tidak apa-apa, besok guru akan mulai mengajariku," ia mencoba menghibur dirinya sendiri. Keesokan harinya, pendengar, muridnya tetap datang tepat waktu dan sang guru kembali memberikan sebongkah batu giok ke tangan sang murid sambil berkata, "Pegang batu giok ini baik-baik." Hari ini sama seperti hari sebelumnya, sang guru tidak memberikan pelajaran apapun kepada sang murid. Anak muda itu masih tetap berpengharapan dan berkata, "Hari ini guru keletihan. Mungkin besok ia akan mulai memberikan ilmunya padaku." Namun hari berganti hari, pendengar, sang guru setiap hari hanya memberikan sebongkah batu giok kepada muridnya dan kembali mengambilnya di waktu petang. Sang master sama sekali tidak pernah memberikan petunjuk atau pengajaran apapun kepada muridnya. Setelah satu bulan lamanya, akhirnya anak muda ini tidak tahan lagi. Dan saat pagi hari, sebelum ia menerima bongkahan batu giok dari gurunya, ia

Loh, guru sudah 1 tahun, 1 bulan maksudnya ya. Terus begini, guru hanya memberikan sebongkah batu giok kepadaku. Kapan guru akan mulai mengajariku cara membuat batu giok yang indah? Mendengar hal itu, sang guru kemudian masuk ke dalam rumah. Dan beberapa saat kemudian kembali keluar dan berkata, "Pegang ini baik-baik." Muridnya menerima bongkahan batu yang diberikan kepada gurunya. Tetapi kali ini berbeda, mendengar. Batu yang diberikan bukan batu giok, melainkan batu yang lain. Maka sang murid bertanya, "Guru, ini bukan batu giok, guru." "Tepat sekali," kata sang guru. "Nah, sekarang bukankah engkau sudah bisa membedakan batu giok dengan batu yang lain?" Terkadang pendengar, waktu menantikan perubahan itu terjadi seperti si anak muda ini, tidak sabar untuk melihat hasilnya. Kita seringkali terjerumus dalam budaya instan yang mengharapkan hasil seketika setelah kita mulai menanam benih. Tetapi kesuksesan tidak pernah datang tiba-tiba. Kesuksesan merupakan hasil perubahan mindset, kerja keras, dan kesempatan yang kita pergunakan dengan baik. Mindset kita itu baru benih. Proses itu benih dapat bertumbuh menjadi padi. Membutuhkan waktu yang cukup, yang mana tidak selalu bisa kentara dengan mata kita. Namun, apabila kita mengerjakannya dengan tekun, suatu saat tentulah kita akan menikmati hasilnya.

Menjelang bulan suci Ramadan, di Bangka Belitung ada tradisi mandi pelimau yang merupakan ritual penyucian diri, lahir dan batin yang dilakukan masyarakat menjelang bulan Ramadan. Tradisi yang telah berlangsung sekitar 300 tahun ini menjadi warisan budaya yang diperkenalkan oleh Depati Bahri dan hingga kini masih dilestarikan. Mandi pelimau dimaknai sebagai simbol pembersihan dosa serta persiapan spiritual agar dapat menjalankan ibadah Ramadan dan dengan hati yang bersih dan tenang. Rangkaian tradisi diawali dengan ziarah ke makam tokoh masyarakat, khususnya makam Depati Bahri, kemudian dilanjutkan dengan prosesi mandi di sungai yang dipimpin oleh keturunannya. Air mandi belimau diracik dari 7 jenis pewangian seperti belimau parut, daun pandan, bunga rampai, dan akar-akaran yang telah didoakan terlebih dahulu. Angka 7 melambangkan kesempurnaan spiritual dan dipercaya sebagai simbol penyucian 7 lubang pada tubuh manusia. Sementara jeruk nipis melambangkan pembersihan fisik dan spiritual. Pelaksanaan mandi dilakukan secara bertahap dari telapak tangan hingga seluruh tubuh dan bersifat inklusif, terbuka untuk semua kalangan tanpa memandang latar belakang. Setelah ritual selesai, kegiatan biasanya ditutup dengan gotong royong atau festival kecil sebagai wujud kebersamaan. Dengan keterkaitannya pada makam leluhur dan nilai-nilai simbolik yang kuat, mandi belimau tidak hanya menjadi ritual religius, tapi juga cerminan identitas sejarah dan budaya masyarakat Bangka Belitung.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Ahad 24 Mei 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bangga, RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi, hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali pagi hari ini Ahad 24 Mei 2026, Rifki Royan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dalam Kediri pagi ini, tentunya dengan beragam program ya untuk menemani aktivitas Anda di hari Ahad ya, hari libur nasional ya. Kita akan awali pagi hari ini dengan Mutiara Pagi nanti bersama dengan Ustazah Reki Lidiawati MPDI. Kita akan membahas hikmah rasa syukur hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan dengan Warta Pagi dari Pro 1 Surabaya. Setelah itu Kediri Menyapa juga hadir menemani Anda. Lalu pukul 7 kita akan ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Setelah itu pukul 8 kami hadirkan Silang Gereja ya, hingga pukul 9, dan ditutup dengan program Idola Indonesia Layak Anak tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Padahal sebelum kita mulai Mutiara Pagi hari ini, kita awali dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 hingga 135.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.

0: Jika pikiran kita sedang bingung, yakinkan untuk
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar pagi hari ini, kembali Mutiara Pagi menyapa Anda, menemani Anda, tentunya juga siap berbagi ilmu ya di pagi hari ini. Sehingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan membahas tentang hikmah rasa syukur yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Ustazah Reki Lidiawati MPDI, yang merupakan dosen Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, juga sebagai asesor BKD Kemenristek Dikbud ya. Baik, hari ini sudah terhubung bersama beliau, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Reki.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas
3: Rizky,
4: sehat?
3: Oke, alhamdulillah, sehat, luar biasa. Pagi hari ini kita akan menerima ataupun juga membahas mengenai hikmah rasa syukur, yang tentunya rasa syukur itu harus terus kita panjatkan gitu ya, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmatnya tiada henti. Untuk lebih jelasnya, lebih gamblangnya lagi, kami persilakan Ustazah Reki untuk mukadimahnya.
4: Terima kasih Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar radio RRI Kediri yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini Allah masih memberikan berkah yang luar biasa, memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat panjang umur, nikmat sakinah, mawaddah warahmah. Salawat dan salam masih terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan kebenaran, yakni agama Islam. Para pendengar radio RRI Kediri yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas tema tentang hikmah bersyukur gitu ya. Sebelum kita memahami tentang hikmah bersyukur, akan terlebih dahulu kita akan memahami tentang hakikat dari rasa syukur. Apa sih sebenarnya rasa syukur itu? Banyak sekali orang yang masih ketika dikatakan rasa syukur itu apa, rasa terima kasih gitu ya. Lebih identik dengan rasa terima kasih kepada Allah gitu ya. Sebenarnya kalau diidentifikasi di sini ada beberapa hal ya. Di sini Ibnu Qayyim itu menjelaskan bahwasanya rukun syukur itu ada tiga gitu ya. Rukun syukur itu ada tiga. Yang pertama adalah mengakui nikmat itu berasal dari Allah gitu ya. Nikmat itu berasal dari Allah. Yang kedua, rukun yang kedua adalah memuji Allah atas nikmat tersebut, dan yang ketiga meminta tolong untuk menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat dalam ketaatan. Sehingga di sini Ibnu Qayyim membagi bahwasanya rukun dari syukur itu ada tiga. Jadi mengakui ketika misalkan kita mendapatkan suatu kemalangan, terus kita diselamatkan dari kemalangan tersebut, kita yakin bahwasanya itu adalah perlindungan dari Allah. Kita mengucap alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan saya. Berarti adalah rukun syukur yang pertama, gitu ya. Mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Yang kedua adalah memuji Allah atas nikmat tersebut. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah masih melindungi saya, gitu ya. Allah masih melindungi saya, jangan sampai, gitu ya. Kadang itu kan saya pernah ini, gitu ya, terjadi pada mahasiswa ini. Bu, saya itu sama mbah saya dikasih sekep, gitu ya. Jadi sekep ini yang melindungi saya, Bu. Ketika di dalam perjalanan misalkan akan terjadi kecelakaan, itu tidak akan terjadi kalau saya pakai sekep, gitu ya. Maka di sini berarti ini rukun syukur yang pertama tadi gugur ya, gugur gitu ya, gugur ya. Bahwasanya mengakui nikmat itu berasal dari Allah, gitu ya. Sehingga di sini kita berusaha untuk hati-hati bagaimana kita mampu menjalankan hakikat dari rasa syukur itu secara yang sebenar-benarnya, barokallah, gitu ya. Jadi syukur itu memuji atas nikmat Allah, gitu ya. Nikmat Allah, memuji alhamdulillah dikasih hidung, gitu ya. Dikasih hidung walaupun tidak mancung, alhamdulillah, gitu ya. Baiklah, kita akan membacakan beberapa dasar ayat Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an di sini Allah telah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil masyadid, gitu. Dijelaskan bahwasanya di dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk bersyukur, gitu, atas nikmat Allah, gitu ya. Gitu ya. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan tersebut, gitu ya. Bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Jadi orang yang bersyukur itu akan mendapatkan suatu kebahagiaan, gitu ya. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika seseorang mampu mensyukuri segala sesuatu yang telah dia miliki. Dan orang yang sebaliknya, ketika seseorang itu kufur nikmat ini ya, maka dia sebenarnya apa? Allah menjanjikan azab yang pedih. Azab yang pedih dalam artian apa? Orang yang tidak bisa bersyukur di sini, dia akan penyakit hati itu merajalela, gitu ya. Ketika dia tidak bersyukur, contoh saja melihat tetangga punya harta melimpah, padahal kita juga sudah cukup, tapi kita tidak bersyukur, gitu ya. Maka tumbuhlah rasa iri, rasa dengki, gitu ya, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan pengganggu dari rasa kebahagiaan. Jadi bagaimana istilahnya kita menjadi orang yang benar-benar mampu bersyukur kepada Allah untuk tidak mendekati kepada kekufuran. Karena apa? Karena sesungguhnya kekufuran itu lebih dekat kepada kekafiran. Jadi kufur itu lebih dekat kepada kekafiran. Kenapa? Karena tidak pernah merasakan berterima kasih sama Allah. Kadang itu mengabaikan hal-hal pemberian Allah, kurang bersyukur, gitu ya. Sudah diberi mata bagus-bagus dioperasi plastik, gitu. Mata bagus-bagus dioperasi plastik, begitu dioperasi plastik, ada yang berhasil lebih baik, jadi lebih bagus, ada yang tidak berhasil, tambah tidak karu-karuan juga ada, sehingga bahkan ada yang sampai infeksi dan lain sebagainya. Maka dalam Islam sebenarnya hukum dari operasi plastik ini tidak boleh kecuali untuk kesehatan. Misalkan contoh apa, terkena luka bakar, kulitnya hilang sehingga harus diganti di operasi plastik, kulitnya ditambah dengan kulit yang lain karena alasan kesehatan, maka boleh. Tapi kalau alasan untuk kecantikan, merasa kurang cantik, harus lebih cantik lagi, gitu ya, maka dalam Islam tidak diizinkan diizinkan secara syariat itu ya. Jadi bagaimana kita mensyukuri nikmat yang ada? Silakan kalau misalkan mau dirawat, pakai serum, pakai skincare, boleh enggak, asalkan make up kosmetik yang digunakan adalah bahan-bahan yang halal gitu ya. Sehingga di sini membuat kita menjadi istilahnya mampu mensyukuri apa-apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya itu adalah ada juga di sini dalam surat Luqman ayat 12 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad aitaina Luqman al-hikmah an ashkuru lillahi wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid gitu. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, kita akan mendalami tentang hakikat dari bersyukur. Kadang begini, banyak orang mengatakan bersyukurlah gitu ya, lihat orang-orang yang ada di bawahmu gitu ya, banyak orang-orang yang lebih menderita darimu, banyak orang-orang yang lebih kesulitan darimu, banyak orang-orang yang lebih jelek darimu dan lain sebagainya. Maka bersyukurlah gitu ya dengan kondisimu saat ini gitu ya. Maka di sini sebenarnya jangan sampai ada penafsiran ya dari surat Luqman ayat 12 ini bahwasanya jangan sampai kita itu bersyukur atas dasar penderitaan orang lain. Gitu ya. Oh, ada orang kan, wah alhamdulillah saya enggak itu. Oh, ada orang kan menderita, oh alhamdulillah saya enggak, Allah sayang saya. Jangan sampai kita menjadikan penderitaan itu sebagai dasar kita untuk bersyukur, gitu ya. Jangan sampai kita membuat ketidakberuntungan orang lain itu sebagai

0: kita bersyukur, alhamdulillah gaji saya sekian, adik saya gajinya masih sekian gitu ya. Maka di sini asumsinya kan sepertinya kita bersyukur dengan kondisi yang kita miliki saat ini karena orang lain itu ada yang lebih menderita gitu ya. Ini masih banyak sering terjadi ya, sering terjadi ketika seseorang itu bersyukur acuannya karena memang lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas gitu ya. Namun di sini kalau kita tafsiri lebih dalam lagi, seolah-olah kita bersyukur itu atas dasar penderitaan orang lain. Nah, akan lebih bagus ketika kita menariknya kepada Al-Qur'an surat Luqman ayat 12. Jadi ketika kita bersyukur, alhamdulillah rezeki saya melimpah, alhamdulillah rezeki saya lancar gitu ya. Karena dasar yang kita jadikan pijakan itu Allah itu Maha Kaya gitu ya. Saya tidak akan berhenti berusaha untuk mencari nafkah keluarga saya karena saya yakin Allah Maha Kaya gitu ya. Saya berusaha terus walaupun saya sudah sering kali gagal, saya akan selalu tetap bersyukur karena saya yakin Allah itu melihat usaha-usaha saya. Jadi yang kita jadikan acuan itu adalah kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah. Jadi di sini syukur itu bisa kita lakukan dengan apa saja. Kita bisa lakukan dengan ucapan, dengan mengucap alhamdulillah, dengan hati ya, yang ikhlas menerima dan menumbuhkan cinta terhadap sesuatu yang kita terima. Cinta, jadi rasa syukur itu tidak hanya menerima saja tapi juga cinta. Alhamdulillah gitu ya, saya punya suami, misalkan punya suami galak dia, walaupun galak tapi dia itu penyayang saya cinta dan lain sebagainya. Maka di sini tidak hanya sekedar menerima dengan ikhlas tapi juga ada tumbuh rasa cinta. Alhamdulillah dikasih hidung walaupun istilahnya tidak mancung-mancung amat gitu ya, tapi ini estetik gitu ya, estetik. Seandainya tidak ada hidungnya itu kan saya kan tidak jadi, tidak karu-karuan gitu. Sehingga di sini rasa syukur itu ada beberapa indikator. Yang pertama adalah menerima dengan ikhlas, bahkan sampai ada tumbuh rasa cinta gitu ya, cinta di dalamnya, ada cinta di dalamnya. Sehingga di sini melalui ucapan, syukur itu melalui ucapan alhamdulillah, melalui keikhlasan hati menerima, melalui rasa, ada rasa cinta terhadap apa yang telah diberikan kepada kita, sehingga muncul keikhlasan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ditunjukkan dengan amal perbuatan untuk selanjutnya. Bagaimana iman itu ya, al imanu iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan gitu ya. Iman itu diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan ditunjukkan dengan amal perbuatan. Begitupun dengan rasa syukur gitu ya. Jadi rasa syukur itu harus ditunjukkan sampai kepada tingkah laku, perilaku kita. Alhamdulillah diberi Allah amanah seperti ini, diberi anak seperti ini, maka ditunjukkan dengan tingkah laku. Contoh saja sebagai wujud rasa bersyukur, misalkan sebagai orang tua yang punya anak, maka dia punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik, untuk memberikan karakter yang baik, dan semua kebaikan-kebaikan kita berikan. Maka ini adalah menjadi amanah dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu pengantar dari saya, Mas Rizky. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjut dengan sesi diskusi tanya jawab. Moga kami kembali bersama Mas Rizky. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Ustazah Reki untuk mukadimahnya pagi hari ini. Dan pendengar, Anda bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini bersama Ustazah Reki. Kita masih membahas hikmah rasa syukur hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami akan jeda sejenak, namun Anda bisa memberikan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun juga pesan WA ya, melalui nomor 08123460289 atau di nomor 085725352550.

Anda juga bisa bergabung nanti ya melalui line telepon untuk pertanyaan langsung melalui 0354 310 11 08. Baik Ustazah Reki, kita akan jeda dulu sejenak untuk nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam sajian Mutiara Pagi edisi Ahad 24 Mei 2026. Pembahasan pagi hari ini tentang hikmah rasa syukur yang di awal tadi sudah disampaikan mukadimahnya oleh Ustazah Dr. Reki ya pagi hari ini. Baik Ustazah, kami hadirkan sesi tanya jawab untuk pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan di kesempatan awal tadi bagaimana hikmah rasa syukur ya. Ada beberapa hal yang juga menjadi catatan gitu ya. Bagaimana rukun syukur itu ada 3, lalu juga indikator bagaimana kita bisa bersyukur. Yang cukup menarik, Ustazah, kalau ketika kita menghadapi musibah gitu ya, di mana manusia tentunya dalam hidup ini tidak lepas diberikan cobaan, ujian ataupun juga musibah gitu ya. Bagaimana rasa syukur kita bisa akhirnya mengubah cara pandang kita saat kita tertimpa musibah ataupun juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Terima kasih. Mas Rizky, akan saya jawab, Mas Rizky.
3: Nggih.
4: Nggih, karena suaranya enggak begitu jelas. Nggih, siap. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana istilahnya tetap kita berada posisi pada rasa bersyukur kita kepada Allah ketika kita tertimpa musibah gitu ya.
3: Iya.
4: Jadi setiap segala sesuatu yang terjadi kepada setiap orang itu yang paling utama yang harus kita pahami adalah semuanya itu terjadi karena izin Allah gitu ya. Semua itu terjadi karena izin Allah, dan kita tahu kita harus menanamkan dalam diri kita, dalam jiwa kita bahwasanya yeah. kita itu berada dalam genggaman Allah, gitu ya. Kita berada dalam perlindungan Allah. Segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu adalah sudah menjadi kehendak Allah. Yeah. Orang yang syukur kita pasti ada hikmah di balik ini semua. Pasti ada nilai-nilai kebaikan yang akan ada di balik ini semua. Bahkan ketika seorang punya ujian, misalkan contoh saja dia tidak, misalkan ada seorang perempuan sudah balik hubungan sama laki-laki, terus akhirnya tidak jadi gitu ya, putus gitu lah istilahnya, putus istilahnya, dan akhirnya broken heart gitu ya, broken heart akhirnya menimbulkan apa istilahnya kesedihan yang luar biasa karena tidak jadi nikah dan lain sebagainya. Kalau kita itu menganggap bahwasanya itu sebagai musibah yang luar biasa, maka akan tumbuh ini mas, akan tumbuh rasa penyesalan, rasa kekecewaan, terus akhirnya akan menyakiti hati kita akhirnya. Namun ketika kita mengembalikan semua itu kepada Allah, ini yang terjadi ini loh sudah kehendak Allah gitu ya. Berarti dia itu bukan yang terbaik buat saya gitu. Jadi saya yakin gitu ya. Jadi kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah gitu ya. Bahwasanya saya yakin Allah akan menyediakan ganti yang lebih baik lagi gitu ya. Banyak sekali kita mempelajari kasus kehidupan dari seseorang, misalkan contoh saja artis gitu ya. Liku-likunya luar biasa. Oh ternyata akhirnya dia menemukan suatu kebahagiaan di balik peristiwa ujian tersebut gitu ya. Iya, luar biasa. Jadi memang ketika Allah itu memberikan ujian kepada seseorang, sesungguhnya dia itu sedang diuji keimanan dan ketakwaannya untuk ditingkatkan gitu ya. Jadi anak SD itu kalau mau lulus kan ujian dulu ya. Jadi Allah sedang mau mengangkat derajatnya gitu ya, mau mengangkat derajatnya dengan ujian tersebut. Mampu enggak kalau dia mampu menghadapinya dengan kesabaran, dengan keimanan dan ketakwaan pada Allah, maka akan ada hadiah gitu ya di balik itu. Akan ada pelangi setelah hujan gitu ya. Setelah menangis-nangis darah itu nanti akan ada keindahan di balik itu. Maka kita harus yakin selalu berprasangka baik kepada Allah. Setiap segala sesuatu, bahkan yang sifatnya bernilai ujian yang diberikan Allah kepada kita, kita harus selalu yakin bahwasanya Allah sedang memberikan yang terbaik kepada kita gitu. Bahkan Abu Bakar itu kan pernah menyampaikan kepada para sahabat gitu ya Mas Rizky. Jadi begini, saya itu lebih senang ketika doa saya itu tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena berarti pilihan saya itu bukan pilihan yang terbaik, dan Allah punya pilihan yang terbaik, gitu ya. Sehingga di sini Allah memberikan pilihannya, bukan pilihan saya, gitu ya. Jadi bagi misalkan seseorang yang telah, misalkan contoh nih, sudah punya pacar, tapi dijodohkan sama orang tuanya, gitu ya. Akhirnya menikahlah sama yang dicalonkan sama orang tuanya gitu ya. Yakinlah bahwasanya itu adalah pilihan Allah gitu ya. Ridho Allah firidho walidain. Tadi bahwasanya syarat dari syukur adalah yang pertama apa? Yang pertama adalah menerima dengan ikhlas, lalu mencintainya dan menganggapnya bahwasanya ini adalah perintah dari Allah. Ini adalah pilihan Allah, maka kita harus merawatnya dengan sebaik-baiknya dan menjadikan rasa syukur kita itu menjadi lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mas Rizky.
3: Baik, terima kasih Ustazah. Nah tadi kan kalau di awal dan juga memang pembahasannya lebih banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menunjukkan rasa syukur kita kepada sesama manusia nih Ustazah, terutama mungkin yang berbuat baik kepada kita.
4: Rasa syukur kepada sesama manusia.
3: Iya.
4: Terima kasih lah istilahnya. Syukron gitu ya. Kalau bahasa Arabnya syukron itu kan terima kasih ya. Syukron gitu ya. Jadi istilahnya rasa terima kasih itu bisa kita lakukan kepada Allah, kepada sesama manusia. Jadi di sini kan memang ada hablum minallah dan hablum minannas. Jadi kenapa proses Isra Mi'raj itu, perjalanan Nabi Muhammad ketika menghadap Allah itu, yang pertama itu perjalanannya terjadi secara horizontal gitu ya, lalu baru vertikal ke atas. Jadi kalau horizontal itu menyamping, itu bisa kita kategorikan sebagai hablum minannas. Lalu vertikalnya ke atas itu, ke Sidratul Muntaha, itu adalah hablum minallah gitu ya. Jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ingin mendekat kepada Allah, maka di sini dia harus memiliki hablum minannas yang baik gitu ya. Hablum minannas yang baik, hubungan sama manusia yang baik, contohnya saja menjalin silaturahmi yang baik. Seseorang yang sholatnya taat rajin, tapi dia tidak mampu menjalin silaturahmi yang baik dengan lingkungan orang-orang yang ada di sekitarnya, itu membuktikan bahwasanya kualitas dari keimanan dan ketakwaannya itu masih belum bagus gitu ya. Jadi semakin beriman bertakwa seseorang, tolak ukur itu juga dilihat dari akhlaknya di dalam sesama manusia, kepada sesama manusia dia baik. Misalkan contoh dalam satu hadis riwayat disampaikan bahwasanya memberi hadiahlah kamu kepada kerabat sesama, itu ya, memberi hadiah itu sebagai apa, pengikat silaturahmi. Jadi boleh ternyata dalam Islam memberikan hadiah ketika misalkan kita habis pergian jauh, setelah itu pulang di rumah, kita membawakan oleh-oleh, dikasihkan kepada para tetangga gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari rasa syukur gitu ya. Bisa pergi dan pulang dengan selamat gitu ya. Banyak kan yang pulang pergi enggak pulang kembali gitu ya. Sehingga di sini kalau orang jamaah haji itu kan kalau datang itu kan pulang banyak bawa oleh-oleh ya, Mas. Maka banyak dikunjungi. Yang ditunggu itu air zam-zamnya, doanya, itu adalah oleh-oleh yang luar biasa. Sehingga di sini sebagai wujud rasa syukur itu kita juga harus selalu berterima kasih. Jadi berterima kasih kepada sesama manusia itu juga wujud syukur kita kepada Allah. Wah, gitu ya. Kita itu bersyukur kepada Allah, kita itu sudah diberikan misalkan contoh teman-teman yang baik gitu ya. Bersyukur, maka kita rawat dengan baik. Kita punya banyak teman, teman kita baik semua. Maka di sini dengan merawat, mencintai gitu ya, itu adalah wujud rasa syukur. Mempergauli mereka dengan sebaik-baiknya, itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memberikan kita itu orang-orang yang baik gitu ya. Kalau misalkan ada teman kita si A, si B kekurangan, kita berikan itu ya, maka dia akan memberikan energi positif juga. Ketika kita memberikan energi positif kebaikan, maka dia akan berbalik memberikan energi positif kepada kita gitu ya. Maka di sini kan misalkan as-sadaqatu lidafail bala, sadaqah itu menolak bala. Sadaqah itu juga wujud sebagai rasa syukur gitu ya. Rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah, misalkan dari rezeki kita, kita sedekahkan, alhamdulillah saya kok rezekinya banyak melimpah, kasih ya nih ya. Misalkan berhasil berdagang, labanya luar biasa, maka di sini dikasih, tetangganya dikasih semua, teman-temannya dikasih semua, maka rasa syukur itu akan mendatangkan kebahagiaan gitu ya, kebahagiaan dan mengusir sifat rakus gitu ya. Kadang orang yang tidak bersyukur itu sifat rakus ya. Gandoli, sifat rakusnya gandoli. Mau bersedekah itu digandoli. Aduh, eman-eman ini ya. Terus enggak usah aja, wong aku suka kok, ini enak kok, dan lain sebagainya gitu ya. Maka di sini sifat syukur itu akan membuat kita semakin dermawan gitu ya. Dan semakin dicintai banyak orang gitu.
3: Betul.
4: Seperti itu.
3: Oke. Baik, Ustazah Reki, mungkin terakhir untuk menutup jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, kesimpulan ataupun juga closing statement tentang hikmah rasa syukur, silakan Ustazah.
4: Mohon, halo Mas Rizky.
3: Iya.
4: Closing, ya, apakah ini closing statement atau pertanyaan?
3: Terakhir. Penutup.
4: Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji syukur kepada Allah SWT. Semoga saja Allah selalu menggolongkan kita semua sebagai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan tergolong orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, yang sebenar-benar syukur gitu ya. Jadi kita jadikan syukur kita, pijakan dasar syukur kita itu adalah karena Allah ini, karena Allah Maha Kaya, karena Allah Maha Terpuji. Bagaimana yang tercantum di dalam surat Luqman ayat 12. Terima kasih Mas Rifki.
3: Iya, terima kasih juga Ustazah. Semoga ilmunya pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik pendengar, demikianlah kajian Mutiara Pagi edisi Ahad 24 Mei 2026 tentang hikmah rasa syukur yang tadi disampaikan oleh Ustazah Dr. Reki Lidiawati MPDI yang merupakan dosen Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Terima kasih pendengar, kita akan ikuti nanti tepat pukul 6 dari Pro 1 Surabaya Warta Pagi.
5: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar raton tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan melalui program revitalisasi dan digitalisasi sekolah. Inilah warta pagi selengkapnya, Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar raton tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
2: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar raton tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifa menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar raton tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar raton tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
3: Kita melakukan bongkar raton ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
2: Ditambahkan Gubernur Kofifa, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
4: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
2: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirjo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan melalui program revitalisasi dan digitalisasi sekolah. Januar Fahmi melaporkan.
5: Sebanyak 45 sekolah di Kabupaten Sidoarjo menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat yang mencakup pembenahan sarana dan prasarana pendidikan. Program ini menyasar berbagai jenjang mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Tirto Adi, menyatakan bahwa bantuan tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di dunia pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.
6: Jasmen Prof. Abdul Mutiamedi bisa hadir di Kabupaten Sidoarjo untuk meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan, di mana tahun 2025 kemarin sudah dilaporkan tadi ada 29 sekolah yang mendapatkan dengan nilai 20,6. Tahun ini kita mengajukan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Menteri nanti kuota untuk Kabupaten Sidoarjo akan lebih meningkat lagi. Semakin banyak yang mendapatkan program Revit SP dari kementerian, Anda akan bisa membantu APBD kita.
5: Selain revitalisasi fisik, pemerintah juga menjalankan program digitalisasi sekolah melalui penyaluran perangkat interaktif flat panel atau IFP atau papan interaktif digital. Tercatat sebanyak 1.577 unit IFP telah diterima sekolah-sekolah di Sidoarjo guna mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi. Pihaknya mengapresiasi dukungan pemerintah pusat sehingga program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan dapat berjalan optimal. Secara nasional, program ini menyasar 16.000 lebih satuan pendidikan dengan nilai bantuan di Sidoarjo mencapai lebih dari 40 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Kepolisian Sektor Polsek Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo mulai memperketat patroli keamanan selama masa tenang Pilkada Serentak Kabupaten Sidoarjo 2026. Andre Santoso melaporkan selengkapnya.
7: Kepolisian Sektor Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo mulai memperketat patroli keamanan selama masa tenang Pilkada Serentak Kabupaten Sidoarjo tahun 2026. Kapolsek Balongbendo, Kompol Sugeng Sulistiono mengatakan Pilkades yang akan dilaksanakan pada Minggu 24 Mei diharapkan berlangsung kondusif. Kepada RRI, Kapolsek mengatakan patroli difokuskan pada sejumlah desa yang menggelar Pilkades seperti Desa Sumo Kembang Sri, Desa Bakalan Weringin Pitu, Desa Warubron, dan Desa Gagang Kepusari. Selain mengantisipasi gangguan keamanan, polisi juga mewaspadai adanya potensi mani politik, provokasi hingga perselisihan antar pendukung calon kepala desa.
8: Masa tenang, jadi kita laksanakan patroli di 4 desa. Yang pertama Desa Gagang Kepusari, Bakalan Weringin Pitu, Warung Beron, dan Sumo Kembang Sri. Nanti diatur bisa dibagi dua, nanti bisa ketemu di tempat yang sudah kita tentukan, nanti saling komunikasi, koordinasi untuk kegiatan patroli selanjutnya.
7: Polsek Balongbendo berharap seluruh tahapan Pilkades dapat berlangsung aman, lancar, damai, serta tidak memicu permusuhan di tengah masyarakat. Dari Sidoarjo, Andri Santoso melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026, mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Syekh Wasil Kediri menggelar kegiatan talk show dengan tema Semangat Baru dalam Menguatkan Solidaritas Melalui Inklusivitas. Heri Susanto melaporkan.
9: Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026, mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri menggelar kegiatan talk show yang mengangkat tema semangat baru dalam menguat solidaritas melalui inklusivitas di Balai Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini menjadi wadah refleksi bersama tentang pentingnya menjaga persatuan dan keberagaman di tengah masyarakat yang majemuk. Acara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh mahasiswa, pihak desa, kecamatan, puskesmas, dinas sosial, dinas kesehatan, dan stakeholder terkait yang antusias mengikuti jalannya diskusi. Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Fatkuriski Ramadhani, mahasiswa Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri menjelaskan, talkshow menghadirkan narasumber Laila Nadlifah, seorang difabel yang merupakan penulis buku berjudul Aku Memang Beda. Tujuan kegiatan salah satunya yaitu untuk memberikan dukungan dan semangat kepada sahabat disabilitas untuk terus berkarya.
10: Kenapa kegiatan ini tercetus? Itu karena sempat adanya Mbak Laila itu mengalami masalah penurunan motivasi atau keinginan dalam menulis. Adanya kegiatan ini diharapkan itu sebagai bentuk motivasi, pengingat bahwa Mbak Laila sendiri itu memiliki potensi atau bakat yang dimana itu menulis. Berarti Mbak Laila itu tahu akan kemampuan dirinya.
9: Sementara Kepala Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Abdul Kamid mengatakan pelaksanaan talkshow merupakan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kehadiran narasumber dari anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi para peserta.
11: Harapannya dengan adanya kegiatan ini akan semakin memotivasi kita semuanya untuk terus berkarya apapun profesinya. Di dunia manapun, dalam artian kita bekerja di lintas sektor, tetap bersama-sama dan kita kuatkan rasa kebersamaan dan kegotong-royongan kita melalui satu kolaborasi yang harmonis di antara semua anak bangsa.
9: Fatkuriski menambahkan talkshow tersebut juga untuk membangun kesadaran generasi muda agar terus menumbuhkan sikap toleransi, solidaritas, dan saling menghargai antar sesama, khususnya dengan disabilitas. Dukungan kelompok sangat penting bagi penyandang disabilitas agar mereka mengeluarkan kemampuannya serta berkembang di masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan para sahabat disabilitas di Kabupaten Kediri yang selama ini masih kurang percaya diri dapat termotivasi, serta masyarakat umum diharapkan dapat mendukung dan tidak memandang sebelah mata sahabat disabilitas karena semua memiliki bakat dan potensi yang sama. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, menjelang Hari Raya Kurban, pemerintah Kabupaten Tuban telah memberikan pembekalan kepada 40 juru sembelih halal. Kita akan simak bersama informasi dari Witra Adila.
12: Pemerintah Kabupaten Tuban terus mematangkan berbagai persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha 2026 melalui Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan memberikan pembekalan dan pembinaan khusus bagi para juru sembelih halal atau juleha. Pengawas bibit ternak ahli muda DKP 2P Tuban, Eni Dwi Sulistiyowati mengatakan bahwa pelatihan ini menyasar pada takmir masjid yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Tuban. Untuk tahun ini, tercatat sebanyak 40 orang perwakilan takmir telah mengikuti pembekalan intensif tersebut. Karena keterbatasan peserta, Eni berharap agar peserta yang mengikuti pembekalan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang telah didapat kepada seluruh jajaran panitia kurban di lingkungan masjid masing-masing. Dengan demikian, pengelolaan kurban dapat berjalan profesional sesuai standar.
13: Karena memang sangat penting mengetahui manajemen sebelum ternak itu dipotong, bagaimana dia menerima hewan pada saat dari pekurban ini dititipkan ke masjid, apa yang harus mereka lakukan, kemudian nanti bagaimana pemisahan zonasi untuk misalnya ruang kotornya, tempat pemotongannya, bagaimana limbahnya, bagaimana nanti penanganan dagingnya, itu panitia harus tahu.
12: Melalui standarisasi ini, DKP 2P Tuban berharap pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan dengan aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh. Sekaligus memberikan jaminan kualitas daging yang bermutu bagi masyarakat luas. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga mengimbau masyarakat lebih teliti saat membeli hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
14: Dokter hewan sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga Nusdianto Triakoso menghimbau masyarakat untuk lebih teliti saat membeli hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemeriksaan kesehatan hewan dinilai penting untuk memastikan hewan yang dibeli dalam kondisi sehat dan layak. Nusdianto menjelaskan masyarakat dapat meminta pedagang untuk menunjukkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa hewan telah melalui pemeriksaan kesehatan sebelum diperdagangkan. Menurut Nusdianto, masyarakat juga dapat melakukan pemeriksaan sederhana secara visual sebelum membeli hewan kurban. Hewan yang sehat umumnya terlihat lincah dan tidak menunjukkan tanda gangguan kesehatan.
15: Dari secara awam, sebetulnya bisa dicek si hewan tadi itu kalau mau beli ya, memilih si hewan tadi itu tentu kita bisa amati dari jauh dia, apa namanya, waspada gitu ya, lincah, kemudian tidak ada masalah di lubang-lubang tubuhnya, ya bagi mata hidung.

0: bisa dilakukan, termasuk kalau masih belum percaya bisa minta ditunjukkan surat keterangan kesehatan hewannya.
1: Musdianto menegaskan pedagang tidak dapat mengirimkan hewan kurban tanpa membawa SKKH. Aturan tersebut diterapkan untuk menjaga keamanan dan kesehatan hewan yang diperdagangkan menjelang Idul Adha. Oni Arianto laporkan.
2: Universitas Hasyim Asyari Jombang mulai menerapkan kurikulum kampus berdampak pada tahun akademik 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Universitas Hasyim Asyari Jombang akan menerapkan kurikulum kampus berdampak pada tahun akademik 2026-2027. Kebijakan tersebut menjadi penyesuaian sistem pembelajaran dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM menuju model pembelajaran berbasis Outcome Based Education atau OB. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Unhasi Jombang, Saidah Afiatul Masruroh, menerangkan bahwa perubahan kurikulum ini dilakukan agar lulusan memiliki kesiapan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, media, dan juga masyarakat.
4: Alhamdulillah di tahun 2026 kami mengalami peningkatan dari sisi pendaftar ya. Ini sampai gelombang 2 kemarin sudah sekitar 600 pendaftaran dari kami dari gelombang 2 kemarin, 1 dan 2. Sekarang ini kan masuk periode 3. Biasanya ada 4 periode. Kan kalau tahun kemarin itu kurang lebih sekitar 700 ya, dari semua periode 700-800 gitu Mas, dari semua periode. Sekarang ini adalah dengan kampus berdampak. Kalau dari sisi pembelajaran, kita sekarang itu lebih menekankan pada kurikulum OB. Basisnya adalah outcome, lebih kepada project, bagaimana mahasiswa itu dilatih. Ya, tidak hanya sekedar teori, tetapi lebih kepada prakteknya yang dibanyakin.
3: Sementara itu, alumni Prodi KPI Unhasi, Helvi Livia Putri, menilai bahwa sistem pembelajaran yang diterapkan kampus telah mengikuti perkembangan dunia kerja saat ini, terutama di bidang media digital dan juga teknologi informasi.
5: Kalau dari saya sendiri cukup relevan, karena memang basic saya literasi dan kepenulisan, sehingga kebetulan sekarang ini saya bisa masuk di media salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur, yaitu Pesantren Tebu Ireng, dan juga menjadi wartawan di sana.
3: Selain menerapkan kurikulum baru, Unhasi juga masih membuka periode ketiga penerimaan mahasiswa baru atau PMB tahun akademik 2026-2027 hingga 30 Juni 2026 mendatang. Unhasi juga menyediakan berbagai program beasiswa mulai dari KIPK, Beasiswa Gusolah Foundation, kemudian beasiswa prestasi hingga bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Di samping itu, Unhasi juga membuka program rekognisi pembelajaran lampau bagi masyarakat pekerja yang belum memiliki gelar sarjana maupun magister dengan sistem perkuliahan yang lebih fleksibel. Anugus melaporkan.
6: Info olahraga.
2: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPP TVRI berkomitmen untuk merangkul anak muda dengan menyelenggarakan acara turnamen e-sport Kickstorm Football Gaming Festival. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
7: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau LPP TVRI berkomitmen untuk merangkul anak muda untuk semakin berprestasi dengan menghadirkan berbagai program acara menarik. Upaya tersebut dilakukan TVRI yang tengah menyelenggarakan acara turnamen e-sport Kickstorm Football Gaming Festival di Surabaya tanggal 23 sampai 24 Mei 2026 melalui produser dan program director Live E-Football Yanuar Teguh Prasetyo. Kepada RRI mengatakan saat ini data berdasarkan umur penonton TVRI rata-rata merujuk pada generasi milenial dan Gen Z. Dari hasil riset tersebut, TVRI bersama berbagai pihak terkait berupaya mendukung kualitas anak muda melalui kegiatan kompetisi maupun acara lainnya agar anak muda dapat berprestasi. Menurutnya, di era modern seperti saat ini, anak muda tidak hanya bisa berprestasi melalui hal formal saja, namun melalui sektor informal seperti kompetisi game justru lebih bisa membangkitkan jiwa kompetitif anak muda sesuai dengan kegemarannya.
8: Jadi kami sebagai lembaga penyiaran publik itu, kami tuh sebenarnya pengen merangkul semua kalangan, terutama saat ini yang mendominasi usia penonton adalah teman-teman dari milenial dan Gen Z kan. Kalau kita berbicara masalah penyiaran dan sosial media, yang mana anak-anak muda sekarang saat ini usianya itu terbagi ke milenial dan Gen Z secara dominasi penontonnya Mas. Acara ini memang kita sasarkan untuk teman-teman Gen Z yang memang mereka itu senang main bola, senang juga main game di konsol atau di PC, tapi nggak ada wadah untuk menyalurkan hobi tadi menjadi sebuah skill. Disinilah kami berupaya untuk membuat suatu wadah di mana menampung yang tadinya hanya sekedar game menjadi sebuah olahraga e-sport.
7: Hari ini turnamen e-sport Kickstorm Football Gaming Festival di Surabaya memasuki hari kedua, yang di mana sedang berlangsung putaran final untuk memperebutkan titel juara dengan total hadiah sebesar Rp11.500.000. Selain turnamen e-sport football gaming, acara tersebut juga mempertandingkan cosplay football culture, yakni kompetisi yang menunjukkan kemampuan seniman kostum bernuansa Jepangan dengan tema sepak bola. Faiz Putra melaporkan.
2: Hasil pertandingan laga pamungkas Persebaya di kompetisi Super League pekan ke-34 melawan Persik Kediri di Stadion GBT Surabaya selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
6: First, I want to say terima kasih to supporters Bonek Unita that come today. They make a fantastic environment.
9: Persebaya Surabaya menutup akhir kompetisi Super League 2025-2026 dengan meraih kemenangan telak 5-0 atas tamunya Persik Kediri di Stadion Gelora Tomo GBT Surabaya pada Sabtu sore. 5 gol Persebaya diciptakan oleh Malik Rizaldi pada menit ke-13, Bruno Moreira pada menit ke-44 dan 88, Gustavo Fernandes di menit ke-64 serta Bruno Paraiba di menit ke-80. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku puas dengan penampilan timnya yang menutup musim dengan manis. Ia juga mengapresiasi dukungan Bonek dan Bonita yang dinilai mampu memberikan energi tambahan bagi para pemain. Mengenai jalannya pertandingan, ia menilai Persebaya tampil dominan dan mampu menciptakan lebih banyak peluang dibandingkan lawan. Meski begitu, ia menyebut penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki agar peluang yang tercipta bisa dimaksimalkan dengan baik. Selain itu, ia juga memuji kerja keras seluruh pemain setelah Persebaya berhasil mencatatkan 6 pertandingan beruntun tanpa kebobolan. Menurutnya, catatan tersebut merupakan hasil kerja kolektif tim, bukan hanya lini pertahanan maupun penjaga gawang semata.
6: We have other opportunities that we cannot shoot, but if the last pass be better, we can make better chance.
9: Saya pikir kami menciptakan lebih banyak peluang dibandingkan lawan. Kami memiliki lebih banyak tembakan ke gawang. Jika umpan terakhir kami lebih baik, kami bisa menciptakan peluang yang lebih baik. Saya tidak mudah untuk melewati 6 pertandingan tanpa kebobolan. Ini bukan hanya tentang penjaga gawang, lini pertahanan, lini tengah atau lini serang. Saya pikir clean sheet menunjukkan hasil kerja keras seluruh tim. Saya tidak ingat apakah pernah ada catatan 6 pertandingan beruntun tanpa kebobolan. Saya pikir ini akan masuk dalam sejarah.
6: Offensive line, I think have a clean sheet reveals the work of all the team, and I think on the history of Persebaya, I don't remember if get 6 matches consecutive without conceding goal. I think this is going to be on history and the boys make good job.
9: Sementara itu, bek Persebaya Risto Meterski juga mengakui pertandingan berjalan cukup sulit sejak awal laga. Ia menyebut timnya sudah sempat tidak tampil maksimal pada menit awal, tapi mampu bangkit dan menemukan ritme pertandingan. Risto mengaku senang karena Persebaya mampu menutup musim dengan kemenangan besar sekaligus mempertahankan catatan clean sheet. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang berat dan terlihat di awal-awal. Kami tidak memulai dengan cara yang baik, tetapi hasil bagus dari tim ini adalah kami bisa langsung beradaptasi dan menemukan ritme kami. Saya sangat senang, ini adalah cara sempurna untuk mengakhiri musim, terutama untuk clean sheet dan mencetak 5 gol. Ini adalah kerja keras seluruh tim, mulai dari penyerang hingga 11 pemain di lapangan dan juga para pemain di bangku cadangan. Kami terus berjuang hingga menit terakhir. Persebaya menutup musim Super League 2025-2026 di posisi keempat klasemen akhir dengan koleksi 58 poin dari 34 pertandingan. Klub kebanggaan RRS Surabaya itu mencatatkan 16 kemenangan, 10 hasil imbang dan 8 kekalahan. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, Komisi EDPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya mendukung peningkatan prestasi atlet pencak silat di Jawa Timur melalui penguatan program pembinaan olahraga dan dukungan anggaran yang berkelanjutan. Ani Hasana berikut melaporkan.
10: Komisi EDPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya mendukung peningkatan prestasi atlet pencak silat di Jawa Timur melalui penguatan program pembinaan olahraga dan dukungan anggaran yang berkelanjutan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga prestasi sekaligus membangun karakter generasi muda. Anggota Komisi EDPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mengatakan, DPRD Jawa Timur bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong peningkatan kualitas olahraga prestasi khususnya cabang pencak silat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap postur anggaran pembinaan olahraga agar tetap menjadi perhatian pemerintah daerah meski ada penyesuaian fiskal.
11: Karena itu kami dari DPD Provinsi Jawa terus mendukung setiap program peningkatan kualitas olahraga kita, khususnya olahraga prestasi kita maupun dalam hal ini pencak silat. Dan ini terlihat dari bagaimana komitmen kami mendorong postur anggaran untuk pembinaan olahraga untuk terus diperhatikan. Mungkin karena ada keterbatasan fiskal, ada pengurangan APBD kita, tentu ada penyesuaian anggaran olahraga kita. Tapi kami harap tidak turun terlalu jauh dan tetap bisa mendukung dan menyokong program-program strategis untuk meningkatkan prestasi dari cabang olahraga kita.
10: Ia menilai pencaksilat tidak hanya menjadi sarana mencetak atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, tetapi juga menjadi ruang menjaga nilai budaya dan kebersamaan masyarakat Jawa Timur. Menurutnya, pencaksilat mengandung nilai profesionalitas, tenggang rasa, dan gotong royong yang harus terus dipertahankan di tengah perkembangan zaman. Ani Hasana melaporkan.
12: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frasti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
12: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

ini ya, terutama di kawasan Jalan PB Sudirman pagi hari ini. Seperti biasa Ahad itu ada kegiatan Car Free Day. Gimana dengan kegiatan Anda pagi hari ini? Apakah sudah bangun atau beranjak dari tempat tidur Anda? Sudah bersiap untuk olahraga, bersiap untuk quality time, atau ada kegiatan-kegiatan lainnya? Semoga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar ya pendengar, juga yang dalam perjalanan tetap berhati-hati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
2: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
3: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
1: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
3: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
1: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
4: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kediri menyapa pagi ini masih bareng sama Rifki Royan pendengar di kesempatan Ahad 24 Mei 2026 ya. Pendengar, kami hadirkan informasi di kesempatan pertama ini. Besok hari Senin ya, 25 Mei 2026 akan ada seleksi pemain timnas football 7 Indonesia yang akan digelar di Kediri, tepatnya di lapangan Insia Mini Soccer Kediri, sebagai langkah awal pembentukan skuad nasional format 7-7. Langkah tersebut sekaligus juga diambil untuk menyambut proyeksi timnas mini soccer pimpinan mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang dibidik nantinya akan mentas di ajang Intercontinental Cup Italia 2026. Selain menjadi tempat penjaringan pemain, agenda esok juga dinilai membawa nama Kediri masuk dalam peta perkembangan Football 7 Indonesia. Nantinya selain di Kediri juga seleksi pemain timnas Football 7 Indonesia akan digelar di Yogyakarta dan juga Surabaya. Kalau Yogyakarta sudah pada tanggal 23 kemarin, Kediri akan dimulai tepat pukul 7 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, sedangkan di Surabaya akan dilaksanakan sore harinya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, nantinya perhatian publik terhadap seleksi ini juga akan tertuju pada Shin Tae-yong, pendengar, yang dikabarkan kembali ke Indonesia untuk memimpin timnas mini soccer Indonesia di bawah naungan Indonesia Football 7 Federation. Tim tersebut nantinya akan tampil di Italia, dan sampai saat ini juga manajemen Insia Mini Soccer menyatakan siap mendukung penuh pelaksanaan agenda tersebut. Pihak pengelola mengaku telah melakukan koordinasi dengan organisasi Football 7 Indonesia terkait teknis pelaksanaan seleksi di Kediri, dan kesiapan venue disebut dengan dukungan fasilitas lapangan yang memadai, di mana Insia Mini Soccer memiliki lapangan berukuran 30x50 meter dengan rumput stentis berkepadatan 16.000 dan juga tinggi rumput 6 cm. Pengelola menyebut kualitas rumput tersebut didatangkan langsung dari pabrikan di Cina dan diklaim setara dengan fasilitas latihan klub di Liga Inggris, yaitu Tottenham Hotspur. Nanti kami hadirkan lagi informasi lainnya, pendengar, tetap di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

hari Minggu masih ya. Semoga aktivitas Anda pagi hari ini tetap berjalan baik, lancar, yang dalam perjalanan juga perjalanannya berjalan dengan lancar sampai tujuan. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial untuk warga penerimaan manfaat di Kota Kediri dengan harapan agar bisa membantu. Gubernur Jawa Timur mengungkapkan pilar kesejahteraan sosial adalah kepanjangan tangan pemerintah untuk menjangkau pemberian bantuan. Harapannya bantuan yang diserahkan di kesempatan kemarin benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ya. Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengatakan kehadiran Gubernur ke Kediri menjadi semangat sekaligus bentuk perhatian nyata kepada masyarakat Kota Kediri, khususnya bagi kelompok rentan dan juga para pejuang kesejahteraan sosial. Vinanda mengungkapkan bantuan sosial dan tali asih diberikan kepada berbagai kelompok penerima manfaat dan juga pilar kesejahteraan sosial di Kota Kediri. Bantuan tersebut penting pendengar untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, penguatan semangat, perhatian, dan juga keberpihakan negara kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, program tersebut juga selaras dengan komitmen pemerintah Kota Kediri dalam menekan angka kemiskinan, memperkuat perlindungan sosial, sekaligus juga membangun pondasi ekonomi masyarakat yang lebih mandiri dan juga produktif. Pemkot Kediri juga terus berupaya mewujudkan Kota Kediri yang maju melalui pembangunan ekonomi yang merata. Nah, harapannya juga pendengar, kegiatan yang berlangsung kemarin bisa membawa keberkahan dan juga semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta juga seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang semakin baik di Kota Kediri.

0: Pendengar, kami akan kembali menyapa Anda nanti setelah kita dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 ya. Kita akan bergabung dulu dengan Pro 3 Jakarta, lalu nanti saya akan memberikan berbagai macam informasi lagi dalam Kediri menyapa. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah, kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita jangan gimana pun, kita kan pengen amannya terus sampai kayak mentah merapus merupak lagi di Kota Batu, itu luapnya publik kan bagi nama.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar, tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak.